0: cik cobi emut-emut saha nukung si pasya jeung juragan eta tah nu penting teh atawa saha anu kungsi dihina basa atau dicodekaan dicacaha ku juragan bilih teu karaos pan urang teh padahal urang mah ukur heureuy padahal nyigeun kana perasaanana sanon terang jalmi teh asa tebdodimi ku urang nepi ka nyeri hate tak geus nyeri hate timbul ngundek-ngundek geus ngundek-ngundek timbul hayang balas dendam pan kitu jalmi mah cobi terangkeun ka kuring sok mudah-mudahan kan Ubed ngemut kana urusan eta eh saurana pan kan Ubed teh jalmi nyondong jalmi aya pujeun batur segala loba segala nyampak teu karaos urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin pan nu miskin teh nu ripuh teh nepi ka nyeri hate ku urang eta pentingna mah coba terangkeun ka kuringnya
1: Ari gan Ubed teu buru-buru nemalan ngalun ngahuleng rada lila mikir-mikir anu kungsi pasea jeung manehanana ras gan Ubed inget ka Mang Dasim basa perebut cai di sawah dalamun harita Mang Dasim sarwana mah moal burung aya kajadian tarung antara manehanana jeung Mang Dasim tapi harita mah Mang Dasim ngelehan maneh ngarumasakeun eleh harita teh ayeuna kapikir ku Gan Ubed Mang Dasim teh teu wani adu hareupan jeung manehanana tapi hatena mah neuteuli mika ceceb ka manehanana kitu pangrasa Gan Ubed waktu harita atuh tegueh yen anu ngamusuhan ka manehna teh Mang Dasim pisan pok Gan Ubed ngomong harita teh
2: aduh nya nya kapikir aya nama aya memang aya jang ulis aya eta teh
1: tah geuning Kang Emut saha gan
2: Mang Dasim moal salah di Mang Dasim
1: Mang Dasim
0: kulisi desa bangun anu teu percaya lantaran manehna ge apal pisan yen Mang Dasim mah jalma hade-hate tara nyieun pi kangewaeun batur istuning soleh pisan Mang Dasim teh senajan hirupna ripuh jelema sangsara ukur sahuap sakopeun ceuk paribasa teh mah tapi Mang Dasim tara carekeun teu aya carekeunana tapi pengakuan Gan Ubed memang kitu pisan kapaksa kudu direngsekeun sakumaha mistina
2: muhun Mang Dasim anu sok rajin ngalacai teh geuningan malah pasea jeung Sim Kuring oge cina urusan cai di sawah da kitu parebut cai bogona mah atuh da keuheul hawak pisan kuring anu neang cai kadawuan harita teh ngebersihan di jalana sorangan we ngeceruk dibantuan ku pakacara kuring anu sok diburuhan biasa nah datang manehanana dipengkol-pengkolkeun eta cai teh kuduna mah kana kotakan Sim Kuring kalaka digeworkeun kana manehanana senajan ukur saeutik abong-abong sawahna ukur saeutik berdiri di tengah-tengah antara sawah kuring jeung sawah kilanceuk Kang Haji Gopur kitu tah kulisi eta teh
1: oh keun-keun upami kitu mah urang saur ka dieu nya Mang Dasimna nya
0: kulisi desa ngojengkang heula ka tukang maksudna nitahan anakna nyusulan Mang Dasim tekung si Lila gek diuk deui dina urutna bari bebeja ka Gan Ubed yen Mang Dasim keur diteang ku anakna bade ngandaguan Mang Dasim Gan Ubed loba cacarita ngeunaan kasalahan-kasalahan Mang Dasim kasalahan we nu diomongkeun teh eueuh bener nama utamana dina mangsa para bocah teh
1: kulantaran eueuh saksi atuh teu bisa dicegah deui Gan Ubed sangeunahna ngomong nurutkeun hawa nafsuna teu dumasar kana kenyataan anu sabenerna. Istuning Gan Ubed ngareka carita yen di dieu nyaeta nu salah nyoko ka Mang Dasim. Manehna teu ngaku yen manehna nu ngalakukeun kasalahan. Palabeo ge tepi ka gogodeg ngadenge kitu teh. Aya percaya aya henteu, dageus pada terang atuh. Yen Mang Dasim jelema hade-hate tara aya pikangewaeun batur, istuning soleh jelemana. Sanajan hirupna ripuh tapi nungaran jujur kana pagawean jeung tara nyalahkeun batur, eta sifat karakter Mang Dasim sapopoena. Heuleut sawatara waktu kurunyung aya nu datang. Koreng Mang Dasim pisan geuningan nu disusulan taya. Go kahareupeun imah terus uluk salam sopan nakeranan. Dijawab kunu aya di imah.
3: Oh, mangga calik Mang Dasim. Aduh, hatur nuhun paici.
1: Kalacat Mang Dasim unggah. Memeh diuk harita teh sasalaman heula ka sakur nu aya di dinya. Geus kitu terus merenahkeun maneh deket lawang. Hatena Mang Dasim teu puguh rasa. Jajantung ratu tutunggulan beda rasa. Dane nyogan Ubed budi palangina beda jeung biasana.
3: Aduh, nuhun nuhun nuhun nuhun. Nuhun mamang enggal sumping ka dieu.
2: Puguh aya perlu ieu teh.
1: Ceuk kulis desa bari ngareret ka Mang Dasim.
3: Aduh, sumuhun. Nah bada aya pikeun naon atuh ieu teh. Mang mah sok asa rareuwas ari disaur kieu teh. Mang ngageura saurkeun. Nah bada aya naon ieu teh.
2: Kieu mang.
3: Sumuhun kumaha sun?
1: Kuring teh kasumpingan Gan Ubed nu kagungan kararepet. Ngeunaan kulawargina cenah anu ayeuna teh nuju nyandang wiwirang.
3: Naon wiwirangna?
1: Asana Mang Dasim oge parantos ngamaklum panginten. Sabab memang nyaksian ku anjeun basa putrana anu parantos tilar dunya magitna uih deui ka bumina. Ta eta nu jantan wiwirang nu kaalaman ku Gan Ubed.
3: Oh, muhun sun, muhun mang oge soal eta mah nyaksian kaula nun ieu teh sun kumaha ieu teh.
1: Mang Dasim reuwas.
3: Salajengna kumaha ieu teh pangna ngogan sim kuring sun? Tah kieu Mang Dasim.
1: Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamnanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, nuhun tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: salah dengna kumaha ieu teh pangna ngogan sim kuring sun. Tah kieu Mang Dasim. Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya. Da puguh apan putrana juragan Ubed teh parantos maot. Puguh tos maot. Geus puguh nu maot mah maot. Teu hirup apan haratina moal bisa leumpang. Lajeng kumaha sun? Atuh sajabatik kitu nurutkeun laporan palebe jeung nu sejena. Kuburan teh di kali sacara wajar. Malah kapanggih aya senal, aya pacul, jeung ledug tapak suku jerma. Jadi jelas ieu kejadian teh akibat tina lalampahan hiji jelema. Anu teu boga rasa tanggung jawab, teu boga rasa kamanusaan, teu ngahormat kana martabat manusia. Oge ngahinakeun kanu nyiptakeunana. Tah eta jelema teh cinekna kieu Mang Dasim. Sumuhun kumaha sun? Ieu teh geuning aya hiji jalma anu jadi palakuna ngancan kanyahoan. Naha saha jelemana? Tak ayeuna keur dikeureuyeuh di paluruh nu boga dosana. Tah kulantaran kitu nya Mang Dasim nu pangheulana disaur teh. Kitu tah Mang. Puguh atuh meni calangap Mang Dasim teh. Rek nyarita henteu pok. Panon molotot, jajantung ratug. Hatena teu puguh rasa. Tetela. Nu dipikasieun ku manehanna teh jeung nu dipikahariwang teh jadi kenyataan. Atuh puguh sajongjongan mah Mang Dasim teh ngahuleng ngaraga meneng. Bingung ku pijawabeun, kudu kumaha ngajawabna ieu. Ayeuna mah ulah loba ekol Mang. Ulah loba ekol Mang. Terang-terangan we ngan hambang hukumanana. Ceuk Gan Ubed geus neken ka Mang Dasim.
1: Ki. Kumaha maksud saira teh ieu teh? Kumaha maksud saira teh ieu teh, Gan? Naha nu dingka Mang kitu? Asa teu gugura teu angin. Naha bet ka Mang heula atuh? Mariksa teh.
0: Ceuk Mang Dasim. Kieu dasarna mah Mang. Ari jelema teh tuah teu dosa mah memang moal dikitu kieu. Atuh jalma nu teu aya patula patalina moal deuih, moal dikukumaha. Da moal aya gunana. Kitu dasarna. Tah kuring teh salaku kulisi desa wajib hukumna keur nalungtik ka jelema-jelema anu aya hubunganana jeung anu jadi korban nyaeta Gan Ubed. Tah kitu ari Mang Dasim mah pangna diheulakeun teh dipanggil ka dieu disaur ka dieu dumeh cenah ceuk pangakuan ti Gan Ubed dumeh Mang Dasim teh kungsi parearea omong sareng Gan Ubed. Nya eta cina urusan cai di sawah sabab ku sarerea meureun ka harti. Yen jalma anu teu aya pakuat pakaitna mah mustahil make ngaganggu jeung ngariweuhkeun ka Gan Ubed. Jadi lamun teh mah aya masalah sarupa kieu nu pangheulana ditanya nya eta musuhna. Nu pangheula ditanya teh pasti musuhna. Atawa anu dipika ijidna anu kungsi boga masalah jeung Gan Ubed. Dari sobatna mah mustahil kitu peta. Tah kitu maksud kuring teh Mang ieu teh. Ceuk kulisi desa tandasna keranan.
1: Oh. Upami kitu mah tuh janten Mang teh dianggap musuh Gan Ubednya. Sumuhun. Jantan umami kitu mah mang teh dianggap musuh kan Ubed pangintenya.
0: Mang Dasim bengong asa teu ngarati kana maksud kulisi.
1: Keur saheulaanan mah kitu.
0: Tapi ulah leutik hate mang. Da ari teu bukti kasalahanana mah moal dikukumaha.
1: Ieu mah supaya jelas masalahna.
0: Pan aya bukti, aya sakti, aya bukti, aya saksi, aya pangakuan. Paeta dasar hukumna.
1: Jadi supaya jelas masalahna, Mang Dasim kudu ngajawab pertanyaan ti kuring sabage pamariksa. Dina hal ieu nyaeta kuring sabage kulisi desa.
0: Coba kumaha Mang Dasim?
1: Coba kieu pertanyaan kuring. Basa aya kajadian mayit bali, coba Mamang aya di mana coba?
0: Apaan Mamang mah ngiring tahlilan di Bumina kan Ubed.
1: Saksi lah Pak B,
0: nya
1: oge Pak RT, oge Mang Uhim, aki Emput, aki Apuy, sareng seueur-seueurna deui.
0: Malah dongkap ka bumi gan Ubed deh kalebet kanu pangpayuna Mamang mah
1: tak kitu.
0: Cobi laras eta teh Pak Palebe,
1: laras eta teh laras eta teh Pak Palebe eta teh
0: kitu dasar pengakuan Mang Dasim.
1: Laras eta teh Palebe,
0: polisi desa nanya ka Palebe.
1: Oh laras pisan eta teh pangpayuna.
0: Iya mah
1: Nante,
0: nya Mang Dasim pang payuna sumping aja nate.
1: Tah, pertanyaan saterusna,
0: cing berangna Mamang aya di mana coba?
1: Oh, ari anjing mah di lorompok sun.
0: Lajeng kabumi gan Ubed mangadakeun cai dugi kalekasan sagala rupina.
1: Pasti siang wangsul deui ka rorompok sim kuring teh
0: teu ka mana sunda capek.
1: Jadi kumaha sikep Mamang ngeunaan mayit nu balik deui?
0: Ah duka teu terang
1: teu ngartos deui.
0: Malih mah helok Mang Oge aya mayit uih deui ka bumina.
1: Nah terumasa geus milampah kitu.
0: Nah terumasa geus milampah.
1: Coba.
0: Terumasa Mang Dasim geus aya lalampahan.
1: Terumaosun.
0: Cep jempe. Saurang oge teh nu cumarita.
1: Gan Ubed kreung kumanehna ge kaharti
0: memang mustahil mun Mang Dasim milampah kitu gawe.
1: Da nya basaya kajadian mayit balik teh Mang Dasim mah aya di jero.
0: Malah diukna oge teu jauh ti manehanna.
1: Timimiti tepi ka akhir aya wae teu kungsi ka mana-mana.
0: Tah kitu kan Ubed.
1: Coba Gan Ubed.
0: Coba
1: Gan Ubed.
0: Aya nu janten korban ieu.
1: Aya nang geus jelas kan Ubed tah.
0: Geus jelas pangakuan ti Mang Dasim kitu.
1: Mang Dasim ipis harepan.
0: Asa teu mungkin mun milampah kitu teh.
1: Cik, sugan aya deui musuh anu sejen.
0: Urang talungtik.
1: Ceuk kulisi desa nanya ka Gan Ubed.
2: Ge, paici. Ulah bakal ngelepaskeun Mang Dasim ieu. Sabab aya keneh bukti. Aya keneh bukti anu kudu diamprokeun jeung Mang Dasim. Buktina pan aya senal sareng pacul. Cobi tingalikeun.
0: Ceuk Gan Ubed.
1: Nya.
0: Heueuh.
1: Ari Mang Dasim mah pasti bakal moal ngalakukeun kieu, tapi aya bukti.
2: saksi geus aya, bukti aya ieu. Nyaeta alat. Alat nu dipake ngagali kuburan. Polisi desa ngojengkang ka tukang, nyokot senal jeung pacul, nu kapanggih di astana teu jauh tina kuburan budakna Gan Ubed. Nu ngalaporkeunana palebe, da ngahaja hayang buru-buru kapanggih nu boga dosana. Barang geus ditemongkeun ka Mang Dasim urusanana mimiti jelas, asa aya titik terang nu bakal mukakeun eta masalah. Kulisi marah mai poknanya.
1: Mamang, Mang Dasim, kukumaha sun? Apal kana ieu pacul? Apal kana ieu sapasang senal?
2: Coba teruskeun, terangkeun. Nah ieu teh senal saha, pacul saha, coba. Coba Mang Dasim. Sok, terus terang ka kuring mah. Da mun kukumaha, jujur we. Bisa dong ge, Mang Dasim jujur apaan?
1: Apa sun?
2: Mang Dasim pias. Jajantungna da tunggu-tunggulan kolebat beungeut anak na nyaeta Rusli nengongan. Kesang tiis nyorolok masihan tonggong.
1: Pacul saha ieu? Jeung senal saha ieu teh?
2: Coba.
1: Upami pacul mah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunnya, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapa asa gararaja lutut teh aya nama wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya nama wilah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah muhun. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: meni rajin perkosrekan wae.
1: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
0: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya tes Ce.
1: Tetes mata, tes mah aini Ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
1: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Gancangna carita kulisi desa jeung kanca-kancana geus tepi ka imah Mang Dasim. Terus keketrok kana panto bari nyelukan Rusli. Kolotrak aya nu ngalantulak, lolo Rusli kaluar bengong nenyok nu ngabring ka imahna teh harita teh.

0: Ah, gening Pak Ici. Ya naon Pak? Nya Jang, Mang datang ya. Wayahna Ujang kudu milu jeung Mang. Sabab baya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Jung, disalin heula ku baju anu bener. Ulah pupur iklan kitu. Ulah pupur iklan kitu eta baju teh. Cekulisi nu memang narusli teh ukur make kaos singlet jeung celana komprang. Nah, aya bade aya naon Pak Ici? Apaan tadi Bapak oge geus ka ditu, Pak? Rusli heraneun, panona rutret ka pangabal kulisi. Nya. Kumaha di ditu we lah? Urusanana mah jig sareng hendak ka ditu. Tong enakeun hirup teh. Pokona ka ditu lah, urang ka ditu jeung Bapak. Rusli ngarahuh narik napas jerona keranan. Hatena ujug-ujug ngarasa hariwang sarata geus bisa neguh. Tangtu ieu teh aya hubunganna jeung pagawean manehanna. Basa ngali kuburan teh ya. Teu loba omong deui koloyong ka kamarna. Maksudna rek disalin baju. Kop kana kameja, kop kana bedog, terus disoren. Bari dangdan teh mikir, nah mending nurut ka kulisi atawa mending kabur. Jajantung ratug harita teh hatena perang sabil. Akhirna Rusli menang putusan. Ngakerentos jero hatena. Ah, mending kabur aing mah yeuh. Sabab pasti polisi terek nangkep aing. Wah, moal digugu ku aing mah lah. Nyaan lah. Mending dia lompat ya aing lah pokoknya mah yeuh. Lompat ieu mah, dek kabur ieu mah yeuh. Duh. Aduh, macam-macam wae aduh. Saru laporannya. Aduh. Buah-buah si papa ieu mah yeuh. Debalek boga bapa teh aduh. Aduh, lain mendingan ngilungan kalau jadi anak. Alah. Lompat aing mah dek kabur yeuh. Kitu putusan hatena Rusli waktu harita. Kojeng Kang. Rusli ngadon ka lawang dapur. Terus ke tejepan ngarah teu kadengeun ku kulisi jeung baladna. Reket, praai panto pawon muka. Terus Rusli ngalengkah lalaunan, tapi barang geus aya di luar. Breh, aya anu ngapedegak duaan, celangkung gede. Horeng polisi leuwih waspada. Unggal panto dijaga. Malah unggal canela oge dijaga, bisi Rusli kabur. Reka mana Rusli? Reka mana sih? Ha? Reka mana Rusli? Dikira aing teu nyaho. Cek nu ngajaga nu saurang bari ngadeukeutan. Panona mureleng ka Rusli, ari Rusli ciga nu teu mikir kana naon abong can boga wiwaha. Teu boga luang jeung pengalaman.
1: Naon sih teh?
0: Naon? Eh,
1: deui ka mana sih? Deui kabur sih teh.
0: Serepet. Ngalugas bedogna seak ngarajang kana duaan. Ya ah. Atuh reuwaseun nu duaan oge. Nu tadina rek nubruk teh mundur deui da sieun dicabet. Kiro nu saurang ngagorawok.
2: Kang, si Rusli di dieu ya. Si Rusli di dieu ya. Deui kabur.
0: Abejaan kanu sejen yen Rusli nyaan dek kabur. Atuh rewas Rusli teh geus kaicir ku manehna, moal kuat ngalawan karorobaan mah. Bus, kelicet bareng bang lompat ka kebon sampe terus kukurusukan ti babaran ti ngarita teh.
1: Urang aja.
0: Kro. Salah saurang abejaan yen Rusli kabur puguh we kulisi amekeun pisar ngekerok mere komando sangkan ngudag Rusli bersaradaya lompat ngudag Rusli bari ting corowok menta bantuan kanu sejena sangkan Rusli ditakul tikidul harita teh.
2: Hei, ayo kamu gabung, ayo kamu gabung, kamu gabung. Si Rusli kabur, Rusli kabur, ayo tewak tewak tewak tewak tewak tewak tewak tewak tewak, ayo bantu, oh, ayo ayo ayo ayo ayo urang laporan, ayo ayo ayo ayo ayo ayo ta pegat belati kidul carek di mana kalian sok cana cana cana di mana weh bukan nama tutupan yang na oi Bisi kabur ta, si bangsa teh ta, kurang ajar, Rusli kabur, Rusli kabur, Rusli kabur yo. Ya.
0: Kurang ajar. Tetela aing disangkan lain main, tapi rek lompat najar kumaha bae oge. Rek lompat aing mah aduh, disangkan lain main pisan ieu mah ya. Kitu ceuk ka Rusli. Terus menengah lompat, sakalompat lompat dan ini karena naon-naon penting mah jauh jeung ngudag. Cereng cereng cereng cereng. Ngaluncat lan gawir kurobasa kebon koneng. Cereng kalabak beretak lompat mapai tamakan balong. Gacereng gacereng ka sawah, terus motong jalan mapai galengan nu diburu teh sisi walungan. Ari polisi jeung balad napa heula-heula ngudag aya nu labuh tepi ka gugulitikan. Pakaian kalotor perde rumpat rada ingkut-ingkutan tapi sumangkat nanti parem kero polisi ngagorawok
2: wai Rusli ngontong lompat sya diparik sya ayo atur-atur ayo
0: nacan kabur ke sisi langit dakuan sya Rusli
2: dakuan sya dakuan ayo dia udah kuain ha ayo atur-atur ayo
0: tapi teridengi Rusli mah manehna terus mangpet sakuat tenaga anu akhirna anjok ka sisi walungan treng treng treng treng treng treng murus sasak kewat mentas rusuhan barang tepi ka tungtung sasak serepet ngalugas bedog gedog gedog gedog sasak dituar tihangna dicacag talina porobot porobot kucubar awi saleunyeur ka walungan kucubar deui nu sejena akhirna sasak ruksak ka gubrag sok udah aing lah sasa ku aing itu ari ha iya sok ya bisa ngudag maka aing lah sok dek mentas kumah si aing ha polisi sok lah tebal deh ngadon nuduh kanu lain-lain ka aing ha disangka bangsat aing deh ha sok
2: ayo ka dia yo ayo
0: bokna bari ngagupayan ku bedog us asup deui kana sarangkana cakakak seuri paricet berlumpat teh leuwih tarik geus muntas walungan teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di

0: Kadok toka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
1: nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok udang aing lah. Sasa ku aing itu ari. Sok. Ya bisa ngudag maka aing lah. Sok. Dek mentas kumaha si aing ha polisi. Sok lah. Tebal deh ngadon. Nuduh kanu lain-lain ka aing ha. Disangka bangsat aing deh ha. Sok. Ayo ka dieu yo. Ayo. Bokna bari ngagupayan ku bedog. Us asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri bari cet berlumpat teh leuwih tarik. Geus buntas walungan teh. Ari polisi kekerot nahan amarah sabab Bruce Lee geus hasil ngaliwatan walungan. Ari sasak di ruang. Atuh bakal leuwih hese ngudag teh. Tapi polisi teu banyak pangharepan terus mere semangat ka baladna sangkan tuluy ngudag Bruce Lee.
1: Ayo atuh atuh. Udang ngojay. Geus biasa urang latihan ngojay. Ya, hayu hayu hayu ngojay hayu hayu hayu. Udang mun sasar marungan yeuh hayu.
0: Kucubar, kucubar. Kulisi mentas ngara aswalungan. Cai samet ping-ping pakaian baraseuh kalacat hanya teh ka darat. Sore datug. Aya nu labuh da rusuh. Koraja udang deui perengbang lompat mudang Bruce Lee anu beki jauh. Akhirna najan hantam diberik oge Bruce Lee leuwih unggul lompatna. Ari kulisi jeung baladna beak tanaga kapaksa eureun bari ngahegak bakal ku cape. Aduh kurang ajar tapi kaeleh ke bebenyit bau keneh jari ngao bangsa teh teh kebarang edan tabu jaket lah. Aduh aduh bener mun kitu mah Sirus Lee aduh sok nyeun Raja Wisuna di dia yeuh Sirus Lee kurang ajar imah yeuh aduh bener yeuh baong ieu budak aduh kudisi kukulutus tapi teu bisa megar kumaha. Kapaksa ngaku eleh keur sagala anan sabab Bruce Lee geus kabur jauh harita teh.

sanggeus badami saperluna akhir nama sarerea baralik deui ka Cisasak leumpang bangun lungse nekranan maning ngalenghoy jawa pakaian baraseuh kalotor kawas tas moro wae atuh ari jol teh ka imah kulisi dan Ubed jeung Parabe kaget.

0: polisi jeung baturna balik rengoh jabalila deui mata kesel anu nungguan.
1: Aduh, mana si Rusli teh Pak Ici?
0: Cekan Ubed bari mencrong.
1: Walah, gagal. Si Rusli kabur.
0: Itu cek kulisi hiji deui atuh kacida. Hanya lu nagan Ubed teh. Malah palebe oge milu haneul ari Mang Dasim ngahuleng teu milu ngomong. Hatena istuning sedih. Ari raas kulasib diri era wirang jeung nalang saha teh harita teh. Ku kalakuan budakna nu ngaran Rusli anu kacida panal jeung baongna.
2: Mang Dasim, tah kitu geningan lalampahan jang Rusli teh Mang Dasim. Kuring nyaho kana lalakona. Jang Rusli lain mebeulahan nyawa Mamang. Sabab kasebutna anak kukut. Tapi da dipiara ku Mamang. Diurus, diatik jeung dididik ku Mamang eta teh. Kapaksa urusan ieu Mang Dasim kudu milu tanggung jawab. Samajan si Rusli teh anak kukut. Jadi wayahna ayeuna mah si Rusli ngareles kabur. Jadi Mamang anu kudu milu tanggung jawab kana ieu kejadian. Kawas ceuk paribasa hanacaraka data sawala. Anakna cilaka bapana kabawa-bawa. Paribasa kitu apan. Anakna cilaka bapana kabawa-bawa. Tapi maaf, maaf, maaf. Maaf. Sedih maaf. Kuring sabagai aparat di desa ngajalankeun kewajiban. Tah dina ieu hal lain hartina kuring rek nyilakakeun ka Mang Dasim. Ngan kulantaran Rusli kabur, wayahna Mamang jadi tanon.
1: Mang Dasim tenemalan ngadenge omongan kurisi kitu teh.
0: Cipanona merebai bijil, sedih ari ras ku nasib diri. Memang kaharti ku manehna oge. Rusli teh dipiara, dididik jeung diwarah ku manehanana. Anu akibatna manehna ge kudu milu tanggung jawab kababawa ku talajakna Rusli.
1: Nyaheueuh atuh Mang Dasim. Mang Dasim kudu jadi gantina. Satungtung si Rusli can beunang mah kerem we Mang Dasim.
0: Cekan Ubed bari kakerot. Amek ngadenge beja kitu teh.
3: Juragan. Mang mah nyangakeun sadaya-daya juragan. Dumaos Mamang teh. Tiasa ngawarah nu jadi anak.
1: Tong mewek Mang Dasim bukan didinya atuh da.
0: Calik, carikan Ubed, calik. Tenang. Ke urusan polisi ieu.
3: Rumaos si kuring teh tiasa ngawarah nu jadi anak, Sun. Nanging mugi janten uninga. Da ari ngawarah mah leres Mang teh rataosan mah ngawarah mah kurang kumaha. Nanging kumaha atuh da budakna beleweng. Budakna bader. Budakna buraong mere kedeweng tranurut kana patah kolot tiga nu sok ngadengekeun. Tapi geningan naon-naon ku abdi dicarioskeun teh. Teu digugu. Teng di mana ada mimitina manehna bisa kitu. Da keur alit mah ti yuswa 5 taun. Teu kitu-kitu teuing. Aya memang sok ngeselkeun mah tapi teu jahat ka bina-bina. Ka tingawitan yuswa 15 taun nepi ka ayeuna. Aduh. Teu tahan sim kuring teh. Tak itu budak kete belawang mahiwa jeng liwar sun. Aya nama Sawios. Sawios tos pameng mang sangem janten tandona. Ngan mang aya pamenta.
1: Kumaha kumaha kumaha kumaha Mang Dasim? Nya kumaha Mang Dasim? Sok itu atuh teu naon wayahna euy. Anjeun jadi tandon. Kameme silusi benang wayahna kudu dikerem heula Mang Dasim. Ah.
3: Mun mangga juragan teu sawios. Sim kuring teh aya pamundut. Paluruh terus silusli sing tapi kahasil.
1: Cek Mang Dasim akhirna mah kapaksa daek jadi tandon.
2: Nya tangtu we moal diantep atuh Mang Dasim. Si Rusli rek diteangan tepi ka benangna. Tah ayeuna wayahna mamang jadi tahanan heula nya. Ngan moal waka diperkarakeun kana wajib. Dikerem di desa we heula ayeuna mah nya.
3: Duh mangga teu langkung salira atuh ieu teh.
1: Atuh geus kitu mah kapaksa Mang Dasim jadi tanon.
2: Nyuluran anakna ngarigok dina tahanan di balai desa.
1: Gan Ubed sansugema hatena. Sabab manehna rek ngajukeun Rusli ka pangadilan sangkan ditibanan hukuman anu satimpal. Hate Gan Ubed moal teteg muncan pisah males kan jadi kasih Rusli. Ngan ari ka Mang Dasimah memang teu pati ambek. Da kasaksi ku manehna oge pribadi Mang Dasimah hade-hate es cuning karacunan kula-kula pa anakna nyaeta si Rusli teh.

Watos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu. Dan sina tos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
1: gitu, tuh, Paraos. Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
1: ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapopingkeun ieu dina radio Pis di Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, tina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas janten dana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang kita tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahun lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tos na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ieuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma, teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atu kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkup teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocop nya.
5: Mohon, mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
5: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
4: Reaksina kumaha?
5: Reaksina.
4: Kumaha teh kana salira teh Bu?
5: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
4: Leres.
5: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
4: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
4: majeng
5: gitu.
4: Kasehatna.
5: Mohon. Alhamdulillah.
4: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa folkloris.
4: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
8: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
1: ya.
8: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya.
1: Punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Gaduh penyawat naon teh?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Meningat saha ye alfa propolis
2: di radio.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi konsultasi tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan orang teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakausna
5: siapa nantus nganggo tes ma ini nama oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta
4: bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblege oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sarang saran nang biante mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpha propolis saep sabar botol.
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
6: Ento sehat.
5: Ento sehatnya.
6: Pas
5: lungsur.
6: Kantun rematik.
5: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
6: Radang pinggul namun.
5: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkeun ya.
6: Mohon. Alhamdulillah. Ini namanya tos dekaraos.
5: Sabara kali sadin tengah leut.
6: Tilu kali.
5: Sabara tetes ta.
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing.
6: Siang sarang wengi.
5: Wengi bae bobonya.
6: Mohon.
5: Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alfa Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alfa Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin, Pak.
3: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kuma apa ayana karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayana bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di babakan nasol.
2: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
5: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
2: palih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
2: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
5: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos kamana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis teh kata Aji, mi barang mesir kepon lantik.
3: Ibu, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Maaini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan siteu saweh-saweh
5: mah. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata, Pak?
6: Aduh, pangobatan mah ka dokter, ka rumah sakit. Rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saksian bapa anu tos nganggo tes Ma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
4: Bapak Oming,
3: Bapak linggih di Palimana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak?
4: Ya, di Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
4: Lambung, asam urat, terang pembengkakan jantung.
3: Oh gitu?
4: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Nah,
4: ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat gitu.
3: Biasanya pamitas jadi kumah karawasnya, Pak?
4: Abimah pingsan lah, Pak.
3: Lu
4: sering digugulu mohon tadi poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh tadinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu ayeuna teh pembengkakan jantung gitu untuk nyeri
3: mohon
4: sok ngewedo dada gitu
3: mohon
4: dada teh asap mah nyeri kumah sok pingsan gitu kita gitu, dada di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
4: Ka dok. Sareng ka herbal.
3: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alpha Propolis Drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
4: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi karaos pabli mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
5: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
4: ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
5: di badan lancar
4: oh benar lancar tadi mah kamah jeung ka capek
5: oh kitu
4: oh
5: ayeuna mah saatos konsumsi alpa
4: propolis alhamdulillah
5: ibadah ge lancar
4: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh rieut pak udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
5: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
4: 3.
5: Oh, seep?
4: 3.
5: Oh, 3 botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
5: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol nih Pak Oming?
4: 3.
5: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. 3
4: botol.
5: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
5: Oh, ti botol.
4: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
5: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming
4: perubahan,
5: ya. Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tabi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
5: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
4: Pak
5: Oming tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, ya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
8: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
8: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
9: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
8: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya
9: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
8: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
9: ini ya betul sudah cocok
8: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
9: tidak mengada-ngada
8: asli gitu Pak ya
9: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
8: iya
9: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Nah, ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin, amin. Ya.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Info Alma.
2: Info Alma. Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya. Terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif, tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi, karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna alfa propolis. Bapak sahana minat, Pak?
5: Anang.
4: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
5: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
4: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
5: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
4: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
5: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
4: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
5: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
4: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
5: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaharan teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata Tesma Aini
3: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang, Dina Acara, Dongeng Saka, Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung, Wilujeng Ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Sigana mah balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lemburu parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk aniprek dina trotoar make pakaian rubat rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteung ngaburayut bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis menta dipikarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
2: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung tara nganggo deungeuna, padu sangu we di awuran uyah badag.
1: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500 perak kana kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bieu dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak manehna ngomong jero hate.
2: Nyah, 500 perak kencil. Teu misaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
1: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bieu meren duit 500 perak.
2: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara, dahar sangu oge sabulan sakali, bari jeung teu diauran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah diauran uyah, tah abdi mah henteu, padu sangu we sarupa.
1: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peot teh curinghak, bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
2: Wah, 1000. Nah, adika aing mere teh ngan 500 peraknya.
1: Sanggeus mere duit ka dua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jelema awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh pating gerendeng. Pok harita aki-aki nu peot teh nanya ka aki-aki nu bayuh-yuh.
2: Kirayud, geuning si laing mah dibere 1000, ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah, dewek anu leuwih piwatireun teh.
1: Nu disebut aki rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
2: Yeuh, Ki Ganteng. Nah teh nyaho, pan anu tadi mereka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teh siga si laing, ngaran bae aki ganteng, ari penampilan kucel kitu.
1: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
2: Oh, kitu? Paingan atuhnya. Teh atuh, dewek rek disalin heula.
1: Tuluy aki ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo aki ganteng teh mani ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. Pasang kancing na nyengsol. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang aya saurang awewe rada ngora lempang bari ngais budak lalaki kira umur 2 taun. Nempo aya awewe lempang kalebah dinya teh, gancang aki ganteng mernahkeun maneh, sila anekak bari tungkul. Beki lila eta awewe teh beki deket. Sanggeus anyog, reg manehna teh eureun hareupeun aki ganteng. Atuh aki ganteng teh beki tungkul. Kakara gerek ngab ngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
2: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin pak. Nah bapak teu wacir, kuring ngais budak eueuh bapaan. Pasihan pak, pasihan.
1: Ngadenge eta awewe jajaluk, aki ganteng teh ngahuleng bari tuluy ngagerentes.
3: Hei, pan aing anu keur bara main teh. Geuning aing anu dipentaan duit.
1: Tuluy kadenge eta awewe teh ngomong deui ayeuna mah rada teugeug ngomongna teh.
3: Pak, bade masihan ta moal? Ih, si bapak mah pakaian bae keren, ari dompet lepet.
1: Para mitra sadaya, sigana aki ganteng teh boga rasa teungeunah diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teh nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
3: Yeuh, Nyai. Lain bapak coba ga duit. Ngan kabeneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, top tah jang Nyai.
1: Song harita teh aki ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo aki ganteng mere duit 500 perak eta awewe teh jebeng.
3: Yah, gope. Naon gope? Yeuh, Pak. Bisi hayang apal. Kuring mah jajaluk oge make tarif. Sakalina anu mere teh goceng. Tah biasana mun aya anu mere goceng, kukuring sok dibere snack. Tapi teu naon lah gope oge. Kadieukeun lumayan jang pangraris.
1: Kerewak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh init neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun aki rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
2: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulanis, jalmi teh gaduh, dahar oge sareng uyah bae.
1: Ngadenge aki rayud jajaluk, eta awewe teh leumpangna eureun tuluy pok nyarita.
3: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk, tapi kuring teh watir nempo si aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh kapakir miskin.
1: Song harita eta awewe teh mikin duit 500 perak ladang pamere ti aki ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan bari tuluy kadenge aki rayud nganuhunkeun.
2: Nuh, nuhun, Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku aki sing gancang payu deui lakian.
1: Diomong kitu eta awewe teh ngarenyu. Koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, aki ganteng nyerinting nyamperkeun aki rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
3: Weh, Kirayud. Eta duit gope anu tadi dibikin kasih lain teh. Duit pamere ti dewek. Kadieukeun sia. Ngunah bae.
1: Ngadenge aki ganteng ngomong gitu, aki rayud ngabela diri.
2: Nyumisya, ieu duit geus jadi hak dewek.
3: Nah, tu tadi make dimikeun ka eta awewe.
2: Gengsinya, bedah disebut aki-aki moke.
3: Numacak tong sok loba tingkah. Geus. Tuh tempo, aya nu keur leumpang ka dieu. Sugan bae merena rada gede. Da ka tempona bakiana oge rada perlente.
1: Aki ganteng harita teh ngaliek, kalebah jalma anu dituduhkeun ku aki rayud. Memang bener para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh, keur leumpang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakeana mah, siga jelema loba duit. Da katempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk, bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Atuh aki ganteng jeung aki rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu leumpang geus aya hareupeunana, kadenge Aki Ganteng jeung Aki Rayud jajaluk mani patembalan.
2: Pak, pasihan, Pak. Abdi jalmi teu gaduh. Dahar oge saminggu sakali.
1: Cek Aki Ganteng bari namprakeun leungeun. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
2: Komo abdi mah, Pak? Dahar teh sabulan sakali. Katamah dipangkaburkeun ku pamajikan. Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana. Piraku bapak tewatir. Pasihan atuh pa saikhlasna. Bilih artosna ageng teing mah. Uyos ke diangsulan.
1: Ngadenge Aki Rayud ngomong gitu. Aki Ganteng teh manas. Harita teh tuluy nyarita kieu.
2: Bohong pa tong percanten. Eta mah nyarios gitu so teh. Ngarah dipikarunya. Pamajikana oge dasar resna mah. Dekabur iya. Aya tuh. Sok pada main di pasar. Ari abdi mah leres, Pak. Jalmi miskin pisan. Nepikeun ka saumur-umur can kungsi gaduh pamajikan.
1: Aki Rayud harita teh sarua manehna oge jadi manas. Tuluy ngomong rada tarik batan tadi.
2: Nah, dipercanten teuing, Pak. Manjar can kungsi boga pamajikan. Bohong eta teh, Pak. Misi bapak hoyong terang, pamajikanna teh sok ngamen ronggeng monyet.
1: Ngadenge Aki Rayud jeung Aki Ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapak teh harita pok nyarita.
2: Geus tong parasia.
1: Barina ge saha nu rek mere duit kamarane? Dewek mah datang ka dieu soteh keur luntang-lantung neangan gawe. Jadi boro-boro mere duit, malah mun sari lain geus bebeunangan mah ku dewek rek diinjeum. Butuh jang meuli udud euy. Ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah waku.
0: Para mitra sadaya, lain deui ngajenghokna pikeun Aki Rayud jeung Aki Ganteng, barang ngadenge eta lalaki ngomong kitu. Tuluy harita kadenge Aki Ganteng ngajejeleh.
2: Yeah, tampang bae siga pajabat, ngagenol kantong gede, topi keren, sapatu herang, tapi kere. Yeah, dasar koboi kampung. Geus init ka ditu lah.
3: Risi di dieu gerek naha.
1: Diomong gitu, wakuwu teh lain indit, tapi kalah brek harita teh diuk gigirin Aki Ganteng, bari tuluy nyarita.
2: Ini teh, ini kamana? Kula warga geus teu boga, dewek teh. Kupamajikan dibuburak. Bingung, dewek teh. Komo mun geus peuting mah, euy? Hese neangan tempat hees.
1: Tiheu lagi kungsi milu hees dina mobil truk. Barang lilir teh, geus aja di Surabaya. Ngadenge wakuwu ngomong gitu, Aki Ganteng teh muncer.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalik eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat weh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
5: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
4: Kuning hati manten pak, Alfa Propolis.
5: Bapak sok ngupingkin radio.
4: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
5: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,
6: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan?
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten?
9: Brebes.
8: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin. Sehat normal lagi. Gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
1: Ngadengek waku ngomong gitu, aki ganteng teh muncereng.
3: Gos gandeng lah. Lain urusan dewek. Masih ngerek sasab ka Irian Jaya ge. Kumakarep teuing. Teu urusan dewek mah.
1: Tuluy kadenge aki rayon oge harita teh mirumairan.
3: Nya lah. Malina ge tong sok loba tingkah. Maburkan itu sing jauh.
1: Para mitra sadaya. Ngadenge omongan aki ganteng jeung aki rayon kitu. Waku wu teh ngahuleng. Tuluy harita teh manehna nyarita jero hate. Aih, nya, geuning hirup di kota mah beda jeung di lembur. Eueuh pisan solidaritasna. Hirup teh aing-aingan. Ari rek balik deui ka lembur, aing teh teu boga jang ongkosna. Jeung deui aing teh pan ku pamajikan oge geus dibuburak. Geus kapalang sangsara lah. Aing ge mending jadi tukang jajaluk. Satuluyna porosot harita teh wakuwu ngalaan baju. Terus harita manehna teh muka tas anu dieusi pakaian pikeun salin. Saterusna kurah koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek, berewek. Eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujana oge katempo nongol. Maksudna mah amun katempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti, ari tukang baramaen pan sok kitu. Penampilan nanti supaya pihawatirin lah pikarunyain. Harita waku buka gitu baju nanti disuaihan hula gening. Beres gitu porosot muka calana bari diuk. Esod harita muka calana. Satu luina eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti moro bagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen. Berewek harita kolorna teh disoeh lebah palang ka kanana. Diteruskeun ku muka topi. barang topina dibuka breh katempo harita teh sirahna buta klebah kulincirna. Nempo pamolah waku wukitu, aki ganteng jeng aki rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud waku wu. Tuluy harita kadenge aki ganteng teh nanya.
3: Weh, waku wu, nanaonan eta teh? Harudang?
1: Lalu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar kaditu kadie teu ditarima, rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antuk nama lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge waku ngomong kitu, aki ganteng siri bari tuluy nyarita.
3: Alus euy, ameh dewek aya batur curhat. Tah engke bisi teu apal cara ngomongna supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna beh ditu, tong deukeuting dewek.
1: Tuluy harita waku teh diukna pindah ka nu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Waku nu kakarang ngalaman jadi tukang baramaen, harita teh liek deui kanu duaan. Baku namah can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedeng aki ganteng jeung aki rayud mah, harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh waku oge harita teh nurutan. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang awewe, siga namah budak parawan leumpang kalebah dinya. Disebut budak parawan teh kaciriwe tina leumpangna rada ngageboy. Eta awewe teh pakeanana manis seksi. Make kaos bodas rada ngetat jeung calana legging warna hideung. Atuh nu tiluan teh taki-taki rek ngajalankeun aksina. Waku katempo harita teh namprakeun leungeuna rada jegeng. Maksud nu keur diajar atuh. Namprakeun leungeuna teh heuras, leungeuna teh dijegengkeun. Bari sungut na teh luwalowe siga nu menta dipikarunya. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut kalebah nu tiluan. Anu pangheulana kaliwatan teh nya eta wakuwu. Atuh gancang wakuwu teh harita nyobaan jajaluk. Ngan kulantaran can pangalaman teh ya, harita manehna ngomongna teh siga jelema anu keur mere nasehat. Pokna teh kieu. Nyai, kadieu heula sakeudeung, si Uwa rek mere pepeling. Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka wakuwu. Saterusna kadenge deui wakuwu nyarita. Peupeujeuh nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu ati-ati. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Komo si nyai mah budak parawan? Mun seug aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae. Kumpulkeun jang ari sawaktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut neundeun. Tah karasana ayeuna hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si Nyai keur nyekel mah wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadenge waku ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
3: Enak bae, dulur lain baraya lain. Ih, amit-amit. Yeh mere, yeh mere. Yeh mere, yeh.
1: Cek eta budak awewe, bari ceg harita teh nyokot cangkang permen, anu ngagoler dina trotoar. Tuluy eta cangkang permen teh dikeupeulkeun kana leungeun wakuwu anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat kahareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng mah dibungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasana mah anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun.
3: Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun,
2: Katampi pisan ku aki teh katampi. Duh, masihan teh mani ageng kieu. Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui. Nuhun, neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu. Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong. Aya angsulna teu? Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab. Duh, punten neneng. Manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atuh angsulna mah engke bae ari si neneng ngalangkung deui ka dieu. Gadengnya aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
3: Lah, payah si aki mah. Bara main teh teu profesional. Cing ka dieukeun. Teu jadi merena ge.
2: Karawak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
3: Dah, aing mah cadol deh. Dasar sisit kadal. Jeung deui asa ka karama nggih jelema mere ka nu bada main menta di pulangan.
1: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
2: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kulawarga. Pasihan atuh neng.
1: Reg harita eta budak awewe teh eureun tuluy melongka aki rayud nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka aki rayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
3: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Buapa ge to abdi ge bakal siga aki? Yeuh, Ki, ku abdi dipasihan kanggo meser sesepeun. Cekap upami 50.000.
1: Kebeg teh harita aki rayud ngarenjag, umur nyunyuhun hulu, karek harita ngadenge aya anu rek mere duit 50.000. Malah aki ganteng jeung wakuwu oge kuat kana rangtung. Saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50.000 ka aki rayud. Sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
2: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sia umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50.000? Siga kumaha nya ari duit 50.000 teh?
1: Tempo aki rayud ngahuleng, pok budak awewe teh ngomong deui.
3: Mangaki tong asa-asa gerak tampi. Cekap panginten kanggo meser sesepeun mah.
1: Song harita duit 50.000 teh dibikeun ka aki rayud. Aki rayud nampanan eta duit bari leungeuna teh katempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
2: Nuh hatur nemu nuhun ka tampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meserna naon.
1: Komo dianggo meser sesepun mah? Da aki mah taranya sep ongko. Ngadenge aki rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong.
3: Oh, janten si aki teh taranya sep? Duh, hanya kalatuhnya. Da abdi mah masihan soteh kanggo meser sesepun. Wih kende ya tuh kadiartosna. Ari si aki taranya sep mah.
1: Kepeg aki rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong kitu. Atuh satuluyna gancang aki rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
2: Oh, aki mah taranya siap soteh pamite aya sasepeunana. Muhun wios atuh, engke mah bade nyesep.
1: Aki rayud nyarita kitu soteh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
14: Ya.
13: Mohon. Upami linggit teh.
14: Cikaret batu bubut.
13: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
14: Malagpeg irung.
13: Malagpeg irung ya?
14: Ya.
13: Mohon. Janten maksana ku mah malagpeg teh teh.
14: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
13: Eungap.
14: Ya.
13: Terus kana pernapasan ku mah?
14: Nya teh eungap we.
13: Eungapnya.
14: Ngangahe eungap.
13: Oh.
14: Nya sesak, sesak napas gitu.
13: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
14: Ai hitungan mah 11 bulan.
13: Hampir setahunan ya?
14: Ya, hampir.
13: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
14: Kamana mani.
13: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
14: Ya, tos ka itu ka dieu.
13: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
14: Karaksa botol kadua arek
13: ayeuna.
14: Ya, kadua anu ayeuna.
13: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
14: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
13: ngemplong
14: irung
13: ya?
14: Teh nya.
13: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
14: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
13: Hmm.
14: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
13: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh tilu nya.
14: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
13: Laras laras laras.
14: Ayeuna mah alhamdulillah.
13: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
14: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
13: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
14: Tilu kali.
13: Sabra tetes sakali ngaleut?
14: Genep-genep.
13: Genep-genep berarti enjing ya?
14: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
13: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari?
14: Polip.
13: Polip ya?
14: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
13: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya?
14: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
13: Alhamdulillah.
14: Kawangkong ayeuna benteng.
13: Bentes deuing ya?
14: Nya, ayeuna mah.
13: Da kapade mah kuat malegpeg nya?
14: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
13: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
14: Nya bilih anu sami.
13: Mohon.
14: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
13: Laras.
14: Nya alfa propolis ceng teh.
13: Laras. Hatur nuhun tehnya.
14: Nya sami.
13: Assalamualaikum.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah.
17: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: iya,
17: ya, kurang
18: iya.
17: Ya. Suka berair gitu
18: iya,
17: ya.
18: Suka berair ini.
17: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
17: 20
18: hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari
17: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes iya, betul.
17: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya.
17: Punya.
18: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
17: Tesma Aini.
18: Tesma Aini.
17: Iya,
18: ya.
17: Iya.
18: Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya, iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
16: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Akhirnya yun nyarita kitu sote, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener we para mitra, harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
3: Ti bisa, bongan si Aki tadi ngomong taranya sep. Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cumah atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicanak deui.
1: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh ini ninggalkeun Aki Rayud, anu harita teh keur lewa-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki ganteng jeung wakuwu, harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud, tuluy kadenge Aki ganteng nanya.
3: Yud, aduh, nah tuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah ya, geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor. Da manehna ge moal kelu ari kudu ngodok eusi kolor mah.
1: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
3: Nya, si laing mah bodo. Mun dewek mah narima duit sakitu gedena teh, da moal dinggekeun deui atuh. Rek gancang di dempet ku kelek. Da kalah kumaha ge moal daekeun manehna menta deui duitna anu geus bau kelek.
1: Lain euy. Tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh? Wah, si gana mun dewek mah langsung kapiuhan. Lu ditanya harita teh tewasa nyarita. Baku namah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo Aki Rayud kitu teh, nuduaan kalah milu ngahuleng. Telila tului kadenge Aki ganteng ngomong ngupahan Aki Rayud.
3: Geus atuh Yud, tong dipake letik hate. Ngan engke deui mah mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
1: Beres Aki ganteng nyerita kitu, kadenge wakuwu harita ngomong hari weus-weus.
3: Geus, engke deui. Tuh, tempo tuh. Aya jelema keur ka dieu keun. Hayu siap-siap.
1: Para mitra sadaya, memang bener harita teh aya saurang lalaki keur leumpang mapai trotoar nuju ka tempat maranehna. Katempo harita eta lalaki teh momongok karung teuing deusi naon eta karung teh. Beuki lila nu momongok karung teh beuki deukeut sarta beuki atra tur tetela, eta lalaki teh katempo ku wakuwu surungah serengeh seuri bari sidia keur ngosoblak sorangan. Barang geus deukeut pisan ka wakuwu, reg eta jelema lalaki nu momongok karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun. Pas pisan hareupeun wakuwu. Atuh gurubug harita wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadenge wakuwu teh kukulutus satengah nyarekan ka eta jelema.
3: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek, untung teu ninggang sirah sia. Sangareng maneh?
1: Nu ditanya harita teh surungah serengeh siri, satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
3: Cing cangkeling manuk cingkleng cineten, ey plos ka korong, tukang somai di sunatan. Hehehehe, nepangken, ngaran kuring Arjuna ireng.
1: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna ireng teh, sabab katempo, eta jelema teh rupana mah teu sabaraha tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh wakuwu harita teh nyarita jero hate.
3: Uluh, ieu jelema dampal leungeuna manik kasap kawas parut kieu. Ngenalkeun kuring wakuwu. Aya ku geuning bara main. Kunaon kitu? Geus teu boga bengkok.
1: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok, wakuwu teh harita muncereng.
2: Hus, sok gagabah teuing ngari ngomong teh.
3: Dewek mah wakuwu sotengaran, lain hartina dewek saurang kuwu.
2: Da dewek mah boro-boro boga bengkok.
3: Geus teu kudu bara main atuh, lamun dewek boga bengkok mah. Halik-halik-halik, tong deukeut teuing. Duh, jeung bau kentang buruk deui. Ari ieu karung naon eusina ieu?
1: Wakuwu harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
3: Hehehe, ieu teh harta karun. Harta karun meunang nyokot ti jarian. Hehehe, lumayan, lumayan, lumayan.
1: Ngadenge eta jelema ngomongna ngaco, wakuwu teh ngagerentes jero hate.
2: Eh, nah diperhatikeun ku dewek ieu jelema teh ngomongna ngacamplung, nempo pakeanana kucel, tingkah lakuna oge matak curigakeun. Moal kitu teh jelema gelo.
1: Nempo wakuwu harita ngahuleng, jelema nu ngakukeun ngaran Arjuna ireng teh, harita nanya.
3: Hehehehe, ayo, keur ngalamunnya. Geus tong dilamun, tong dilamun. Nunggeus mah enggeus. Bari nage dibubur aku pamajikan mah tong dipakalitik hate. Neangan dewi atuh, loba di kota mah.
1: Para mitra sadaya, ngadenge Ki Arjuna ireng ngomong na ngacamplung. Lain waku wungkul anu ngerasa heran teh, malah aki ganteng jeng aki rayud oge, sarua pada-pada heran. Tului dua nana teh nyalampeur ka wakuwu, bari haban merhatikan tingkah laku Ki Arjuna ireng. Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh, ngomong deui nyaturkeun sagala rupa.
3: Dewek mah, tikir budak nepi ka ayuna, ngalang-lang buana, weh, neangan harta karun. Tah, ayuna geus kaalah hasilna, dewek geus jadi konglomerat. Tah, tempo, harta karun mani sakarung kieu. Bisi teu percaya? Yeuh, ku dewek rek dimerehkeun.
1: Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh katempo ku sarerea eusina teh sarupaning barang bubututan. Aya kaleng susu, aya botol limun jeung sajabana. Malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Delila Ki Arjuna ireng ngomong deui.
3: Tah, kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka salain kabeh.
1: Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun ka wakuwu.
3: Tah, ieu emas 24 karat jatah salain, jang bekel saumur hirup, jadi geus teu kudu bara main deui. Yeuh, tarima.
1: Wakuwu harita teh nampanan eta kaleng, tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug wakuwu teh celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
2: Duh, nuhun jang. Wakuwu teh asa katumu umur.
1: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna kaki ganteng.
3: Tah, ieu mah jatah silaing. Ieu teh piala tetap lomba pakuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan hargana oge bisa nyambung hirup 7 turunan.
1: Gap harita botol teh ditampanan ku aki ganteng. Kadenge aki ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
3: Aduh, nuhun jang. Nya ya, ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja, majar cenah minggu hareup rek aya lomba pasea antar RT.
1: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh, eueuh anu nyesa.
3: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah, ieu mah jatah si aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
1: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoan budak ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud teh mani curing hak para mitra. Tuluy harita teh manehna nampanan duduitan bari katempo leungeunna ngeleper.
2: Nuh, mangnya teuing nya. Ngarek ayeuna dewek mah ngasaan nyekel duit sakieu lombana. Wah, kayak ieu mah dewek teh bisa kawin deui ya.
3: Nuhun jang, nuhun.
1: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
3: Geusnya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari laing bisa ngamangpaatkeunana. Kahade, ulah dipake kanu teu paruguh, bisi kawalat.
1: Koloyong Ki Arjuna ireng teh indit ninggalkeun tiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran. Para mitra sadaya, sajungna Ki Arjuna ireng indit, nu tiluan teh kakara sadar yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh aki ganteng nyarita.
3: Lain, dewek mah teu ngarti euy. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah eta teh jelema gelo. Manehna sok mindeng lalan liwat ka dieu. Aih, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya.
1: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
3: Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi. Nanaonan ieu teh ka dewek make mere kaleng susu sagala? Kurang ajar pisan tah si gelo teh.
1: Wakuwu ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Peleuwer harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak.
3: Bojong!
1: Cek eta jelema teh, horeng kaleng susu teh nele kana sirah tukang ucap. Atuh kebagwakeuwe teh reuwas para mitra. Tuluy ngalieu ka tukang ucap nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang ucap teh apaleun, yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang ucap teh ngagorowok susumar ka wakuwu.
3: Hei, jurik, kurang ajar sia. Wani-wani cucungah ka aing. Awas, tong sambat ka niaya sia.
1: Cek tukang ucap harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempo kitu wakuwu jadi sasa.
3: Wah wah, cilaka euy. Tukang ucap ngancam ka dewek. Hayu kabur kabur kabur kabur.
1: Cek waktu harita teh tuli beberengkes, becir harita manehna lumpat, dituturkeun ku aki ganteng jeung aki rayun.
6: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
19: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
20: Mohon.
19: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
20: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
19: Kecamatan?
20: Surade.
19: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
20: Lambung.
19: Teras?
20: Radang usus.
19: Mohon.
20: Batu ginjal.
19: Tos sabaraha lami teteh?
20: Atos sausum.
19: Tos sausuman ya?
20: Mohon.
19: Tos lalandong ka mana wae teteh?
20: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
19: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatandong naon teteh?
20: Alfa propolis.
19: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
20: Atau sep 2 botol.
19: Sareng ayeuna pangintenya?
20: Mohon. Mohon.
19: Takumaha teteh sareng cenah ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
20: Mohon.
19: Naon wae nu tos damang teh?
20: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
19: Alhamdulillahnya.
20: Ginjal teu aya.
19: Alhamdulillah. Sareng cenah ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
20: Nya alhamdulillah.
19: Mohon alhamdulillah.
20: Wirobihan
19: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
20: Amin.
19: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
20: Waalaikumsalam.
12: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
21: Berikut ini kita dengarkan
7: kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
21: Iya.
4: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini, iya. Yang kedua.
21: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?

0: merah, sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatel, yang enggak. Cuma ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yung gening ya palabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temalan atuh. Sakitu tarik aja. Cuk aik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukte malam, kalah unggul-unggulkan siapa? Ari anu ngucapkan mah sunat hukumna, lamun anu ngajawab wajib hukumna. Syak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah unggul-unggulkane wungkul. Salah lamun teu nemalan teh. Nemalan ayeuk aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh.
3: Saha?
2: Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi ge nembalan jeung aing teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kurang kumaha aing?
3: Nu bener ah.
2: Nah, ada bener.
3: Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air rengan sia naon.
2: Iraha nu bener ajek.
3: Meuteu ngabejaan teng teuingeun pamajikan maneh maot meuteu ngabejaan ajek.
2: Sia teh bonge-bonge teuing.
3: Liper. Liper pamajikan maneh teh si goblok.
2: Bonge geuning ceuli sia teh ajek. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah.
3: Kitu innalillahi wa inna ilaihi.
2: Cing sabar, cing tawakalnya si goblok mah.
3: Kulu nafsinda ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena ku maut. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maut atuh cing ditarima iman Islamna cing dihampura dosa perdosaanna.
2: Hiji goblok. Pamajikan aing mah aya di majek.
3: Oh cing sabar cing tawakal.
2: Ayah, jengger sare, wayangi pamajikan aing mah goblok.
3: Geubat kuburkeun tong diantep wae aya mah.
2: Ieu goblok. Ayah, jeung pamajikan aing mah di imah,
3: cing sabar, cing tawakal. Geus tong dicengcerika.
2: Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aje.
3: Tah kitu didoakeun teh amin.
2: Kana leuwih parah. Aing deuk nulis anjing. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh kaharti aing nulis mah.
3: dan ngomong mah aing kacape-cape sungut. Aing rek nulis. Can dikuburkeun kene.
2: Ajek. Pok deui jurik. Aing rek nulis.
3: Ketabrak motor, ongkot tadi liper. Aing goblok mung aing. Aing nulis di netanet. Pemajikan mana terek dikubur di dinya aja.
2: Aing nulis aja di netanet, goblok.
3: Usia baca. Wah iya dikubur di tengah lapang. Aing goblok.

0: Watch out, Kushia.
1: Ayo mana nanaunan nunut tulisan di natanda. Baca Kushia ku blog. Kuing kurang bacanya.
0: Apa aing derita Kushia teh? Baca.
1: Ya mana mah ongko tulisan aing dibaca ulah. Baca Kushia setan.
0: Kuing ah kurang baca. Baca Kushia.
1: Sabenerna,
0: ajik pinter baca wajik.
1: Pamajikan uing teh, kemana tuluina?
0: Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
1: Pamajikan uing teh, katabrak kereta api di Pagaden.
0: Ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Ku aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
1: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
0: Ajeng aing salah nulis goblok.
1: Pigagaleun pisan aing. Aduh. Eta yang mengkajeng salah nulis.

kalapa geus asa. Ae geuning lampu. Wayah kita sabenerna mah keur ngeunah sare. Wing ge teh panonte geus tunuh. Grrrr! Grrrr!

Ramun dipere barang hakan jika nama cunuh jeing weh.

Nghịch quá. Bengat aing kawannya. Asyak biro kehilangan aing bengat. Kawargi-wargi sadayana manawi menakan bengat abdi. Cingga dia kena abdi butuhkan eh. Aya geningan. Kebersihan sebagian daripada kesehatan. Ulah ngabalak

Mendingan abok aja. Mewajikan ini ke haram. Sudah 18 tahun teman-teman.

0: Sadar atuh sia teh guyur.
1: Sia teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho ka aing? Sudah lali?
1: Wawajikan aing mana teh atau bangkong itu?
0: Gusti, siang ngeseh ingat dulu sia. Cara kerhayang nak ka aing teh sia. Tapi kabela ancul naon, cul naon. Ya, sirik-sirik.
1: Ah lain muning dawa.
0: Poho kana bibir aing anu seksi. Anu sensual. Bibir bercinta poho. Tingali. Ingat enggak?
1: Ayo mana teh jurik di mana ya teh?
0: Aduh. Ya, gera sadar. Gera eling. Mabok-mabokan da ieu karena awak ngaruksak, karena duit ngaruksak. Mending urang rumah tangga deui yuk, urang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah. Jeng sakinah.
1: Sakinah gitu. Ayo mana sah?
0: Pamajikan sia jurik. Poho ka aing.
1: Ah. Ah. Juga jurik ah.
0: Tah kieu nasib awewe mah dipulung jeung dipiceun. Kan baik gusti, begitu kita ku salah kerja, dah bawa kasih RW. Tak ingatan berana kena kecupan bibir aing, anu sakia seksi nak, anu sakia pikalucuan anak, anu sakia menor nak. Beginilah hidup, nasib jadi jablay. Usaha ke kiri tinggalkan. Ah. Bisa aing mah datang ah.
2: Wangus lampahipun

0: Anoman Perbansana Suta.
1: Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila.
0: Diluluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan.
1: Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di negara Alengka.
0: Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para ketek sadaya dina kentinganipun Waladana Ladrian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur ya? Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Rahwana, geus waktuna kamurkaan ditumpas ku aing. Rasakeun Rahwana kabiadaban, kadoliman, kasarakan jeung kamurkaan. Keukeuh Rahwana, keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu Rahwana, rasakeun gulanya. Kakang Anoman, urang bade heula.

0: Ja? Nu, oi. Silaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Lewih-lewih tika bawakan aing mau disangka oa.
1: Ya.
0: Malah aina teh dewek teh tiberuk teh geus boga turunan. Ya kemar deui.

0: Siap-siap ya. Wih, wah, sih. Iya, wirujeng ya.
1: Iya.
0: Entong runat rinat yang runyah renyoh ka dewek ah.
1: Iya.
0: Ya bulu monyet nepi ka bodas. Nepi ka Luis gieu. Hehehe.

0: Siap-siap itu pikir nada serangan.
1: Iya, dawala.
0: Bejana serangan ayat eh serangan poe ayeuna teh. Duka ayeuna isuk-isuk atawa kaburitnakeun.
1: Iya, diuk.
0: Sae. Anoman.
1: Nun.
0: Duh, Gusti Rama geuningan.
1: Loh.
0: Yap, kadieu pangarsa Gusti Rama, yap.

0: nyangakeun semua pangabaktos kunjung Gusti Rama.
1: Ditarima Anoman Anggada.
0: Nyangakeun semua pangabaktos kunjung Gusti Rama.
1: Ditarima.
0: Ti abdi kulan.
1: Ditarima Astajinga.
0: Ti abdi geta kantun ngaturkeun semua pangabaktos.
1: Ditarima dawala.
0: Urang dami heula we Anoman. Sae sae sae.

Rupina etang-etang resna di dalam rupina parduna kasabot atau sunat biasa tapi lampah kukiduna kurang haturkeun bae dina salah sawies pamudut lagu anu sumpingna tinu kagungan maksud rupina lagu anu tapi hatur teh laguna disakat dengan kensaurna teh laguna tepang sono sono mohon semangat wilujeng wengi wilujeng gadangukeun dina laguna tepang sono mangga yang atuh.

0: Kudu eraku monyet urang teh.
1: Oke teu temanya Kang.
0: Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun marsihan kadoliman kasarakahan kamurkan. Tah kudu dirojong ku urang teh. Nah da ku aing mah dukung wae. Dunungan bong temborokana bener karena salah didukung aing mah. Moal burung dikilungan. Hanya tak itu siaprak ngadudungan ke Gusti Batara Rama kain dinyebutnya beruk we jelema teh disangkana teh oa ngan leheng dewek we jeung si laing mah naha disana itu mah nu make kopeah momonya teh buntutna teh tina irung siap siap kuring maturek nyiapkeun heula bisi aya itu ieu maklum ayeuna aya rapat dunungan Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan euh sok atuh laporan diongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten euh sok atuh. Ya. Siri ge euy, Siri. Siri mawur. Di bumina pun bapa kalipun biang. Kula warga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah. Kula warga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum, Bu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum, keluarga besar Bapak Encang almarhum, sareng Ibu Ani Haryani almarhum, parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah na balik deui ka Allah na. Raragana nyaeta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia ngadahuk sareng Cep Nandang oge syukuran Cep Aseng Haneda Hitanan Reginal Sultoni Aulia mudah-mudahan atuh ieu panganten anu di istrenan mudah-mudahan janten kulawarga anu sakinah mawadah warohmah murangkali anu disepitan mudah-mudahan sing janten murangkali anu soleh tulta soliha anu hormati lawat ka Ibu Ramana anu nyaah ka sasama hirupna guna pikeun kapentingan bangsa jeung nagara katut hirupna teu poho kana agama wirujeng wengi ka sadayana wirujeng tepang sareng sim kuring sapara kanca sok sanaos hate mah tangtosna rada kuciwa wireh ai kajantenan mah da teu dihayang-hayang urang teh nya teu aya diduga-duga teu disangka-sangka ujug-ujug jeprut kulah kirang hapunten we atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan urang mah saukur la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu daya teu upaya angin ku kersa sareng pangawasa mentena nyangakeun ya Allah nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kalih ibu Saibul Maqasid Saibul Maqsad mudah-mudahan baik itong tonan teh sing janten tungtunan yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijin antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Bimana ieu mah etang-etang kulem sonten-sonten we tamih ngalamun. Iya. Dewek rada serius ya. Kokoloteun aing teh ayeuna teh. Halah Gusti nu Maha Agung. Nayaga nyararapek nya inget ka aing dah henteu. Cicing Seutar. Iya, untung di daerah panas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah, ayah karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak?
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, ayah, ka warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat, sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya?
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya,
7: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa ceuk jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan, sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep hanteureureureuh angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Ari ikhtiar diudagna ku sabar jeung tawakal. Euy sigana ye. Duh euy, geus ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang mah ngawayang teh. Batur-batur ka Sarawak aing ngajak rek we berani dieu. Di lalajuan gue entok, gue meren. Akan wae, segitu gue entok dek lalajo.
11: Entok dek lalajo, gue mau jelemah.
0: Terus datang Rahwana, deh. Acan. Acan. Datang melin Rahwana, naon, sangu. Mun urang mah jadi nu hajat dah, tong dibere nyatu na yaga teh antep we kayaknya. Iya. Aruh gada ke nyara ratu we. Sing haroak. Si gareng tong jauh teuing kitu euy ah. Iya, melang euy ka si gareng teh. Iya.
12: Miluang.

0: Naon sasarangan sia? Naon tadi teh nyebut anjing?
1: Cekuing teh ngajak-ngajak anjing teh.
0: Kasahat teh nyebut anjing teh.
1: Ka anjing. Nah maneh popolotot. Maneh anjing lain. Lain. Tong ngamak atau lain mah anjing. Kok kasah nyebut anjing teh? Ka anjing. Aing ka anjing kudu nyebut tiang listrik. Anjing mah anjing weh.
0: Oh deui nya.
1: Teh tong ngamak ngamak atuh. Anjing.
0: Nah, sigare.
1: Ada apa sih?
0: Lain ada apa kada tong hareup teuing sia teh. Ulah hareup teuing der we cilaka. Ayeuna teh keur perang keur gawat. Kada tong hareup teuing aye bapa geus di paraban.
1: Pugu da Semar teh entong. Keur padami bapa mah jeung Gusti Batara Rama. Keur rapat pleno.
0: Kade hati-hati gareng euy.
1: Siap, oke. Sambil nungguan anu keur rapat. Supaya henteu kesel.
0: Maksudna
1: urang eusi waktu teh ku heureuy.
0: Sok sia. Degereuna aing aing.
1: Urang tataruncingan sok tebak-tebakan.
0: Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
1: Tapi uing heula.
0: Sok sia. Silaing rek ngayakeun tataruncingan darwe jeung aing mah hayang nyaho.
1: Oke, tataruncingan berhadiah.
0: Sabaraha hadiahna?
1: 100.000.
0: Mun kajawab.
1: Mun kajawab.
0: Lamun teu?
1: Lamun teu didagor tahulu.
0: Oke, sia aing mah.
1: Uing heula.
0: So.
1: Perjanjianana lamun ka bae ka Teguh? Dibayar 100.000. Lamun teh dikitu tah.
0: Naon sia teh?
1: Aing mah mertikeun
0: tong tarik teuing atuh sia.
1: Lamun kajawab 100.000, lamun teu kajawab
0: dikitu. Eh, goblok sih teh. Tataruncingan acan aing deungeulang geus. Sok gareng tarucing naon?
1: Tarucing matematika.
0: Ngitung ilmu hitung.
1: Heeh. Hiji ditambah lima sabiji. Nah seuri anjing.
0: Hiji tambah lima.
1: Heeh. Genep. Hiji tambah lima.
0: Budak kalau lehoge bisa kan? Hiji tambah lima genep.
1: Salah.
0: Salah labah mana?
1: Kela salah. Kulantaran salah dik.
0: Salah labah mana sia?
1: Salah weh.
0: Salah di mana sia hiji tambah lima?
1: Cek aing teh hiji tambah lima teh genep. Salah.
0: Umum di mana-mana ge genep.
1: Salah. Taluk.
0: Ah, moal.
1: Mending taluk mending ditagor.
0: Tadi kebubuh.
1: Hiji tambah lima teh tilu.
0: Tilu di mana sih ya? Kemana karep weh? Di mana rumusna hiji ditambah 5 jumlahna 3.
1: Apa nih nyemku tatangga 3? Saksia itu.
0: Hiji tambah 5 teh genep diinyimku tatangga 3. Kurnya 3.
1: Salah.
0: Oh salah.
1: Didagol kok.
0: Lain hayang tetarucingan siapa yang kebugan lanceuk.
1: Lagi.
0: Sam.
1: 2 ditambah genep.
0: 2 ditambah genep teh eta hiji.
1: Nah sampe.
0: Sabab digulutuk 3 7.
1: 2 ditambah genep
0: hiji.
1: Sababna
0: nu 7 digulutuk tina ojek.
1: 2 ditambah genep
0: 5.
1: Sababna
0: eta diinjem ku hansip 3. Oh, sia. Can mulangkeun nepi ka ayeuna.
1: Salah.
0: Nah, make salah. Hiji, 2 ditambah genep mah nya hiji, da anu 7-na ngagulutuk.
1: Anu ngagulutuk teh tadi kapangi ku budak geus dibikeun ka aing. Jadi anger kene. 2 tambah genep
0: 2 tambah genep teh 5. Anu 3 teh diinjem ku hansip.
1: Tadi pangi aing jeung hansipna. Hansip geus mulangkeun deui.
0: Dekor. nah si gareng malah ayam menang. Balas A. Siap, wahing kurang balas.

0: Balas!
1: Όξια.
0: Να όν τα ταρουσία να ναι.
1: Καλά, αίγκρομη κύριε Λά. Tengah peting.
0: Tengah peting.
1: Ayam monyet hidung.
0: Tengah peting ayam monyet hidung.
1: Tah, eta monyet hidung teh lutung.
0: Heeh.
1: Dititah make kacamata hideung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hideung.
1: Heeh.
0: Terus
1: dititah neangan sireum hideung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apaan aspal ke hideung?
1: Heeh. Makaring tengah peuting. Sok kumasarana. Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae sireumna kagencet. Ulah kudu hirup hireumna.
0: Apaan poeknya?
1: Heeh, poek. Wah, poek ya pokona mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebala leueul.
0: Make ojek.
1: Tah ojek teh keur diparake.
0: Lempang.
1: Tah lempang teh nyeri suku.
0: Aduh si anjing.
1: Kajeun anu mere nginjem baterai, baterai teh eueuh batuan. Itu
0: waduh
1: syok pikiran kumacarana kata sireum bisa kapangih ku monyet tengah peuting buru jawab
0: moal
1: nah
0: ada karunya kasih kakak monyet mah pasti monyet bingungan
1: monyet bingung monyet bingung kok mau sia.
0: Yeay,
1: si goblok. Sok, sia. Elah, aing mah tarucingan mah kitu eh.
0: Menta anu tarucing leuwih hese.
1: Sok. Aya beus.
0: Aya beus.
1: Beusna teh sinar pasunan.
0: Beus sinar pasunan.
1: Heeh. Jurusan Bandung Indramayu. Indramayu Bandung.
0: Terus
1: tah ini teh beus teh di Bandung jam 7 isuk-isuk.
0: Beus teh
1: ban beus teh aya genep hareup 2 tukang opat.
0: Oh, matematika ya.
1: Supir hiji, konektur 2.
0: Terus?
1: Warna bus itu bodas.
0: Terus tak taruh singan mau?
1: Ya lah, iya jangan nangis ya. Ini teh di Bandung, eta bus dah jam 7 isuk-isuk menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ke Indramayu teh nyaeta 100 km. 150 km.
0: Jarak di Bandung ka Indramayu teh
1: 150 km.
0: Ditempuh
1: ku waktu 4 jam.
0: 150 km pake opa.
1: Ini di Bandung. Penumpangna teh aya 60 kabehna teh kusakuduna mun pinuh mah. Di Bandung teh kosong, tiluan wae jeung keneh. Anu naraek di Lembang naik 5.
0: Lembang 5, 5, 5. 5.
1: Tah nu naik di Lembang teh di Cikole teh turun 2.
0: 3, 3, 3, 3. Ditulis ya ku aing 3, 3, 3. Terus
1: di Cikole naik deui 8
0: 11. 11, 11, 11, 11, 11.
1: Ditulus dan urut 8 diturun naik teh udah salah bus kalah ditulus naik nate
0: aduh tilu deh tilu tilu tilu tilu tilu
1: Di sikole teh ayeuna naek we 12. 12 urang rek seserahan ka Subang.
0: 3 jeung 12, 15, 15.
1: Heureun we di Ciater 2.
0: 13.
1: Luy maju deui beus teh.
0: Pertanyaanana naon?
1: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Can macet, can naon.
0: 12, 12.
1: Di Ciater naik dari 10,
0: 23.
1: Di Jalan Cagak turun 2,
0: 18. 18, 18.
1: Turun dari opat. Kita lulus dek erinit nada diusir. Lopatan teh.
0: 15.
1: Di Jalan Cagak naik dari 20.
0: 35.
1: 35. Abu saya nunggamen.
0: 36.
1: Udah duaan.
0: 37.
1: Udah turun deh nunggamen pada temayar.
0: 35 kene. 35, 35, 35, 35. 35, buru-buru anjing. Ayo bisa keburu-buru anjing.
1: Kayak lah iya karek kena ke Jalan Cagak ya. Karek ke Jalan Cagak gak saya biji.
0: 35.
1: 35. Naik ya bos. Di Rangawulung naik deh genep.
0: 40 hiji. 40 hiji, 40 hiji, 40 hiji.
1: Turun dari 2.
0: Tiru serapan. Nah, make turun wae.
1: Teuing dah hayang turun, hayang nun ayeuna naek anu turun. Turun naek.
0: Tiru serapan, tiru serapan, tiru serapan.
1: Tah, supir we pasea. Jeung kenek.
0: Nah,
1: perebut duit.
0: Dihitung tong.
1: Hadeuk dihitung deuk moal.
0: Oh, tilu salapan kene anger, tilu salapan aing mah kepancing. Tilu salapan.
1: Di Pagaden naik deui 11 urang rekap Sukaratu.
0: 50.
1: Biji?
0: 50.
1: 50 di Binong turun 2.
0: 48.
1: Di Binong turun 2.
0: 48.
1: Cen meuli heula bensin. Da pom tarutup. Cicing, ada gua nilai setengah jam.
0: 48, aing mau ke pancing. 48, 48, 48. Pertanyaan anak naon?
1: Loh, saya cerita namanya, tenaik dari penumpang teh. Pertanyaan anak?
0: 48.
1: Saha ngaran supirna?
0: Panas dihitung anjing make jeng ayah nu ngamen dihitung ku aing nu seserahan dihitung ku aing anjing siap
1: cicing
0: ay cicing cicing aing tengah na ya tata rucingan kabila-bila ting anas tarang aing botak ngitung anas diinget-inget aing sien poho. Ayo pertanyaan anak sanggaran supirna teuing anjing mah teu nyawa aing mah.
1: Ah, pokoknya mah jawab we sanggaran supirna.
0: Ngaran supirna teh Dadang.
1: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus da dipecat mau oli.
0: Udin.
1: Si Udin. Ayo sia teu apa si Udin maot. Cuma mau cudin teh.
0: Darsono.
1: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
0: Suryadi.
1: Suryadi mah ke sawah, terus jadi supir.
0: Aduh. Marhaya
1: lain lain nabe miluka dalang anu aliran
0: wasahda wasahran
1: eueuh keur gagaro semua eueuh keur ucak eslok
0: saha atuh
1: taluk
0: saha
1: Aing teh nyaho.
0: Anjing kapira-pira teh sate. Geus sia. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kitu nyaho.
1: Apa ngadongeng belegu kita beusi geuting aya ting eueuh.
2: Kita balas oke. Okay?
1: Oke. Okay. Sok balas aing.
0: Urang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak preto.
1: Ka ulinan naon?
0: Di antaranana model galah gatrik.
1: Atuh karet, atuh kaleci.
0: Capindro. Soalna budak aya napan ulinna geus PSWP sih GPS2. Budak ayeuna mah geus pace bookan.
1: Facebook itu belum Google. Terus
0: urang ngabudayakeun eta tradisi.
1: Tradisi.
0: Tradisi kaulinan budak breto.
1: Nu kumaha?
0: Anu pacici-cici putri.
1: Wah, nu kumaha sia pacici-cici putri?
0: Pacici-cici putri?
1: Nu kumaha?
0: Pacici-cici putri terele kemang selempung kalau mau kemang apa? Takut sia dijawab. Cek aing teh manona, manona. Si cepot kemang anu kebogona ka si anu. Nang seri anjing.
1: Lain eta. Apa kene si lain kena kawinan eta.
0: Di mata ngajak oke.
1: Okay? Lah. Mamiluan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK.
0: Bener mamiluan.
1: Moal mamiluan teh hayang teuing aing miluan kaulinan nu kitu. Bebenyit teh mah geus era aing mah geus kolot.
0: Sia deuk miluan moal.
1: Moal.
0: Moal.
1: Moal.
0: Didagor sia kowe.
1: Pamiluan atuh ah. Iya, jeung tibatan pasha jeung dulur. Paci cici putri, Bang.
0: Heeh. Cara-carana?
1: Carana kumaha?
0: Carana kokot ke depan.
1: Leungeun ka hareup,
0: kokot ke depan. Cici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera? Kembang wera. Manona, manona silewala kembang wera kebogona jika bela sapira.
1: Gulis.
0: Gulis bela sapira artis.
1: Waduh si goblok. Marukan deuk jadi urangnya.
0: Bade ngiringan moal.
1: Disudi ah pekeus ya. Iya, meni ngode we aing mah. Ini ngarumus.
0: Kokot ke depan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kemang waru. Kemang waru.
1: Kemang waru.
0: Manona, manona sinewala kemang waru kabogohna ibu guru. Ibu guru, ibu guru.
1: Pagawai negeri
0: dekudu usaha. Mane
2: boga pemajikan kah guru? Gaji ngalir unggal bulan. Mane dekudu usaha.
1: Alhamdulillah teburung we kuring boga jadah.
0: Cek aing mah tak miluan pacici-cici putri ge.
1: Hayang nu leuwih geulis,
0: sok kokot ke depan lagi. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? kembang bungur, kembang malati. Manona si dewala kembang malati, kebogohna anak bupati Mang EF Bupati Subang.
1: Alhamdulillah jadi minantu bupati. Nuhun, jadi ka Mang EF teh jadi mitoha. Duh garehlo urina. Ngahayal nepi ka setinggi langit kitu eta.
0: Pade ngiringan mah.
1: Sudi ah. Kue-kue kinya pa cici putih nepi ka taun hareup mah kinya. Ngeureun. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
0: Deui
1: ah.
0: Pacici putri trele kembang celembung, kalau mau kembang apa? Kembang bungur. Warna bungur. Manona si dewala kembang bungur, kabokohna anak gubernur.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nasib teburung weh.
0: Syukuri mane boga mitoha ka
1: gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Miluan eh.
0: Angko embung.
1: Oh, ada embung tadi embung sate daya nu mahayang. Kebita aing. Tidak wala kabogohna guru, anak gubernur, anak bupati. Aing ku anak RT ge ditolak. Cenah atuh.
0: Angko sia mah tabi alim.
1: Oh, da ayeuna hayang.
0: Kokot ke depan.
1: Dewek mah rek pesen heula.
0: Kembang naon?
1: Di ayeuna keneh kembang engkol. Manona si cepot kembang engkol kebogohna meni bahenol. Aing sayang anu bahenol teh.
0: Pacici

0: baheno goblok. Juga eta teh ni awak teh cangkeng teh ni alus teh, bujur gede. Juga papanting mun dibayangkeun teh mun di dahar teh pulen teh. Nah, saya jual nonton bool.
1: Ya, baheno ngan nonton bool.
0: Ganti ah, ganti, ganti. Ku kemang kentang. Kemang kentang. Manuna, manuna si cepat kemang kentang ke Bogona menit terlentang. Yang kena terlentang nah itu.
1: Pacici-cici putri terele kembang celempung. Kalau mau kembang apa? Kembang kentang garing. Manona, manona si cepot kenang kembang kentang kebokona jika setan. Kadia siap,
2: ya, ulah lo batin, ngeri bisi ayah serangan dari syuk.

0: bisi aya serangan entong harareup teuing entong harareuy tong jeung tong pajarauh deuleuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah. Perang gede. Tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya, nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah numatak sing priatna jeung ati-ati syariatna silaing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Apakah nanang tatwa
0: minggu sih bisa dibalik dogrik waing sing doa kene abdi sing dipasihan kaselamatan diri tiama aya serangan ngadadak kabayang teuing buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh nyerang ka urang-urang. Ha matak sing ati-ati ge
1: kapogona jika setan
0: utuh sih jeung aing.
2: Kakang Semar Badranaya.
1: Iya Nun.
2: Cek beja aya serangan cenah pasukan ti nagara Alengka Duirja manuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
1: Ai ai ai ai ai ai ai.
2: Bisi kabongohan ati-ati Kakang Semar.
1: Mangga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya berangkat ke Palembang balik mana orang di Palembang lah. Rio. Kalau tu kagubu guai ayah ke Palembang teh.
1: Wah, aing mah mun aya juri komo awewe komo geulis ditangkep aing dah. Ya. Wah, sieun naon ku jeung sieun ku jurig.

Nah hati dak bijil. Jol tekaupan, tepayaan, ngewaan, hayang mitnah, hayang maehan, hayang nyiksa. Teh tak terjurig, oi. Geluhan, geruhan. Cicing goblok dah balas ya. Tuh, si dawala nying sirna. Kebina-bina tuh.

Voilà. Je suis d'accord. Yuri!

0: der di tengah jalan HS. Saya mah di imah gitu sih usang. Hirup keneh gitu nggak semau atau siapa tuh itu? Ah, juri. Nukumaha jurik teh.
1: Buh, kenapa nyang?
0: Kumaha?
1: Buh, kenapa teh panjang percis juga mana?
0: Usum kia, wayah kia, siun kene pujurik. Naon siun ku jurik. Jurik teh eta teh kasieun di bawah ti imah. Bayang-bayang we ku urang teh eta kasieun teh ngawujud we rupa nu pikasieuneun. Baca atuh ayat-ayat pangeran sieuneun kabur geura jurik teh.
1: Amit amit. Si cepot badeg gelo nya.

0: Nah, siapa kurang lagi gituan. Degelo mun seta.
1: Ah, lamun aya jurig gampang. Jurig datang ti hareup di kitu tah. Cos. Panona dicolok. Jeung irungna dicolok riang irungna pan teu bisa napas. Lamun digigir cas. Celikna dicolok pan teu bisa ngareungeun cas. Lamun aya ti tukang

0: Rudang maksudnya. Rudang. Ya, sudah malam. Nah, udah coba-coba kena susu. Yes. Nah, tara-tara guru yang gara yang mana susu aing. Rudang maksudnya.
1: Kunaon sih?
0: Ya, gareng jurik.
1: Gareng lompat ayah jurik, gareng. Ayah jurik teh naon?
0: Si balagung jurik.
1: Ayah jurik naon sih? Jurik teh merek motor atau naon-naon?
0: Si balagung.
1: Jurik si lompat ayah ririwa, ayah kunti. Ayah mana ya, tuh natera lompat. Kalah HS.
0: Duh, udah goblok lulus. Iya, gareng, gareng. Ayah jurik.
1: Arebel duanana ya.

0: Yuri, garing Yuri.
1: Kayak awewe. Malam Minggu. Kebeneran ieu cikana. Awet dipotok besi. Neng saha nami teh Neng? Urang mana Neng?
0: Aduh, ya budak di kebon danas.
1: Neng daek teh upami kawin ka Agareng.
0: Oh, daek. Aduh, ya awak geus bisa. Ningali bukna diri bonding.
1: Terus kuntuna make behel. Panon make soflen. Make lensa. Terus bajuna oke menutupi aurat. Ciri-ciri awewe salihah. Jilbabna jilbab putih melambangkan kesucian.
0: Yuri goblok Yuri.
1: Sirik anjing. Ai jara lomlo da kitu. Terus sengitna ge beda. Sengitna lain seperti sengit parfum ti Prancis. Tapi sengitna sengit minyak air mata duyung. Neng neng neng kersa teh upami ku aa dioprek.
0: Juri goblok.
1: Diam. Neng, aa kengeng lebet kena jero androk nate.
2: Aduh 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Aduh anjing, ya awet jika anak tukang baso dina alakna tulang wong. Aduh, ya awet geris-geris begitu bau bangke. Aduh, ya awet sukuna ngelayang kaluhur. Aduh, kenapa? Neng, apa dek? Tumaros. Dupi neng teh jurik sanes. Hah? Waduh, cilaka. Neng, sekali dek. Neng, jurik sanes. Aduh, jurik. Upami kita mana?

0: menuju.
1: Mantongin anjing.
0: Yurik geoprek.
1: Katanya anjing, suka naik awewe.
0: Yurik digorome ya. Alah, uwe sekarang kan nama. Uwe, ah, uwe, uwe. Alhamdulillah, udang keren. Cah, Yurik nu tadi teh nyaeta bisi nyingsinan urang supaya ulah maju ke pangperangan. Bisi gogoda. Jeung bejana cekolot anu beunang dipercaya jurig teh cenah bakal sieuneun lamun pangih jeung budak lalaki anu ditaranyar anu teu make calana.
1: Geus we maneh tong make calana.
0: Da udek mah era. Geus kolot.
1: Si dawala.
0: Kuring ge era salwa geus kolot. Geus we maneh gareng.
1: Jadi uing.
0: Heu wayahna buka we calana tangke panggihan jurig eta jurig bakal sieuneun. Sok buka gareng, sok buka.
1: Aduh, tapi uing mah isin.
0: Moal. Budak keneh.
1: Sakieu cukup teu?
0: Uluh eta bujur. Tapak bisul, tapak dicakar ucing. Loba nama tapak naya gawungkul geuning. Aduh, bujur entar lebih kayak gitu. Bukakeun kabeh gereng.
1: Geuning moyakeun bujur dibukakeun asa make AC.
0: Geuning asa bukakeun. Nah, itu jurik nyempetin ngasih lain bakal paeh, jurik bakal kabur. Selamat berjuang membasmi jurik.
1: Oke. Aduh,
0: jaba hujan, jaba bujur dipulikir. Polos, polos.

Raden Gunawan Wibiksana, Rayina Prabu Rahwana, anu biluk ka Batara Rama margi teu panuju ku akhlak kalakuan rakana. Gunawan Wibiksana diusir ku Rahwana ka pungkur kalayan sampeanana dibaledog ku Bokor, ingkleng-ingklengan kayanana. Disaprak harita Gunawan Wibiksana ulun kumawula ka Batara Rama margi Raden Gunawan Wibiksana mah yakin Rama teh titi sing Wisnu. Dina waktos eta Gunawan Wibiksana nyamperkeun ka kemah Batara Rama sareng Lasmana margi numutkeun jurut talungtik ieu Rahwana bari nyerang dina dinten ieu. Gusti Rama, Gusti Rama antosan diri.

cilaka Kansa. Lamun teu marah wana lan sekula mikeun deui Dewi Sinta anu saila ieu disekap di Taman Argasoka jiga na lawang hampura Gusti Rama bakal dibukakeun karahwana. Tapi kaula menang beja tidak menang dipercaya yen rahwana teh sudah beja na poe ieu pisan bakal ngarurut balad di Gunung Suela. Cilaka rahwana, cilaka. Gunawan Wibiksana, Prabu Sugriwa, antos sila sekedap. Mangga, mangga.

0: Wang raka wartos narahwana bari majeng kapang perangan.
1: Wartosna kitu pisan.
0: Sabar, Gunawan Wibiksana, sabar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaha ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Denera ingkang samyang ngalaga satengah.

0: Piksan sasat nanu prihatin keras kulakulampah rakana nyaita Prabu Rahwana unerak kangandika. Aduh Prabu Sugriwa, ras kaulah teh kulaku lampah nu jadi lanceuk rahwana atuh iraha sadarna. Sedengkeun rahwana teh sasatna maling hak batur. Dina waktu ieu memang kahayang mah nu jadi lanceuk teh rahwana teh sadar kurupa-rupa kejadian paman Pratih Prahasta parantos perlaya, Indrajit parantos perlaya, Aceuk Sarpakinaka oge Kakang Kumakarna tos perlaya, kariso soranganan rahwana tenyaahen karena diri rahwana.
1: Gunawan Wibiksana,
0: kaula nuwun.
1: Najan Dewi Sinta atrapi Ibu Sinta geus sakitu lilana di paling kurahwana, tapi lamun tea marahwana daek mulangkeun Dewi Sinta ka Gusti Batara Rama, Gusti Batara Rama tadi sasauran yen rek mukakeun lawang hampura turta bakal ngaku rahwana dulur pekuhinis. Aduh moal burung dirawut di pangku
0: cemar pisan Gusti Rama kadedeh kaulas kasih kasasama hiru rahwana ieu teh kasempetan rahwana kasempetan.
1: Dihaturananku Gusti Batara Rama, margi pasukan rahwana parantos caket ka ieu pasanggrahan.
0: Oh kitu
1: nya.
0: Mangga atuh tipayun. Tipayun wae sampeurkeun Gusti Batara Rama ka ulama di dieu weh heula.
1: Oh kitu carana.
0: Leres kaula nun.
1: Mangga atuh.

0: kena ku istilah hadek ku basa goreng ku basa. Parantos sabah kali ngawakilan rahwana nyuhkeun dia punten ka Batara Rama. Nanging ujanten rakana mah rahwana teu mikir-mikir. Itu kayanana. Sapratarepun surak hambal-hambalan. Dina waktos eta pasukan rahwana nyerang ka Gunung Suela. Surakara batur tinggali eta naon eta wah urang beakeun tantara warnara batur
1: urang beakeun batur urang beakeun batur hayu
2: aduh

0: Nak dia kau mahal ke Syawi?
1: Marah Syaf.
0: Hidup! Hidup, Panara, hidup!

0: ayo nuwani datang di toto gua ingku gada. Kurang ajar sia maneh mamawa kalapa gede. Kudu yuk diaku yen detik ieu maneh bakal maut ku uing.
1: Coba-coba.
0: Uing.
2: Ayo.
0: Dang sia. Kurang aja uang. Si hayang apa durungan sia si prahasta ku aing pelayanan.
2: Ayo.

0: puta Puppet Queen. Pas lain kaca es, wae. Nah, tu si aku lungkang kolongkong di dinya.
1: Loh,
0: hebat siapa nge, siapa nge, siapa nge, siapa nge, siapa nge,
2: kurang ajar siah. Hutang pati dek bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Polot ngaing siagus berlayak kumane. Dulur-dulur ngaing siagus dipaehan kumane.
0: Coba-coba.
2: Wetang!

Astagfirullahaladzim. Amin, amin. Ayo maju, maju, maju, ayo.

0: Senajan hujan, senajan naon berjuang mah kudu terus. Kuduren. Di bandring aing boga bandring kuduren. Ayangnya oh. Datang mitoha di kitu tak wae. Iya.
1: Urang ajar sia maneh ku ngaing bakal dipaehan.
0: Sok sia. Wani mah ka ngaing.
1: Urang ajar sia.
0: Sok.
1: We.
0: Udang sia.
1: Haya. Jajan baso beang de bujur kamera. Jadi mangkaning aing geus ngaimih ayam. Bagikeun ku aing bisi arayangeun batur.
0: Iya. Cah meres ya kemana? Bakal gitu ke Bandung sih.
1: Ampun cik.

0: Hitung-hitung Bang maleskeun pati kasih Nyai sarpakina kanungusna masing pati cuma kading perlayaku Lasmono.
1: Hai Lasmono,
0: moal aya nu bisa mayahan maneh kajabat ting aing sia kurang ajar. Ayo sia Lasmono dipaehan.

0: Maneh nungaran Lasmana.
1: Kaulah Lasmana.
0: Adina si Batara Rama.
1: Memang kaulah adina.
0: Wadir oi. Dina sorana mah ieu teh budak teh leuleus tuur, aya leuleus tu leuleus keuyeup. Maneh anu geus maehan Dewi Sarpakinaka.
1: Memang bener Sarpakinaka nemasing pati tu makaning pelaya.
0: Apa aing saha?
1: Saha ari anjeun
0: aing sayung serana. Salakina anu kalima Sarpakinaka.
1: Coba-coba urang pada beto tamah kurang ajar.
0: Ayo siap. Tega lara awamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Wait. Wait.
1: Yakin kurang ajar.
0: Hebat ye. Cacakan ngomong sabeduk sakali. Buat.

Sapa dari tayelas mana ngayap gonewa lan panana. Sapa dari tayelas dan las mana ku melayang di gegerah wiat. Sugan kuduku iya kurajan. Geus waktuna lamun kaula kudu ngagunakeun ieu panah rasakeun kurang ajar.

0: tepajet tadi alungkeun kongai. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang bongan maneh lasmono. Geus nganyeri ka diri aing nepi ka aing kaleungitan Dewi Sarpakinaka. Pamajikan aing anu sakitu dipikanya dipikal deuwi ka pelas pikasihna ku diri aing. Pirasti kersah yang dumapara. Ieu panah tilas mana sapadaritan niru kana jajantung sayung serana sapadaritan masing pati tumekaning praya ieu sayung serana. Hidup plasma hidup. Hidup plasma hidup.
1: Jan. Nepi ka kitu. Ieu panah nancep pisan kana jajantungna. Kalau ibu sih kena kau dewek raya, ya perahan, ya. Esian, nah balik deh atau, deh, aing lah.

kuda samuka barang ningal wal dia balat tamtama. Beki dia beki yakin kacucep kageleh kapatara rama angur ngagengan rahwana nafsu ngaguguduk amarah tekawadaan barang ningal sayung sana rubuh kupanah yerahwana tandang sapada harita rama urang patuh tunggalan rama yang diri aing kurang ajar

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terlebih,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh, Aa, rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka doktos kanu ka alternatif, sakuna ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum, bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia.

0: bagi kita umat Islam contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya empat. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji, dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan wa rahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah. Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmania, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya tentu, sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
1: 102,4 FM Radio PIS Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya. Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan 1 hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak Bemo nyari setoran. Monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa? Golongannya apa? Gajinya sebulan berapa? Atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati, enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor, yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya, kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal. Di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang, kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek, Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada. Suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Istriku adalah Julietku. Atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat-mengumpat, caci-mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga. Memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau gak ngeridit, bang. Kalau gak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, si Ano, no, baru habis beli Ano. Yang sebelah lilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah mencapai keridhaan Allah sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu, bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang. Kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan. Membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun. Caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya. Padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik. Orang takut dan tidak ingin dicaci maki. Padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap. Menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, "Lu pacaran ya sama tukang sayur?" Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas. Berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini. Kesulitan ekonomi. di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain, kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib, ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista, ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan. Begitu dibukain, yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah, menghadapi kenakalan anak, musyawarah, akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak, rasakan bersama. Tidak enak, rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak, mungkin yang satu mau ikut. Giliran tidak enak, yang satu nuding. Gua kata juga apa? Kan begitu akibatnya. Kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu, maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Makan dulu, perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter, soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, ba, waktu susah, ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan. demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan bermisik, itu makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh, bagus bener pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang?

0: orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi. Mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua. Arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita, sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin.
1: Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Loh, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian.
0: Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin.
1: Emang tuh tetangga kita,
0: habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah. mencapai

0: keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Tiada keberuntungan bagi seorang lelaki selain memiliki istri yang soleha, yang dapat menjadi penyejuk, penguat iman, pencerdas akal pikiran, penggelora semangat hidup, dan menjadi jalan kemuliaan dunia akhirat. Istri yang solehah bak bidadari yang turun ke dunia, ditatap menyejukkan pandangan, perkataannya membahagiakan hati, kehadirannya adalah cahaya yang dapat menerangi langkah hidup, menapaki ridho ilahi. Berbahagialah bagi yang dikaruniai bidadari di dunia ini, yaitu istri yang solehah, permaisuri hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami ibu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasih.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayona, dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 mak sama. Entos ampe 14 tahunna tuh, Aa, rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka doktos kanu ka alternatif, sakur nu ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mak tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai ciluge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya, nah di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yeulah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ika pungkur mah. Lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lambung tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Padadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Padadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Uh-huh. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, saat amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kata bagai panah yang melesat dari busur, bagai peluru yang meluncur dari laras, tidak akan pernah terkejar. Manusia yang tidak waspada akan dirundung petaka buah dari kata. Manusia yang mulia akan terangkat derajatnya buah dari lisannya. Bibir menjadi mulia bukan karena bentuknya. Bibir menjadi mulia karena Allah yang selalu diucapnya dan kata-kata bermartabat yang penuh makna yang membawa manfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Berbahagialah bagi yang memiliki lisan faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik, benar, atau diam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluara awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

Ag urang tunaheula kaayaan Mang Dasim anu geus dumuk matuh jadi tawanan. Kalawan Mang Dasim dikerem dina tahanan, tahanan di padesaan, tahanan desa meureunnya maksudna teh. Jadi tandon tina kajahatan nu jadi anak nya eta Rusli. Urang tunaheula dihanjuang siang urang teundeun dihaneuleum sieum ka hareup urang samper deui. Ayeuna urang mapay lalampahan Rusli anu geus jadi buronan. Manehna terus lumpat hayang jauh pisan jeung nunggudag. Geus jauh lumpatna jog ka kebon awi terus mengkol ka belah kenca. Beras ka jalan satapak nguruktug mudun jog ka jalan desa. Terus Rusli ngaganeang leumpang bangun taya karingrang. Tapuguh geus jauh tinu ngudag atuh. Angin leutik ngahiliwir. Nebak kana daun awi seah disada kawas anu ngabagiakeun ka Rusli anu karek datang. Manuk-manuk recet patemalan jeung pada baturna. Jalan udi sorang teh berasna kalembur Cikojot katelahna anu masih keneh sadesa jeung Cisasak ngan rada angang kapisahkeun ku pasir huni. Di lembur eta taya nu wawuh eueuh nu wawuh saurang-urang acan taya dulur deui eueuh dulur deui kawas jeung lembur nu jauh we atuh harita teh. Go ka hiji tempat Rusli eureun heula boga rasa yen dirina aman da geus jauh lumpat teh atuh. Jaba babalicetan teu mapai jalan anu anger. Gek diuk dina batu terus nyang hareup ka laneuh nyawang pamanangan anu endah. Pasawahan upluk aplak jalan but bat saung-saung parentul pilemuran ting jarumpluk.

Iya aing jadi boronan. Kumaha geus kieu ieu aduh. Nah mending terus kabur atawa balik deui ieu. Lunya we kasih bapak ieu. Tangtu leungiteun meureunan. Kitu cek Rusli ngomong sorangan bari nyawang ka ayan di lembur. Teu karasa ti corona karasa asa tuhur da puguh tas rumpat sakitu jauhna atuh. Bari dibeberik kurasa kasieun, teu matak aneh mun lungse jeung hanaang teh. Hayang nginum, hayang barang dahar, hayang reureuh kalayan tenang. Ret kabulah lebak. Aya tangkal buah keur meujehna leubeut. Mani meuh peuy. Rusli kumetap kabitaeun. Cung nangtung ret ka kenca, ret ka katuhu. Breh. Aya batu pabayatak sagede-gede peureup. Wah. Ieu mah kudu dibaledog yeuh tangkal buah teh yaduh. Yeuh batu ieu lah. Kabeneran ieu lah dibaledog ku aing mah yeuh. Kitu pokna kop kana batu pelower. Pelower dibaledogkeun kurobas pun. Batu ningang taneuh. Kena-kena buah. Ih, aduh, nah ieu salah maledog abong leuleus ieu teh. Ku ieu ya inget teh. Kop deui kana batu. Dilelempeng heula, pelower. Maledog buah, koropas namus dang daunan, pro ningang kenteng saung paralak. Sada bubuk kenteng barurag. Rusli ngahuleng panona melong. Anan ditegas-tegas dirandeuh teh aya saung kabunian ku kakayon. Aya saung di dinya teh geuningan nya. Tapi keun bae ah, da mulai jelmaan meureunan saung di dieu mah. Pokna kop de kana batu pelower. Maledog di buah. Sakali ieu mah meureunan purubut buah murag aya genepna. Ari batuna milepas dekan hateup saung. Prak, paralak bubuk kenteng marurag. Cep jempe sora manuk recet angin ngahilibir. Terus Rusli tuturubun kalebak mulungan buah. Mani rangem aya genepna. Terus manehna leumpang kalebak kukurubutan dinu bala. Jog anjog ka saung teh ari breh teh lain saung huma lain saung kebon deui tapi saung tiung kuburan ieu mah di jerona aya kuburan di hade-hade di pager ku beusi make panto ngan teu dikonci geuning kuburan ieu mah yeuh makam ieu mah yeuh. Sugan teh lain kuburan. Ceuk Rusli terus asup ka jero. Gek, manehna diuk dina teras kuburan nyarane kana tihang. Puguh we atuh hawa tiis matak seger. Dihibur ku recetna sora manuk. Angin leutik nu ngahiliwir nebak kana dang daunan aroyag pating arulang, disada pating korosak. Rusli tenang-tenang diuk. Temelang teu hariwang ngawas waswe ngadaharan buah ngora teu nolih kana nanaon beak tilu seuweuheun sigana mah lengah kana tihang. Lah asa tunuh ieu teh geus cape aing aduh adah wareg geuning ku buah ngora oge nya aduh eueuh sampeu di dieu aduh. Kan itu kaluhur ka pagobonan adah eta ngasampeu. Jigana sampeu atahui atahu ge ah teu nanaon ka dapar kieu mah yeuh. Duh. Tapi cukup ah ku buahan oge. Ting buah saha ah pokan mah aya di Tegal ieu mah yeuh ah. Di Tegal kuburan ieu teh geuningan. Teu karasa. Reueuh peupeureuman Rusli teh bari ngararasakeun ka cape. Lila-lila datang sakadang tunuh lengut-lengut
Rupwe sare Rusli tahritate puguh atuh. Rusli nepi ka ngimpi haritate teh karasa sare di tengah kuburan alias di saung kuburan teh. Angin ngaguru hanaruan. Bina impian Rusli teh pating saleor nebak kana dangdaunan. Harita Rusli ngarasa reueuh suak di kawas aya nu diteangan. Jajantung ratug hatena pating saleblak kesa ngopot maninyorolok keur kitu ujug-ujug jebul aya nu datang hiji jalma jangkung gede make pakaian kerajaan. Make makuta jeung nyoren pedang panjang maningangsar kana taneuh harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten 6 tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio
8: Pis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ingin ngaguru handaruan. Pating saleor nebak kana dangdaunan. Harita Rusli ngarasa reuwas ruak lieuk kawas aya anu diteangan. Jajantungna ratug, hatena pating sareblak kesa ngoprot mani nyorolok. Keur kitu ujug-ujug cebul aya nu datang. Hiji jalma jangkung gede, make pakaian kerajaan, make mahkota jeung nyoren pedang panjang, mani ngangsar kana taneuh. Kumisna baplang, panona bolotot ngan peungeut semu pias. Sedengkeun pangawalna aya duaan, marawat tumak jeung tameng, panona mureleng ka Rusli anu keur diuk di hiji saung. Nanyon datang teh Rusli teu ngomong najan dina hate garecok loba tanyakeuneun, tapi teu aya nu kedal. Biwirna kawas aya nu ngonci. Ngong eta jalma ngomong pentes nakeranan sarta ngakrem handaruan.
1: Hei, kesilah. Saha ngaran Andika?
0: Rusli. Rusli kuring mah. Temelan Rusli bari ngadegdeg.
1: Dengekeun ku sia. Dengekeun ku sia Rusli. Sia teu meunang waka init. Sarta moal bisa init. Satungtung sia can menerkeun hateup anu diruksa ku sia. Puru rengsekeun. Lamun teu buru-buru sia dihukum gantung ku aing.
0: Kitu ceuk eta jalma bari mureleng ka Rusli atuh puguh Rusli teh mani ngahuleng da asa teu rumasa ngaruksak hateup imah batur. Pok nempas. Nah, da kuring mah teu ngaruksak hateup imah batur atuh. Iraha kuring milampah dosa? Coba. Iraha kuring milampah dosa?
1: Tuk kudu mungkir. Daing oge moal minta tanggung jawab ka samarangan jelema. Kanu teu tuah teu dosa mah moal. Puru. Rengsekeun. Hayu. Ari teu hayang digantung mah sia.
0: Rusli ngahuleng keukeuh teu rumasa, pok da nyarita eusina ngabela diri. Da ceuk rarasaanana mah teu kungsi ngaruksak imah batur. Tapi pangawal anu duaan teu ngantep. Nanya Rusli mancangah bari mungkir teh macu bareng.
2: Hei, naon sia? Dia ngalawan?
3: Nya, sia dia ngalawan sia. Hap.
2: Naon nani teh?
3: Yah. Cok cekelan euy.
0: Kek. Lengan Rusli dicekelan kuduaan. Kenca jeung katuhu teu bisa hoja. Rusli aduh gelajer hayang leupas.
2: Aduh. Lesotkeun. Lesotkeun setan. Lesotkeun. Aduh. Lesotkeun aduh. Lesotkeun aduh.
3: Moal sia.
2: Hayo. Omen buru-buru. Buru-buru omen. Aduh. Lesotkeun. Tong dicekelengeun kuring yeuh. Aduh, lesotkeun.
0: Cek Rusli bari babadug bari tatajong ari leungeuna anger direjengan ku dua pangawal kulantaran terek cicing
2: cilebet cilebet.
0: Rusli ditampilingan ku duaan.
3: Ngajar sia ngalawan ka aing ha
2: anu mancangah budak teh
3: nya euy cabok ka geuningan lah tumban yeuh teu mapaung kitu mah yeuh teu tanggung jawab sia ha. Sok boro-boro sia. Hap. Hap.
2: Aduh. Ampun. Nanaunan aduh. Make nenggelan kuring.
0: Leng. Leng Rusli setengah teeling. Di corona asa seuseut amekan eungap sirah lieur.
2: Kerasa kedebu korejat
0: terus lihudang prai benta ruak liek bari ngusapan tarang puguh tarang pun cunur segede nog tayohna bae basa keur sare bari nyarane teh lilir terus ngakuling tarang nanti dagor kena temo kuburan harita teh.
2: Aduh, alah.
0: Ngimpi aing teh. Saha nu tadinya? Meni asa nya ieu mah yeuh. Ceuk Rusli bari tangah nitenan hateup saung. Ari bre teh kenteng teh ancur aya puluhna. Keuna ku batu pamaledog basa manehna maledogan buah tea. Lila-lila Rusli ngarti kana eusina impian. Horeng manehna teh dipenta tanggung jawabna kunu ngagegeuh di eta kuburan. Rusli jadi keung. Sabab manehna ditagih kunu goib. Dipenta ku jalma nu geus teu aya di kieuna, leuheung ditagih kunu hirup atuh. Ditagih kunu hirup mah bisa persaben, bisa kabur, bisa ekol, neangan akal, neangan cara, neangan alesan. Sedengkeun ditagih kunu geus teu aya di kieuna mah mata keung jeung teu genah kana hate.
2: Aduh, cilaka aing yeuh. Kumaha gagantian anak atunya? Mangkaning teu boga duit keur meuli kenteng. Kemana yang anak dia? Aduh, da ieu mah di tengah tegal atuh. Di tengah kuburan. Ukur loba tatangkalan wungkul. Aya wae kasusah teh aduh. Dasar ieu mah sial. Rajeun teh menang buah ngora. Menang maledog. Kalakakana kenteng kuburan geuningan.
0: Kitu ceuk Rusli manehna bingung nyang hareupan eta pagawean. Sabab mani jentre dina impian yen manehna kudu menerkeun kenteng anu bocor. Kudu ngaganti nu ruksak. Iwa bener deui sakumaha biasana. Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna daya gedag nyarane kena bilik saung. Suku nyang hunyar ditumpangkeun kana balayan kuburan. Leng sirahna lieur bingung nu teu manggih tungtung susah nu teu hinggana.
2: Aduh. Kudu kumaha ieu aya wae. Jeung di mana ya teh di kampung naon lemur naon nya. Aduh, ieu mah yeuh. Jeung beuteung asa lapar wae ieu teh. Aduh. Beukeun puasa da lain aing teh. Lain bulan puasa ieu mah ieu mah. Aduh. Heh, urang kaganyel ku buah ngora mah geuningan. Teu kalih teu ka dieu. Teu matak wareg kalakang ngimpi we aing. Aduh. Sial hirup. Nah, ieu mah yeuh.
0: Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna harita teh. Akhirna Rusli nekad moal rek ngagugu kana impian. Da ceuk pikirna pila kadar oge impian. Buat teh ngan saukur kemang sare atawa riwan, pedah tas meledogan buah keuna kana kenteng saung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lama, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kadua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sasehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860.

0: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Panon poe geus ngulon panasna rada ngurangan. Keur mah langit na rada ceudeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar tieta saung. Terus leumpang deui rek nguluykeun lalampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak kok tepung jeung monyet nungal gede kabina-bina. Buntutna buntung, huluna geus rawun pikasieuneun. Cirining eta monyet teh geus kolot. Naon sia? Duh. Ieu monyet geus kerot kolot kitu. Renyohan sia kurang ajar. Ah. Duh. Maka jeung aya monyet. Ceuk Rusli bari munur. Terus ngapalicet rek mengkol pinah jalan tapi aneh ceung monyet tu tadi geus aya hareupeun. Kawas nu ngahaja ngahalangan ka Rusli. Aya. Kunaon sia teh kunyuk? Nganggokan wae ka aing. Hayang dikadek sia teh. Ceuk Rusli sarepet ngarugas bedog. Rasakeun kurang nyar sia, ha? Seak Rusli nerajang ka monyet. Rasakeun kurang ajar sia. Tapi teuing kumaha carana Rusli ujug-ujug ngejurah roh.
1: Aduh.
0: Dikumahakeun aing.
1: Aduh.
0: Bedog macleng sia teh. Aduh. Setan. Kalah ngarenyohan kurang ajar teh sia. Bedog Rusli ngaceleng ari monyet anger diuk dina taneuh. Halisna runatrinat. Biwirna runyah renyoh bari disada. Cukrah cekro harita teh. Namun sia teh kalah seuris ya. Leung lamun alus mah kurang ajar sia teh ah. Rusli kerung. Da jantung ratuk tutunggulan heran ku kajadian bieu. Cung nangtung bari ngepukkan baju nu kalotor. Kop kana bedog anu murag dicekel pageuh pok ngomong. Hai, sagala monyet. Sia teh rek ngaganggu ka aing atawa rek naon? Alik sia, ulah ngagokan kalau rek lumampah, bisi dikadek sia ku aing. Cok sia. Monyet bangun ngarti. Panona buncelik melotot tan ka Rusli. Kodoma ngadeukeutan bari nyangereng nemongkeun sihung. Naon sia? Atuh dikitu-kitu mah kaget Rusli teh. Cereng luncat ka gigir bari matakeun pedog pikeun ngapenteng serangan monyet. Jajeng. Monyet datang narajang. Dua leungeuna anu rangoas rek ngaranggeum kana beungeut. Rusli ngalenyap. Awakna ngadadak jadi leuleus teu bisa gerak. Lat poho kana naon teu inget di bumi alam. Kubrag. Rusli nambu dina taneuh ngudupung teu usik-usik. Hiuk angin ngagelebung. Nebak kana tatangkalan sora na ngungguh ngaguru. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Jajab sang surya nu geus surup ka tukangeun gunung harita teh.

0: Wanci sareup na loba sasatuan leutik nu disarada cora heulang tingkaralik ungkut-ungkut patemalan koreak pating koceak kurisi krus lililir awak na nyareri nguringis bari cengkat haripate.
1: Aduh. Aing eleh ku kunyuk ieu teh aduh. Aduh. Hade gerakan monyet teh aduh. Sigana eta monyet teh tukang main po sigana monyet tukang silat aduh. Kemana si monyet celot eta kurang ajar dicacag si aku aing.
0: Jeuk Rusli bari rada treret take nyajaga ka tuhu ras inget deui tadi teh rek dicakar monyet beungeutna tapi barang diusap teu aya tapakna jeung teu karasa nyeri di atuh
1: ai monyet sidik monyet tapi naha nya ngereles eueuh tapakna monyet curi gitu atau angan ngandeuleuan wungkul ieu teh. Aduh. Aheng edit ieu tempat, aheng kacida ieu mah yeuh. Geus ngimpi kadatangan jelema jangkung gede deuih. Jiga raja. Titah neangan kenteng. Aduh, ieu mah yeuh. Aya wae. Ceuk Rusli bari kerung mikiran kajadian tadi.

ku si Rusli kapikir. Da manehna ingat kana impian tea, yen lamun manehna teu aya niat menerken kenteng saung tea, saung kuburan, moal bisa ini tidinya. Sarata teu meunang init ku jalma nu tepung dina impian tea. Rai bulu punuk namu diding jajantung ratu sakujur awak paranas tiris. Rusli sadar aya nama yen manehna kudu tanggung jawab, bisa ngaruksa kudu bisa menerken alias ngomean. Aduh, mun kaya kieu mah aing kudu neangan kenteng keur gantina ieu mah yeuh, di mananya? Tapi ka mana neangan kenteng ieu teh, da kudu kalemur atuh. Ah, maling we ti saung sawah keju kagok ieu mah. Nu didugsak saung kuburan. Aroba geuning saung sawah nu tina kenteng. Ah, mending maling we ti saung sawah ieu mah yeuh nya. Atawa neangan ti lembur Cikojot. Kitu putusan hate Rusli harita. Sanges mikir kitu, Rusli balik deui ka saung kuburan tea. Tuluy maneh namilang kenteng anu peupeus diitung-itung kabehna aya 21 siki alias salikur. Atuh meningal rahuh Rusli teh ngarasa heran naha da batu teh leutik. Tapi kenteng nu ruksak aya puluhna. Tapi da geus kitu nyataana atuh kapaksa manehna init kalaya niatna rek ngusahakeun kenteng keur ngayuman hateup saung kuburan tea. Rusli jadi boga pikiran jeung Rusli boga kayakinan yen nu goib teh memang aya geuningan. Buktina geus dua kali manggih kanyataan. Kahiji basa mawa tangkorak ti astana tea. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag, kawas dinagkeun kulini. Ari ayeuna geus manggih deui kajadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan kajalma anu geus taya dikieun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahih teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papa oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papa asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini, ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rusli jadi boga pikiran, jeung Rusli boga keyakinan yen nu gaib teh memang aya geningan. Bukti nages dua kali manggih kenyataan. Kahiji basa mawa tangkorak di astana teh. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag kawas dinageun kulini. Ari ayeuna geus manggih de kejadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan ka jalma anu geus taya dikieuna. Gancang ngacarita Wanci Isa Rusli geus tepi ka lembur Cikojot. Terus manehna sacalingkeran kana poek tewani nemongan lantaran bisi tepung jeung urang dinya. Nu akhirna matak jadi mamala sabab rumasa keur jadi buronan ti kampungna nyaeta nu disebut Kampung Cisasaktea. Buronan da pedah geus maling mayit teh Rusli teh. Go ka hiji warung. Eta warung teh warung leutik. Lampu tempel ngempur hurung ditempelkeun dina tihang. Nyaangan dagangan jeung aya dua jalma anu keur jajan dibaturan ku si Nini tukang warung. Rusli ngajantang dina buni. Dikoro lok-lokan. Kumetap kabita kunu keur barang dahar. Beuteungna ngaradak lapar, ngurilit minta dieusi. Tapi rek jajan teu boga duit. Rek minta teu werat. Rek maling puguh teu wani, da puguh manehna keur jadi buronan atuh diudag-udag ku polisi. Tungtungna si Rusli gek diuk dina batu ngajentul bari ngareudeukeun ka cape. Beungeut jeung suku ditapuk leungit. Sababaraha kali nepak witis. Ngagesek leungit tepi ka jari daki harita teh. Aduh, nah ieu dikeresakeun nasib. Alah. Ya teh. Meuting hariung kieu, aduh. Dikesek-kesek sia koy. Si kurang jareungit. Ditambah ku soragaang jeung jangkrik patemalan manireang. Tilaneuh kadenge anu keur ngobrol sakapeung aya nu seuri mani ngagak-gak jiga suka bungah pisan. Sidik atuh bangun galumilana keranan. Beda jeung kaayaan manehanna anu keur tungara sangsara. Aduh, kurang ajarnya. Aing cenekul ieu di lembur batur. Bari na tempat anu poek. Aduh, hayang ka warung, hayang barang dahar teu boga duit. Dek maling bisi ka panggih. Alah. Kurang ajar ieu mah. Batur mah suka bungah wae hirupna teh jiga nu bungah jeung bungah we. Nah, ari aing. Di poek ka poek teh ripuh jeung ripuh imah yeuh. Aduh. Ngan susah jeung susah we hidup teh. Eueuh reureuhna. Kamana nya nyiar kenteng? Maling wae kitu. Ceuk Rusli let ka warung si Nini hateup naharanap kentengna beunang didongkang harita teh. Ceuk saliwat mah kapikir keneh ku Rusli. Deudeuh teuing si Nini tukang warung. Karunya maling kenteng ti warung Nini-Nini mah. Karunya teuing atuh keur mah Nini tukang warung teh meureun kentengna oge hasil meunang bati titiran dagangan meureun ceuk pikir manehanna dagangna ge leuleutikan atuh batina ukur saeutik tapi barang dipikir deui ku Rusli mun teu maling kenteng ti dinya di mana atuh dan sejen mah hararese laluhur moal kalongkang ku leungeuna. Kajeun nu penting mah aing menang kenteng lah. Pokona mah kenteng jeung kenteng lah, pokona mah keur ngagantian hateup kuburan. Hese teuing malah nya kenteng si Nini we atuh lah. ku aing kadongkang lah di ajuran oge teh mah teu kudu make naik sagala rupa lah. Lahir mah laluhur kitu, kudu make gantar jeung kadenge deui. Ceuk hate Rusli. Terus nyokot kaputusan. Geus kitu kudiwan. Manehna ka pipir warung, keteyep lalaunan pisan juga ucing dek newak lauk. Keteyep, keteyep Rusli teh. Da bisi kanyahoan kunu boga warung. Saanya nama mun hate Rusli keur tenang, tangtu bakal mikir nu leuwih apik. Moal kumawani milampah kitu dina mangsa harita. Kuduna oge ngadaguan we peuting atuh sangka nu boga warung sare heula. Kitu lamun keur kayaan tenang pamikiran Rusli mah. Tapi kulantaran hayang buru-buru rengsek ngayuman hateup saung kuburan tea. Nya kapaksa dijalankeun buru-buru teu mikirkeun kasalametan. Ah. Di dieu yeuh. Sigana dibedah ciru dapur ya aduh, alus kencengna oge can pareupeus. Di dieu yeuh aing ye lah. Ah. Ragamang leungeun kana kenteng. Ah iya iya.
1: Aduh. Rarese euy. Aduh.
0: Terus eta kenteng dah dilaan lalaunan. Hiji, dua, tilu. Ngeureuyeuh beunang hiji-hiji. Kalawan ditumpukeun eta kenteng jadi jigireunana. Jajantung toleh ratug hate napating sareblak ngaran-ngaran maling teh atuh. Maling mah mulai nu tenang, mulai nu salse, maling mah. Geumpeureun nu aya sieun kapanggih, matak ulah pulang paling. Kitu. Naon we nu dipaling mah eta teh? Wah, maling rupa-rupa, maling barang, kitu. Teu tenang pokona mah bakal geumpeur. Teu weleh loba kasieun si Rusli oge. Kasieun mah anger gede harita teh. Kawas geus kitu kuduna. Karek oge meunang 10 siki kenteng teh. Dak dumadak sinini tukang warung cengkat tina diukna. Terus ngadeukeutan hawu, rek ngahurungkeun seuneu, dak keuna heureuh cai manehna teh. Tapi kabeneran suluhna bea koloyong ka panto tukang rek nyokot suluh. Ari brai panto muka kebeg. Rusli ngarenyang bakat kureuwas. Kawak mangkuk kenteng beureung-beung lompat ti babaranting muru kana poek atuh puguh sinini kaget harita teh ningali kana kenteng-kenteng geus eueuh saware.
1: Cilaka aing.
0: Beureung-beung Rusli lompat ti babaranting kro korobok sinini ngakorobok.
2: Bangsat. Eta bangsat tolongan bangsat bangsat bangsat. Aduh. Bangsat kenteng ini bangsat bangsat bangsat bangsat tewak. Tewak bangsat aduh yeung. Bangsat bangsat bangsat.
0: Atuh puguh dua lalaki nu keur jajan deuwaseun ting karejat.
3: Eh naon ini? Eh naon ini? Iya ya naon ini?
2: Bangsat eta bangsat. Tuh kan dirumbat tuh.
0: Terus eta nu duaan teh muru ka sinini nu saurang nanya bangun rusuh.
3: Ka mana rumbatan ini? Ka mana?
2: Ka kidul tuh. Ka kidul.
0: Bari nunjuk teu talangke pretek dua jal mang udag Rusli.
3: Hayo ay urang udag ay. Hayo. Bangsat. Urang kampung ay.
0: Kaparengan rona kampung karek barijil atuh langsung milu ngepung harita teh.
3: Ka mana euy? Ka mana lompatna? Ka mana lompatna?
2: Ayo.
3: Kepung euy, ketung euy, mancar. Ayo mancar.
0: Cek sora tilandeuh.
3: Katongo, tuh. Jek nu sejen paritus lumpat atuh burber milungudag malah nu tadi keur uplak ngobrol tingkorejat tuluy mari lungudag aya nu nakul ti jalan setapak aya oge nu kebat ngudag ka jalan gede batre ting barasat nu lumpat pating bareng beunghar teh ngudag Rusli anu maling kenteng harita teh.

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Paulus. Wonten ing negara Tumapala. Sakidulan negara Wirataya salah sawijining pulo anu kahalang ku lautan.
1: Katurunan Hyang Basambu. Dewa Singit sekawit.
0: Ingkang dados prajang negara Bibisik Prabu Sridanta. Remagan Kian Patih. Boga Denta. Kian Senapati anu dipiagul pinunjul pamuk tukang naruk-narukan ratu.
1: Kakasih Kalamendana.
0: Tanggung-tanggung ini pun mekaten dengan ika. Sentak semurnut ayah papa dana mekaten dengan ika. Eit! Pati bukan dan tak katan isi. Meraneh.
1: Ngaturikin semua pengabuk di boyok balukan alam.
0: Mengkau dingin kadang-kadang.

kita suka mengakak diri-diri kamera intan samia pada penara. Samia pada penara intan sabu termagam. Pingah amarwata suka

0: syawak merbayak sasine bawon tening pagelaran Raton Dumapala. Prabu Sri Danta pangawakan jangkung dhuwur simandara bewas jam rosdaya papadana mengkapten kaya-kaya wau dasamuka.
1: Nih.
0: Sosakan dia mekara. Raraikan dia bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengor nutaya papadana.
0: Pating sun boga denta.
3: Wawulan. Sumangga kaula pun boga denta ngaturkeun semapang bekti ku hunyupan jenengan dalam.
0: Ya. Ye, syukur bagja kumayangan semapang bekti maneh diterima ku de dua leungeun kiwa tengen. Simpen poning ati di cangkang sapucuking remah pulding mas kakak boga denta syukur bagjalan senapati coba merniak.

0: kapinudamel Gusti kula. Winyu sumangaji sima bigala mendana langkung dipayunyangakeun sima pangabatos.
1: Enas.
0: Ditarima. Ngahaturkeun rek Bu Nuhun lah saketika bingahan kalayan tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulah kirang hakudanya.
1: Enasnya.
0: Kaping tigana purwadampa Gusti kresanya yurji simami bade aya pikresa naon mangga Gusti kalintang di ajeng-ajeng.
1: Sugan derek jawen lan.
0: Asa kahibur aya maneh. Lumayan Gusti.
1: Dah.
0: Aya nang Gusti. Aya pikresa naon paduka. Saperkara kaula ndek negara keur rasa syukur ka kersan nu kagungan kaula hirup jadi ratu timiti leutik dipercaya. Usaha sate kapolah tepi ka mangsa kiwari. Ngaliwatan ke secape susah payah pait getir lara wirang. Lara balang sakera dirang keranapan tetilak kawan nyata kalayan hasil karya para aparat negara. Para menteri bupati, para pengawas sakumna nu digawe-rawera antas malang-malang putung digawe paeh posoheh nyawa kaditkeun kasalametan keur kapentingan nagara katut masyarakat bae. Dibarengan ku kataatan rakyat sakumna di mana aya nu teu taat hukuman gantung apa hukum picis ditibakeun paling untung eta-eta rugina ditetek leungeun rugina pisan dipaehan. Ayeuna nagara geus jadi nagara subur makmur gemari pakluh cinawi aman santos sakerta laharja teu aya kakurang. Coba-coba pikir-pikir ku awak maneh toge teu negara nu sakieu jembarna nu sakieu suburna. Tetelan kalawan kamu. Tapi cucurukan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
2: Tau cimeul.
0: Bukan tenan Gusti moal turun hujan upami langkit teu angkeup heula langit kupi hujaneun.
1: Tegeningan.
0: Moal ka kuping gelap lamun teu aya buri nyai. Moal aya marga lantaran tangtos ieu bakal aya kajadian upami seug aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tangtos aya sabab kawitna.
1: Yah,
0: bener. Naon Gusti? Anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas.
1: Allah.
0: Aye, katunah aye tahun-tahun ku akan dituan kalayan daya sejarah na saringin make jeung ngarang-rangan sagara rupa.
3: Malah numutkeun katerangan

caringin bodas tang tu bakal aya kajadian untuk dipikir kerusakan negara kehancuran negara kalian kerusakan dibawa kaum atuh nah dilongok mangkukna caringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui.

0: trabajo.
1: Waduh. Kejar meneng. Meneng Gusti Pangeran.

0: kunaon ngahuleng awak mame
1: dua kunci mal paduka asa nembe nguping pisan
0: bodoh sia kasina bodona aing ge kakarakna luntik tapi kan marina urusan eta coba akang menta ka tangtuan kumaha pituduh rayi sangkan nya caringin bisa daunan deui rayi urah rigil ku hileun akang menta panangan kajeng rayi anu tangtu
1: cing rayi anu langkung jemar pangartosan rayi
2: ah nyangakeun we sama upami urusan terminal kakaula
3: itu eta tenang
0: coba balik hareup
1: ka payun rayi
2: oh sumangga pangapunten kapungkuran sae-sae. Sareng langkung ti payun hapunten.
0: Haik teu naon?
2: Rada pilek ieu ti bilih bersin, bilih batuk mah hapunten we. Hareeng mana?
3: Alah. Hareeng.
0: Coba kumaha akang menta panangan lagi.
2: Bawi raos jisim abdi namung pangapunten langkung ti payun anu kasuhun hapunten anu katedda uninggalih nu dipamrih tina naon nepi kalepatan ageung sareng alit oge kalepatan anu meujeuh. Pangemut. Pangemut ka ulah tebih-tebih teuing saur-saur kapungkur teh mah jauh-jauh panjang gagang. Kapan ye teh warisan ti tuang rama sedengkeun tuang rama masih kene gelar di padepokan waktos ayeuna sakiwaeun pulo. Sidawangi anu parantos ngabagawan tuang rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa. Ayeuna parantos ngabagawan naha teu langkung sae deheusan heula we tuang rama waktos ayeuna.
0: Syukur bagah kumayangan maneh cerdas. Tapi rayi kapan akang geus kasebut raja kawasa goreng patut lamun akang ngadatangan sanajan bae ka kolot kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae.
1: Ulu.
2: Cenah linggih ka karaton asa kurang hormat akang. Utami geura dipapak jolian dina waktu saeuna. Haturanan Kangjeng Rama Begawan semalingi utus salah sahiji punggawa kang. Kek namung pangemut kaula moal awon upami paduka ecag dina kalungguhan ecag dina kakawasaan. Kitu sae nakara manu ngayuga ngadeheusan bujeng hinga aya priyogi sanaos teu aya priyogi oge. Kitu hak. Naha sasasi sakali, naha saminggu sakali.
0: Ah, teu bisa. Teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa.
1: Oh. Gugu we rayi. Gugu.
2: Gugu we da apal kana ardat.
3: Aya ada.
2: Mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa.

0: Dabar.
1: Nih. Angapunten putra.
2: Tobat, tobat. Rama, Rama Begawan. Rama Begawan Sumangaling.
1: Sangaling lingi, sepuh lingi, sepuh lingi. Lingi haturan, haturan, haturan, haturan, haturan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya. Mohon. Tes siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabarhiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya nya.
3: Mohon. Alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamana anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Tos tiasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insya

0: mudah-mudahan ya,
1: mudah-mudahannya
0: mohon leres ayah kesandet teh kang ngomit ren kamu dangu supado sehat seperti teteh kita
1: upami ayah nugaduh panyawat seperti abdi
0: cobian apa gitu nya
1: cobian we terus karaosku abdi gitu oh. Alhamdulillah syariatna iya
0: ayah karaos nanya oh. Alhamdulillah sehat salamina itu nya
1: mudah-mudahan ya oh. Nyumkan pido ana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya
0: mohon amin haturun teteh nya mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Wikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal angin sifat-sifat kahini robot. Ina rakus raka galak menta supaya mulang karena katumarimaan naon kakawasan jelema di alam dunia naon kakawasan manusia sakabeh kacoo ku sifat anu dua Gera inget ka Purwa Dumadi alam pamulangan anjin. Lamun dagang teh mah gera inget kana modal anjin. Baka kacing ciri hibatina boh gede boh leutikna lamun nyaho kana modalna. Modal gumatikeun sajabati elmuna. Sanggup. Sadaya-daya bade tat kade. Kadua syaratna. Kumaha kakara bakal daunan deui. Tapi ieu teh kudu dicebur ku cai pangeuman mustika lambang kaagungan layang Jamus Kalimusada. Yeah. Hey. Layang Jamus Kalimusada nembe nguping eta naon? Lambang kaagungan nu dicekel ku Ratu Ning Adil, Ratu Ning Sobar Tawegal anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang kaagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira. Bengha merwata wata suta amarwata wata suta amyars iya minah nakang giri-giri kuneran ingkang amyars.

0: Eta pusaka Yudhistira kamaneta anu kasebat panawa putra Panu Dewanata gerapek dengengkeun ku anjeun. Panawa jalma lima. Tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna Kurawa nu 101. Aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana. Diduruk di balai sigala-gala. Gamarkeun ku anjeun. Salapan bulan apruk-aprukan bere main, apruk-aprukan ngemis, eta akibat penganiayaan Kurawa. Nu jadi alatan perebutan kakawasaan sareng nagara astina. Tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer senadihakan ku barakasakan Onom jeung Jurig Ririwa, tapi tetep Pandawa masih kena bungkleukeun malah eta leuweung Amer tani teu jadi nagara Amarta anu merdeka turaluasa.
1: Oh.
0: Eta akibat sobar tawakal imeut leukeun geten tulaten. Sipatna DPDP hanap asor. Yudhistira Raja Elehan Tarapasea bujeng-bujeng perang. Yudhistira Raja Adil Pinandita anu pinuh kudidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat.
1: Nih.
0: Numatak nyepeng lambang kaagungan layang Jamus Kalimusada. Rupi layang Jamus Kalimusada temang rupi kenaon layang surat. Jamus tina istilahna kamus. Tulisan anu moal bisa dibuka.
1: Ya.
0: Kali eta dua sabda ucapan. Isuk jaganing geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas baka aya nu murak. Duka di tatar mana, duka di kaler, duka di kidul, duka di kulon, duka di wetan. Sahaj leman nu bisa nyekel dua kalimah kali. Kalayan esina oge prak dipigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barenganku iman takwa kakresana. Cai pangeuman ana, cai pangeuman, cai pangeuman, ceborkeun. Prak pibaraya. Eukeur mah turunan cucukan ceritu aya turunan saturunan katamah-tamah kurang boga pangabutuh tamah Yudhistira teh kapan jadi ratu mulku
1: teuing
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati sanajan urang can kawengku ku anjeuna gerapek gerapi dulur kalayan urang gerat taat ka anjeuna deuheusan namut teh kitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas
1: da.
0: Dua tidu poe cukup pulangkeun kalayan sadu muhun tarimakeun tina ridho sareng ikhlasna panawa geura tamu tu eta pusaka lamun hanyin hayang waras waruya eta caringin ngahaturkeun rebu nuhun kana pidawuh ti pangrasa rama kaula nu teu disimpen di hanap-hanap di catet dina ati sanubari namung sakedik pemerih ti kaula kalintang bagjana lamun kaula ngamilik eta pusaka.
1: Tah.
0: Rama aya harepan kaula geusan ngamilik eta pusaka layang Jamus Kalimusada kalayan hayang aya hak kalintang. Kumaha lamun eta Kalimusada ku kaula dipenta?
2: Ih, teu bisa.
0: Upami ditamut mangan ukur sakalieun atawa ngan ukur saliwat tapi kaula hayang ngamilikeun tangtu kalian bakal leuwih bagja kaula keur mamboga caringin bodas ka tamah-tamah boga layang Jamus Kalimusada.
2: Moga-moga pangeresa masihan widi kaula bakal ngutus kipati pikeun menta layang Jamus Kalimusada atawa dipeser lamun teu bikin dipenta sabaraha hargana.
0: Siapa menta Yudhistira bakal tinekanan ku kaula? Upama teu dipasihkeun dibeli ku kaula bakal dipaksa. Moga-moga ninggali jemar mana pangeresa masih kanu ini
2: kakaulah. Ulu ulu Saya gitu.
0: Ish, ulah diragian.
1: Ya.
0: Kumaha upami kitu cara? Sri Danta, pangersa ulah kasep. Anjeun geus ngarempak dewe tadi kumaha ceuk kaula? Nah itu bedeung kami nabina teuing. Pibaraya inyeum kali musada moa bisa dijual. Komo dipenta? Ku diinjeumna ge piraku make deuk mikeun tapi kaula percaya karena kajemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa.
1: Moal.
0: Kangaranan nginjeum merentang tu aya nu marengan teu ditu sabab ieu lain barang lalawarakeuneun. Ulah deuk nyokelan anjeun tempo kurawa jelema 100 teu mujijat. Hapunten sanes bae kaula teh kataji ku pangresa pidawuh ngeunaan pusaka Kalimusada. Dina watos ayeuna manawi sareng manawi kaula bade. Bade disuhunkeun bae manawi pasikeun.
2: Ulah.
0: Ulah jang teu alit kali sawios da moana naon? Ae panawa lain hinaeun. Moal dibikeun. Teu dibikeun dibalik dipaksa. Terdibikan dipaksa wajar Yudhistira ditalukan ku kaula supaya negara Amarta jadi jajahan kaula.
1: Nih nyenang
0: tadi. Widin nyek. Ay. Cek aing ulah.
2: Bulu.
1: Alah.
0: Dia berdegongnya membeak dikarep. Bade tetap pada disuhunkan hoyong ngamili.
2: Nyinyem.
0: Hoyong ngamili.
2: Mamalat nu bakal tumiba.
0: Naon rupi kal kaula bakal ningarep sarta tanggung jawab.
2: Ae Sri Danta.
0: Rama pangapunten anu kasukun jemar manah nu ditedah kaula anu kawasa di nagara kaula hiji pimpinan.
2: Kaula anu nyekel hak saha anu teu taat ka kaula bakal ditindak komo deui. Bawahan kaula anu tampi sanajan salira parantos teu naon-naon Rama parantos gabegawan kaula anu kawasa kapan hukum adil teh di mana salah wajib dituntut tentang kaula anu kangira mah kaula tetep bakal namu bakal menta eta pusaka moal cukup ku nginjeum kahayaan moal dipulangkeun deui ku kaula. Sakitu ti kaula deuk saha nu ngahalangan ka kaula bakal meunang tina kan ti kaula Rama Prabu
0: kahartos deh.
2: Aduh cilaka baha kasepuh manun
0: jempes syah goblok
1: nih
0: moga Rama ikrar widian kaula
2: ai Sri Danta nya anjeun laengan ukur rawing ceulik kula ku beja anjeun sarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boa susurupan nana sia.
0: Kaula raja kawasa wajib si Yudhistira pantos aya dina tataran kaula bakal ditalukeun ku kaula bakal jadi raja patalukan kaula Amarta bakal jadi nagara jajahan kaula.
2: Ulu kaduhung daek aing ini
1: kadi.
2: Cek aing ulah.
0: Sarua kagalangan ka kaula. Rama tos daya ka kawasaan. Rama bakal ngantep lamun saringin rusak. Ibati kaula nu bakal tanggung jawabna. Sagala rupa pasoalan kaula nu bakal tanggung jawab nyingarus sareng jawab nyawak seuneung atuh bakal panah.
2: Sabodo. Ai kitu mah murugul ngan di mana akhir barangkali tam yang melit kabitis anjeun kudu narimakeun sarta aing ulah kaceuwit kulit ka bawah daging.
0: Moa mamawa kana sanes kaula Rama. Wilian kaula.
2: Sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar.
1: Iya.
0: Aki sulit.
2: Aduh. Omong ka bangsa kaula. Kabawahan ka anakna buah. Ka anakna buahan.
1: Edas.
2: Cacakara mana sakitu nya an kaula. Kumaha ulah teh salah
0: karaja kieu.
2: Ah, ngomong naon sia?
0: Henteu ieu tumih lagi gilisiran wae.
2: Hayu. Patih. Coba jawab sanggup maneh pikeun ini mentah kae musada. Teu bikin dipenta beuli sabaraha hargana. Teu bikin dibeli paksa kolok maneh, ha?
0: Tapi nu daeun.
2: Sanggup.
0: Sanggup. Rampung dawuh tutas panganika. Namun sabeting tiki itu dina lebeting kaula mius. Nah kena ngabantun buat tiap balai tentara atau cekap ku kaula bae.
2: Persiapan mawa persiapan. 20 tentara tapi kurunya muni. Ulah kasebut nyerang atau ulah jiga nyerang.
0: Dawuh timalan mangga, mangga.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya?
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
5: Alfa Propolis.
4: Mohon. Siap sabar botol teteh?
5: Atau saya 2 botol.
4: Sarang ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair iya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Moga-moga cing kabawah kawak maneh. Hmm? Di mana teh kabawah beung maneh gantina ku aing?
2: Daud timbalan, rampung Daud tuntas pangandika jeung rai
0: Paula Kakan.
2: Sejumlah wadiwala tentara kot buta angkot buta sikep pendang tamsir gada benih candra seribu
0: tapi nugawe manga amin.
13: Cingkabawa layang jamus kalemus sadap.

mal te sam. Ja inga sota, kar inga sota. Inga, inga sota. Gedong lur madek hidup tinaretesan.

0: segera dateng kawinarni.
1: Ini segera dateng nirawau kocapa.
0: Banglus perlantah. Patih utusan di negara Dumapala kairing dening kot buta hingga bakal
1: nyihunkan pusaka layak jamus kremusadak ogi di perjalanan kagungan itikan bakal ngabunguhan sarta maling sakti.
2: Duh.
1: Anu dipamrih supaya tesir anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang tuh mau dipasrahkan lamun dipenta lamun teu dibikin dipenta bakal dibeli memang teu wajar eta jimat lamun dibeli make jeung dipasrahkan sagala rupa.
0: Upama ku jalan paksa teh telah bakal nimulkeun atur rempon bakal timul perang nagara sareng nagara.
1: Gantos Kang Winursita awios ingkang natawau kocapa.
0: Wontening di satengahing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan.
1: Anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi di nararaga pesta hajat surya setahun sekali istilah menak tahun pesta hajat surya.
2: Nih.
1: Metelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak kawuhipun bakas sumping uleman-uleman timan sanagara.
0: Metelakin Yudhistira jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja.
1: Narpati mimpin Narpati
0: mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan.
3: Astrajingga Dawala
1: pulang
2: ya.
3: Kadie nunggu waktu gesan lumampah ka pusir daya minta ngumpul ngariung sararea waspada di perjalanan gesan lumampah bisi ayat durjana juti mancala negara. Reng kadie reng
4: siap
2: ya.
4: Agang
2: ya.
4: A
1: Tadi ya sana.
2: Ya.
1: Syaha. Cek juragan Gatot kade ngumpul heula mangrendeg ngayakeun tugas. Pan urang teh teh saltik pigawean dina hajat teh ieu teh. Para pangagung bakal sumping ti mana-mana. Hajat ratu teh atuh.
2: Ngabentuk panitia.
1: Bakal ngabentuk panitia nah deuk nyokot bagian konsumsi.
2: Ya.
1: Mungkin yang bahasa nasional apa sering memerlukan anak-anak haun konsumsi teh. Bagian perairan. Ya, yang menyokot nu enteng, paling-paling.
2: Naon ya Kang ya? Naon?
1: Seksi hiburan ya.
2: Seksi hiburan ya cepat peralatan.
1: Seksi hiburan, nu penting apa aing do dina hiburan teh. Penayagan sekitu puluh. Cokot ku aing dua pan. Mau naon-naon tukang bunang dicokot ge kuaing mah. Cangu toleng pan 60 piring.
2: Iya.
1: Cangu toleng make nod. Mana juragan Gatot teh cenah?
2: Hay, ngawe
1: teh kana ya balanten geus lah. Hayu. Palupuh bubuk diirik entok diteleum dileuwih kuya paeh katisan kaparagragna ka langit samping tinung tetungtungan diketek tiripikan eh. Mun di seseuh tarabasyuh.
2: Ola.
1: Di poe teu kalangkangan.
2: Ya.
1: Dikeupeul jadi

0: Nyung si tapak meridian na lewi, tapak suang dina banter, tapak kumang di lautan, tapak hilang di awang-awang.
1: Walau?
0: Lewi bingung niangan hatena kangkung, gerapek pikirku mane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehkan ku tara mere memeh init geus datang lamun leumpang sok ti heula
1: nya
0: nula para nyonyuhun tumpeng halabhab mamawa kele kumaha nya cici
1: untung teka dieu ieu
0: teh ampun kumaha cara geus sararea ieu?
1: Oh, pangesto Akang.
0: Aduh, embul teh, teh, cager teh. Bejana maneh nyewa di rumah sakit.
1: Kos.
0: Aduh, mah ugi bidan suster. Ku kituna di alam dunia malah usaha teh tinu gering.
1: Nya. Hah, rupa-rupanya Kang usaha.
0: Tinu bitu ban,
1: ya.
0: Tinu rusak mobil,
1: ya.
0: Sing horeng rugi urang teh keur kauntungan batur. Cageur urang teh iwa teh keur kauntungan batur.
1: Maha.
0: Rugi urang teh keur kauntungan batur, gering urang keur kauntungan batur. Jadi urang teh ladang untung teh tina ngarugikeun batur.
1: Enya.
0: Coba. Namun orang kapan bogoh ke meja arau di toko hargana 15.000.
1: Ya?
0: Hmm?
1: Ya, kumata.
0: Namun terbuka duit mah orang mau ngamili.
1: Iya.
0: Karena seharga ke meja.
1: Ya.
0: Namun orang merentigin ke yang ngecek anak ke meja dan deg-deg ngayakin duit merencek anu boga bab. Namun cek anu boga toko nanti cek ngkokop ke meja deken duit.
1: Ya.
0: Seharga anak. Kuring rugi ke meja.
1: Ya.
0: Ya orang rugi duit.
1: Ya.
0: Anu boga ka meja.
1: Ya.
0: Jadi yakin karugian orang teh keur kauntungan batur.
1: Ya.
0: Ya. Mode caah ka panunga balong mah nangkep tuur. Banung kidul ka keum Citarum can dikeruk-keruk.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Lamun Citarum dikeruk-keruk.
1: Ya.
0: Moal menjadikan banjir.
1: Moal. Moal karuman
0: ya lu. Ngabalong kapan rugi. Nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala. Sana untung? Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusuk. Coba.
1: Ngobor.
0: Iya, malah nu kakeum napisan nu baroga parahu jadi kauntungan ngojek ditugu ka daya kolot.
1: Bener.
0: Aya aturan anu ngojek menang 50.000 malah leuwih. Nu ngusyup ngejajar kapan cara ge jelema kana ngusyup tukang ngusyup kapan mamawa jejer.
1: Iya.
0: Cara oge ngecerik mamawa kecerik.
1: Iya.
0: Pan kitu cara ge nyusyup pan. Nyusuk.
1: Iya,
0: kan. Ngejajar anu mancing. Aya ngaratusna kapan geus jadi kauntungan barudak dagang rokok, dagang permen coba.
1: Iya.
0: Batur mah rugi, maranehna mah untung. Da iya jadi syariwat hukum pangeran mah jiga kejem.
1: Doli.
0: Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna nu sabare. Jadi hakulah deui kapan.
1: Iya.
0: Oh, kapan ieu teh alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak teh diwati ku kawasaan duit.
1: Mohon.
0: Ku hak milik masing-masing. Sararog ieu minangkana manu haji anu. Sararog ieu nu dalang anu. Sararog ieu panu mantri anu. Coba. Mulai bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana? Naon lita kulahar maksud teh? Geus lita rata kulahar mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eueuh. Ya ieu macak teh oge macak dieuk mah bebas hirup di alam dunya. Untuk tergayut kepada kehidupan alam dunia.
1: Lain tergayut, tergantung
0: lho. Oh, sarua kene, ngagantung, ngagayut kene, ngagayut, ngagantung kene, tak kene. Nu penting urang BDB, bebas jiwa dari bea dan cukai. Bebas dek mah da bodor teh. Najan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si, na si seniman. Si pecinta model kia, jol dewek, bodak tukang es, kapan si cepot nyebut oge.
1: Mohon.
0: Si dawala nyebut oge.
1: Mohon.
0: Si gareng nyebut oge.
1: Mohon.
0: Model ka jojon, kapan ti Sri Mula, atau iyo tenon teh.
1: Si.
0: Ti Jayakarta jojon, kapan jojon. Si bodorna pelawakna, si jojon. Wah, rame tamo.
1: Ya.
0: Saha bodorna pelawakna, si gepeng.
1: Ya,
0: ayun teh gepeng gigiren, ayun nungcan wawuhan ka gepeng, ngan ukurnya hongaran mungkul.
1: Ya.
0: Rame kena si gepeng. Cek budak. Aya orkes merayu. Orkes merayu. Saha yeuh dangdut yeuh si LP teh. Kapan eta teh lain si Jamplak tapi si pecinta. Si Oma teh. Nya. Si Ali teh. Bakat ku cinta si Ali pan kitu. Oh model ka Persin kapan. Duh nya eta si Ajat kitu. Mina Persin kamari mah kitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga. Eh, baca dina Al-Qur'anul Karim. Saha jelema tukang ngabungakeun batur, saha jelema tukang nyukakeun batur, saha jelema tukang nyieun seuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga Naim. Teuh. Is lain ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngungkul. Teuh. Matak teh lamun ke dina maot tuluy dipapageun ku widadari nya lape aya ranah hiji ah embung aing mah. Dah hayang ngorosinil. Oh ya, matak bebas, matak mau aya pang bebas-bebas na jiwa kaya babariwano iwa teh seniman. Aya basa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa.
1: Oh, itu.
0: Lemes perasaanana.
1: Iya bener.
0: Ngan lamun aya seniman belikan can jadi.
1: Ya, bener.
0: Sebab naon papasean di seniman belikan di seniman isuk tepung deui.
1: Ya.
0: Pageto tepung deui.
1: Ya.
0: Keur naon papasean kara-kara wawuh engke na mah. Pan ngewa-ngewa aya tapak-tapak goreng. Ya. Nya matak dek mah BDB.
1: Oh, BDB.
0: Dawalu. Jadi.
1: Dawalu
0: ya. Hot. Cing-cing lagu naon nu patrik kira-kira?
1: Loh. Naon lah akang bade naon bade ngipi?
0: Nya make intro pugawe dek mah hitung-hitung olahraga 6 pagi.
1: Oh, nah.
0: Kapanena teh ku pemerintah teh duh. Olahraga di masyarakat kan, masyarakat di olahraga kan. Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani.
1: Mohon.
0: Ya, rakyat sehat negaraku.
1: Kuat.
0: Kuat. Penyena. Dia gitu sudah ada.
1: Nek enggak cendek.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, begini kenying kan.
0: Daramang sadayana.
1: Pangesto bulan.
0: Cik cik cik cik lah pesenan pun lancik lagu naon kira-kira aya jalanan iya.
1: Oh. Palaya lagu ayeuna
0: di MTR rekor.
1: Tah ieu teh cantenan sesuai Kang sareng di MTR kene.
0: Naon?
1: Kacamata Kang.
0: Kacamata Riben.
1: Mohon.
0: Make intro.
1: Cantenan.
0: Cing cing sok cing sok cing sok cing sok intro keun heula lah.
1: Ayeuna.
0: Reng ka dereng. Ya, siap. Aing mah resep kana kacamata Riben naon Riben?
1: Riben.
0: Kacamata Kraben.
1: Heeh, yes.
0: Asik geunan. Aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh.
1: Yes.
0: Nah. Ulah kasar sia diturutan barudak, ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat. Kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun. Aing mah da kumaha numawana, lamun numawana kasar aing kasar.
1: Ya.
0: Lamun numawana lemes aing lemes. Cep gareng kulam. Teh, coba. Nah, kasep-kasep teuing jang. Lumayan.
1: Aduh.
0: Keur kasep teh seueur artos. Kapan Kang ngagarong? Hukumeun wae sia mah ngomong teh. Wes nu heueuh wae kumaha mun aya jelema nu ngewa jogrewek ka ku Hansip. Moal atuh. Seniman ieu. Eh, aya jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman. Jadi kiai komo di nu sorok santong salah masalah we. Minangkana mah jadi ustad geus 40 tahun tuluy we bangor minangkana mah. Pasalia jeung ucap manehna cakacokot kana barang batur ta coplok dina ka ustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat.
1: Pasti.
0: Tarung kana bangsat jadi urut bangsat jadi bang, naon jadi ustad. Yang tibatan urut ustad jadi bang, bangkong, bangsat sia. Aing teh tembang heula. Mana sinten wing heula?
1: Pek.
0: Aing can terus pan bieu teh kumaha? Keur dipuji bieu teh. Cep hareng kulam.
1: Aduh.
0: Nah, Mas Taka teh meuni jiga perah bedog. Ah, gandeng anjing.
1: Ya. Ya.
0: Sagah lagu Madura.
1: Duh. Lagu Madura.
0: Naon Madura teh? Madu dan racun.
1: Ih. Madu. Madura di sana lagu emus.
2: Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cileh dina juru panon, bisul dina bujur aing.
0: Sok janglah introkeun heula. Tuh, dua, tiga.

0: Licik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan palimana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini, ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lumbata.
5: Luwung Bata.
6: Rukun Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu enggak
5: sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu, ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya, Bu, ya. Ibu merasakan,
6: iya,
5: sendiri gitu kan, ya.
6: Enggak,
5: perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu, ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu, ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8068

0: Ini udah giler Abdi. Ya, Emi. Aduh, ampun deng, engul.
1: Oke,
0: Sari. Eng, nempo si garing juga mayit, eh. Anjir, ngahin awal si aku aing. Ditinju si aku aing, mah. Adus. Adus, si aku aing tong kena angan si aing. Adus, si aing. Agel lah, aing, mah. Adah. Apa kamu tenang? Tenang eta siap. Tuh beji lah siap mah. Adik siap meni bau kadu.
2: Ya, bau kadu
0: jahit. Sisi teh ada harnau meni bau-bau teh geus deuh. Angin peutingna meni bau beji dina jendela tukang teh. Ada har madu. Madu. Di mana sih lain boga madu? Tangan kanan ku. Ya. Alah. Aduh, agan ampun manawi teh sanes maung.
3: Cabok sia goeng. Pedah ngagerem maung sia jaman. Ulah marijah teh.
0: Lang,
3: ulah marijah.
0: Teu biasa da mah humor heureuy sareng baraya.
3: Maneh dihanap kaula di luhur.
0: Biasa dihanap maung mah.
2: Yeh.
3: Bisaya Durjana Juti jelman disiriga bejaan ka luhur.
0: Durjana Juti teh naon sih? Durjana Juti maling sakti garong. Nu ngarusak nagara, mudeuk nyerang.
3: Oh kitu. Kaula di luhur di mana aya kajadian di luhur kayak di bere-beja ka handap.
0: Siap, siap. Mangga bae. Terus disiapkan gua bagi tika lupa.

katon pada tumarengan alam. Pada tumarengan alam. Mawas pada nirakaton pada tumarengan ya anam. Tanya serang wan pening mega malang nera ingkang mawas satengah mega

tipukaten ta ingkang saugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya we ieu dayeuh Amarta teh. Duh, casakan pasisian anak kota komo lamun katengahna nu sakieu. Ahingna tetempuan

0: kawan.
1: Payus, Yudhistira Ratu Mulku, Ratu Ngaratuan Ratu Raja Ngarajaan Raja Narpati Mimpi Narpati.
0: Nih.
1: Weh, kagurnita wibawana, tapakna geun sakieu. Kamanan regreg.
0: Loh.
1: Rakyat haat kabersihan kota runtah teteh sagawayah miceun jigana.
0: Arawen
1: mah heuan. Enah. Tis kana panempo. Pika betahun pisan. Eueuh cai naneum-naneum teh. Got-got bersih melompong dan jadi kasakit na iwati plastik atuh.
0: Omohon.
1: Dipiceun ka cai nyangkaru dinu legok jol keusik dieusi. Eusian ku cai dieusi mudeg-deg beuki pinuh tinggang deui ku keusik numatak ayana akibat banjir teh loba soal. Numatak nimulkeun banjir gede jabati eta teh nyata poko runtah. Keukeur mah tanggeung katamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang jamus kana musada. Waduh, berat. Berat ngareupan neraka panawas sedengkeun usaki rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namut teu sakedap eta pusaka. Moha tepi ka. Aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu.
2: Nanging ngorok kaya sesampun nikah Gatot Kaca mireng kasauran upi kitu watek wantos Gatot Kaca pangdang tujuh lipet nyata pengaribawa Dewi Sapta pangrungunungan cipina cepina jelas eces tur jentre. Kadikilat asih siring sampean Gatot Kaca tumiwa dateng Mas Taka pati boga dentas serking negara Duma pala. Wah, Duma. Wah.
1: Sahanyen. Anjeun nu ngadidek sira bieu.
3: Tapi nu.
0: Anu.
4: Brengit.
1: Setan alas burung kutan. Sahanyeun. Ari nu ngutus ka anjeun maling pusaka Kalimusada teh saha?
2: Ulu. Woi, siap. Benang.
0: Siap. Iya.
2: Ya, hayalah. Orang jahal mau kemana ini?
1: Saya.
2: Hansip.
0: Iya.
2: Nyonya. Nang dek tarung sia.
0: Iya.
2: Dek heula nang nyambut itu. Alah. Kurang ayeun
1: kanan. Sanyeun
2: RT.
0: Iya. RT.
2: Kuring Hansip.
1: Anjeun saha?
2: Kuring ngenalkeun Sobur.
0: Iya. Ya.
1: Menta terang-terangan anjeun. Sanyeun. Bisi anjin tenyahu kaulah keamanan negara ngadengi karena ucap-ucap anjin. Saha ngaran anjin? Oh, teperlu maka jeng nanyakin ngaran anu deh. Anu ngutus dek maling Kalimusada saha? Ya, Satria. Supaya eces minta terang-terangan saha anjin.
3: Kaulah Gatot Kaca.
1: Waduh.
2: Karek apal murunya, karek apal bentuk. Ay foto mangus apal nama ngelek non teh.
0: Ya.
2: Na surat kabar. Ya. Jadi dipotonya mah kuring harita teh.
0: Nah rupana lain.
2: Bagi julukan Gatot Kaca nu sibuk talangan ku kuring.
0: Ya.
2: Awah kitu. Ya. Maka jeung di talangan non teh.
1: Kurang ajar temenan. Kakara pangih wujud ayeuna ngaran mah memang geus kadenge anjeun. Urang mana anjeun? Teu perlu. Balaka anjeun. Sanu ditah maling. Anteun. Cangkalak wala.
2: Wayahna di Borogod daek di talian ku ieu, tali sapatu ku aing.
0: Ku bubatan sapatuna.
4: Gatot Kaca nyen
3: ka pinuh.
4: Sacara kala dicangkalak di lemah hirup kaula teh. Perlunya aha diri, perlu bela diri. Coba urang para okol bel pati kawentar jago aing. Hayang masak kana kali jaya.
3: Coba.
4: Acimbol lagi tegak kang lengah
3: majuah.
4: Ya, siap ah.
2: Siap.

0: Ayah kitu eta siku kana iga burung.
1: Majah nating, murin kuring tekeh.
0: Cicing sia.
1: Habis can apal kitu. Jurus-jurus na oge.
0: Yang si lain hayang nyaho.
1: Balak gerak keneh dunungan ulah warah hayang jeung dewek kurang ajar.
0: Iya.
1: Ais.
0: Iya. Jeung nyegel kunyuk sia.
1: Sok nyegel huntu aing hiji lah beulah.
0: Tuh, sia. Benang.
1: Pogoh we nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri. Nyanyelak. Nyapa. Anlo

0: Pulang siang.
1: Alah,
2: teu sapira ieu pecakan sia.
1: Aduh,
2: rasa sia.
0: Muni ceret sia ulah.
2: Hapunten teh kurang. Sori. Deu bare oli euy.
1: Oli
2: naon? Oli kardan.
1: Edah, oli
2: sah. Hudang sia, punyuk. Tepi ka eceuy kitu eta beungeut beureum galinggem.
1: Nyaha.
2: Ah. Beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walag ge penjahat di mana-mana.
0: Goblog
2: sia. Aing sia mah. Hayeuh nya sugan teh batur saer teh henteu beureum deui.
0: Sangaran.
3: Sadaya-daya kaula teh pun boga denta.
2: Saha boga denta? Teh Cisuminta.
0: Boga denta
1: cenah. Jauh-jauh.
0: Urang mana anjeun?
3: Kaula teh ti negara Dumapala.
2: Oh, Pasir Koja.
1: Wei.
2: Jaga baya cenah mah nyong. Naon? Jaga baya. Hei jaga baya teh mana?
0: Jaga baya, mungkin nyong jaga baya sia.
2: Tujung burung teh ngaler. Dul ka Cibeureum rancak oleh ka cenah.
1: Ya. Apa bener manehna?
2: Pacet gitu.
1: Ya.
0: Saraja anjeun.
3: Ngaran kaul raja kaula teh Gusti Prabu Sri Danta.
0: Eta nu ngutus maling.
3: Dawuh.
0: Keur naon?
3: Sadaya-daya kaula mah deureum piwarangan. Salametkeun we kaula den. Ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun.
2: Gatot Kaca. Netelakeun yen ieu makhluk bakal maling pusaka ka teu guna-guna dihirupan. Eukeur mah bangsa diu. Wajar lamun dikikis habis kitu numutkeun katerangan. Pamenak emutanana Gatut Kaca.
3: Tanpa tatapa sini dijejek tatakna ditongtak punukna. Pengarip bawa panca brajak kian bajingan kiring pegat sapisan. Punuk pati buka dentangnya gulutuk mas dekana.
0: What?
3: Aduh!
2: Anom.
0: Uang ajar sia.
2: Anom, lali, nom. Utusannya tetekeng yang diganggu.
0: Kodul.
2: Taya bakal ngegedean ya akibatnya.
0: Waduh.
2: Saperkawis dina hukum utusan teu kangeng diganggu. Sanajan kumaha. Kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan nagara adil jiga kieu tindakan jiga kitu.
0: Aduh. Poho da wala aing kaburu ku nafsu.
2: Nu mawi abdi nyangem kitu teh sanes kaagan margi agan teu nuju karungkup ku nafsu. Wajib abdi teu ngoboranana kapan pancen pawongan teu di mana satria poho pawongan anu kedah ngelingan.
1: Eta.
0: Alus.
2: Di mana satria nuju sesah wajib pawongan ngabeberah. Di mana satria nuju teu damang pawongan milari tabib milari lanong. Pan kitu. Satria poekeun pawongan nyaangan kitu. Atuh abdi poekeun papagahanan agan kapan?
0: Lagaya pisan nya duh.
2: Make dipateni nu teu pada hadamun. Tangkep mamana nagara naon teh? Dumampara teh. Dumapala, eta. Dumapala, sugan teu keur sahyang Dumampara. Lajuan deui ngalaga. Awor. Awor ka bunya-bunya teuing, awor.
0: Jempe sieuh deui wae. Keun baik wae geus dialungkeun ieu hulunna sangkan pegat ulah naon-naon.
2: Kumaha ieu katerangan ieu nu penting apa nu ngutusna Dumapala teh di mana? Nyeh, bae aing apa dah? Di mana?
0: Yeah.
2: Nya paling jauh ge meureun Amerika. Nyaho Amerika naon teh? Nyaho aing mah. Di mana? Bae dicuun Cikadut. Emang kono mah diganggu guaan ka cenah mah.
1: Eta mah lamun jahat.
2: Apa unteung-unteung jeung cahur geulis mah lah.
1: Ah, apa lah.
3: Sirah boga dental lajeng dipun balan ku Raden Gatotkaca mangke ing bakaraken di bayunan Prabu Sridanta.

Prabu Sri Danta. Sawagawan sabdakian para punggawa mantri bupati kaget barang ragrag mastaka nanti payunanana piyama. Tawat! Tawat! Segera

na diwa. Iya lagi nasi neka gila-gila. Ingkan kagila-gila. Jajaba mawinga-winga. Mawinga-winga. Urang ngajar temenan mah salah pagawean panawa anu leuwih jahat ta si bangsat. Patih bonggang genta di akang rayit.

Lamun kenyataan alin nagara adil, hukumna panawa memang biadab leuwih-leuwih ti aing si kurang ajar pahal utusan teu beunang diganggu lamun nyata mah blak-blak. Ye, mantri bupati sakabeh. Coba-coba. Gerakan pakai sakabeh wajah malah tentara si kepedang tafsir kada beri can rasa.

0: yung mga gusti. Kalahanay niya umasat! Gawad timalan mga. Sikap menang tamsir ka namanit sana salimpung. Ancurkan si Yudhistira. Ancurkan negara Amarta. Ha? Sakalian dek ditalukan kau yang muagila sana yang Ratu Mulgu. Bangsat bolongkonan.
1: Tapi nudama.
0: Ha? Pada-pada lu mampet.
2: Bairin gusti mangap udar kata orang menuju Amarta nyerang. Hingga.

0: Raden Gatot Kaca anu masih kena bingung kutina karena nalepat kabujeng kuasih sing rariung sareng pawongan dipalih ti kidul ngalegedeh tuat jabalan tentara anu dicanak waktu tadi ningali patihna saweng mati.
1: Awakna nu ngalungsar
0: lajeng ngayakeun serangan dateng Gatot Kaca.
1: Wah, kurang ajar sidiku jelema eta patih aing cilah ka dunungan aing. Hayang tangkap batur. Urang mah geus ngewak eta nu diiket aing mah. Paehan ku aing mah.
2: Aing mah moal mana-mana deui sanes. Deuk newak eta we anu rada panjang irungna sanes.
3: Awas, awas, mot. Ya, aduh, balarna jigana baturna aing.

0: naon deh. Dunungan aing di kumaha siam di kamanyakeun sirahna. Galungkeun. Saha sih? Pengawa. Pengawa naon? Penjaga karaton. Bagian naonana?
1: WC.
0: Sangaran sih lain?
1: Kiper.
0: Eh?
1: Kiper.
0: Kiper naon?
1: Hermansyah.
2: Iya, bagus.
0: Muanya Hermansyah pegek kieu sada teu kitu.
1: Hermansyah deui we.
0: Meh Hermansyah kiper misuk main bal.
1: Da di lemur oge kuring kiper.
2: Ya.
1: Ku jeruk main balna. Kurang ajar.
0: Kurang ajar sia. Make jeung hulu sagala rupa taun.
1: Sok.
0: Urang ijen jeung aing.
1: Sok.
0: Ijen jadi jeung aing. Sok. Atuh. Ieu manuju sia teungeul aing teh. Iya.
1: Komo leungeun aing geus nu katuhu.
0: Naon?
1: Madu.
0: Aing nu kenca.
1: Nu kenca. Racun.
2: Edas.
1: Yeuh teungeul aing pecakan ieu.
0: Coba. Ketinggalan tetiis pisan teu karasa. Aya ketinggalan cebrek tiga gebog buruk teu karasa.
1: Ngaledek sakurang ajar bari jebat-jebi ya.
0: Nyaha tu ketinggalan teu meni cemrek teu karasa. Panuju si acu da sia mah di teungeul teh kieu.
2: Nyaha.
0: Geus kahayang di gebog ku aing kieu. Aing mah kitu buru-buru sagoreng patut keur jigat. Coet totos teh sia geus aya si Seeng butut. Si Cecempe soek sia jiga dompet butut. Tapi kamek-mekeun karep teh si kurang ajar. Si monyet, si kunyuk, si oa sia. Keur jiga buta teh sabalocot. Surili sia.
1: Jurig, jurig.
0: Ah, sia. Rasa teungeul aing dua kali.
1: Duh, yeur euy.
0: Ya aing mino yeuh. Coba. Heuy. Dua kali. Jeung karasa naon-naon diteungeul dua kali. Sarua weh jeung kacingang pentil jamu dua kali. Diteungeul dua kali ukur kitu mah teu karasa naon-naon atuh dua kali. Iyuh. Aduh. Tilu opat lima nya lima.
1: Lima.
0: Lima kali?
1: Lima.
0: Lima kali. Genep tujuh delapannya. Delapan kali. Sepuluh, sepuluh.
1: Sepuluh,
0: bener sepuluh. Mual lewi?
1: Mual.
0: Sepuluh mali ni aing. Terus tunjung sia. Haling, haling.
2: Haling, haling.
0: Woi. Ya. Tobat Gusti aja irung meni jiga baleko.
2: Balak.
1: Kami jeung langan, mana langan.
0: Hari manis jelema atawa surili sanes.
1: Manana?
0: Heuh mane bangsa jelema atawa bangsa surili sanes?
1: Sanes. Eta make sanes tungtungna.
0: Oh, nawing mah biasa ngomong kitu da jelema mah pan kumaha kabiasaan sanes.
1: Kuatir eta tungtungna. Sanes.
0: Sia. Mane mah teu perlu nyebut sanes geun mae ku uing sorangan sanes.
1: Kuatir ieu mah. Di mana ieu teh sanes teh? Tobat ieu bujal sagede kieu persis baso malpinas. Ieu pupunakan. Tapi kajanool kieu sagede kieu nya ieu jiga apel ieu we teh ieu.
2: Jiga apel di mana cing?
1: Jiga apel di mana tete ti? Jemar Sari nya. Nya sok ngirim tete Cep Haji Hamdani hideung tete.
2: Nya
1: boh keur ngarekam. Nya sakali ngirim setengah kintal
2: tete.
1: Nya Sumber Sari teh Jemar Sari.
2: Jemar.
0: Mun ngomong ka manya karep sia kurang ajar urang gelut jeung aing mah sanes.
1: Sanes.
0: Sia.
1: Edas kurang nyadap.
0: Iya. Teh atuh ngomong teh make sanes wae. Udah geus aya ka dua aing mah sanes.
1: Sanes.
0: Aung sia.
1: Aung sia. Jadi jeung aing

0: perasaan pembalasan cewek.
1: Cok si aing mah kuat ditunggu di baheula geus sanes.
0: Sanes.
1: Aduh coba gusti abung kena ke anak dudungun tutungulan menisah sangkeleng siya. Aduh siya aing mah ngasih sama tia dong dituluikun siya kaburu nyeri aing mah dek balik weh sanes.
0: Dor sanes. Kot buta angkot buta sadaya rusak sapali mabur arunyasa.
2: Selamat bot.
0: Bang Hesto sih.
2: Hayu urang langsung ke kota laporan dateng Rama Uwa Prabu Yudhistira.
0: Siap siap. Hai penting nama kulan itu kapan nuju hajat gitu. Ya. Bilih kuma onan. Daya bugang na ya kuma sayna.
2: Alungkeun atau kubur dah wala.
0: Siap siap.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
5: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku bapa panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu ngeringit bae terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng ngeureunnya.
5: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
5: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
5: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut. Alfa propolis teh
4: nembe sabotol.
5: Sabotol.
4: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar.
5: Amin.
4: Asawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Meni rajin ke kos rekan waye.
9: Ce muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tes mata, tes ma, ayini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
8: Oh gitu, aman ya teh ce?
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Satu tas Raden Gatot Kaca ngagempur wadya bala tentara kot buta angkot.
0: Lajeng mulih. Atukan tenan dina eyah-eyah kanana pesta hajat surya teh sakeneh. Malung pesta pangagung. Rupa-rupa kasenian anu dipamerkeun. Sabagian ageng seni tradisi. Ngagamarkeun budaya bangsa antang. Beungharna amarta. Rupi-rupi kabudayaan yen budaya hiji ciri khas di hiji bangsa ngagamarkeun adat sareng tabehan. Anu luyu sareng tata susila aya hubunganna sareng agama oge kapercayaan anu tangtu. Atu anu sumping teu kantun ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan para sumangsih ngiring bingah sumawonten penang tayungan Prabu Drupada ti Cempalarya. Arya Seta Raden Utara Raden Wirasangka boten gantun ingkang Eyang Prabu Matswapati ti Wirata.
12: Sakan tenan Gatot Kaca ngaturkeun laporan yen kajan tenan waktos tami. Atuh sadayana mangkhaneulkeun kana tindakan Gatot Kaca. Di nagara merdeka bari sareng nagara hukum adil kautusan sawenang meunang.
0: Lajeng nalendra kresna satutasna syukuran pesta hajat surya. Ngabadanteungkeun antawis tapakna tindakan Gatot Kaca ka urang negara Dumapala.
12: Dangu-dangu Nalendra Prabu Yudhistira. Raka Betara. Iya, iya berata, iya, iya. Bima.
13: Kenapa kakang aku?
12: Kakang Semar. Iya, nun. Gatot.
13: Kaba.
12: Supada sekempel sadayana bisi ayah kalah-kalah kejadian tina akibat Gatot Kaca. Mateni utusan ti Dumapala.
0: Oh, saya.
12: Mangga. Kempel sana ya.

0: panjenengan Rayi Brata.
1: Ngaturkeun sugeng rawuh kuhu nyupan panjenengan.
0: Haturipun nuwun laksa kabingahan.
1: Kalayan kapayuning ingna.
0: Utami Rayi.
2: Kula terima penang dayungan si kakang kujaliteng
0: leres
2: dina sajroning pesta hajat surya lancar daya naunang
1: non
2: ben
1: waulanun kula semasinung kengkuhonyuk raka prabu miwah pararaka
0: yayi katampino yayi
1: syukur bagja tak terima Arjuna
2: tak terima nit makula sadewa
1: balanun siumangaraji dalam nakula nyangakin semua pengamaknya sekuhonyuk pangersa raka prabu syukur bagja
2: tak terima
0: katampir aji nahun
1: tiraji dalam pun sadewa sami
0: nuhun aji
2: Putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah sinungkem dateng para sepuh seraya.
0: Nuhun Raden,
1: nuhun Raden.
0: Kakang Semar Kudapawana.
1: Iye, Nun. Aduh ayana. Nun. Sumangati Simabdi Pun Semar.
0: Ngatur penerimu nukun lasa kami ngahkan karena pindahmu pangresan kalayan yang ngakir semua pangabak terus disimami ayana
1: atu kali nanti edat dina naunupi kalepatan ageng sarang alit ubi ulah kirang hapun tena jemar hampura anka tena
0: abis ya.
1: Syukur bagja
0: semah kapi hatur
1: nuhun pot
0: semuh
1: ya bide
0: sawir jadi wae
3: ya
0: capek malu mau bagian geber sake teh
3: menuh ulu geber pemuan
0: teh abdi dawala sung
1: ditarima del
0: semuh abdi hareng sardencis alias botam Bade nyanggakin sama pangabaktos, bade ditampi mual, ayo mual dek di bawah dia dijual ke batur.
1: Ulah hirijang.
0: Sakumaha anu parantos. Kapi sauru tadi, kujeng rayi rekodara.
2: Kopinu.
0: Dina rasan dia urang sangakin bayi syukuran kakresana anu kagungan. Angin ku penang tengan mantena, ayo akan memusah kadar derma. Kaya ngaturkeun rasa syukur ka pangresana rehing dina pesta hajat surya dina kasakitu kalina hibaring perang tayungan kaya naon-naon benten deui dina waktos kajantenan dina nangtoskeun lagi janten mulku waktos harita ku ayana hewagan sopala aya persengketaan antawis akang pribadina sareng sopala
2: urang kapinu gawe
0: dauh ti malam namun sakedi nyamung karena tindakan Mas Putra Gatot Kaca dina waktus kamari atau naha kuayana kaburuku nafsu teh jadi anu bahkan nimulkan kaduhung sok dipungkur netrakan Gatot Kaca tindakan ieu teh parantos teluyu sareng hukum adilna nagara
2: oh ieu anu jadi soal si Gatot gagabah
0: Adi wagel ku abdi oge cekeng entong cekeng gitu.
2: Umaos putra kapoekan.
0: Kapoekan kulan kitu. Nah aya atos emutna panten rengsena.
1: Aya awakna di kamana geuna wala?
0: Abdi kubur we ku abdi teh. Mun lanceut ngadamel kuburan abdi bagian ngaruang kitu. Singgaleng merali boe. Duka di mana Mas Takaragragna?
1: Iya, yayi. Kangaranan utusan tirajana pikeun maling pusaka kali musada.
0: Ayeuna kari-kari patih nanti sumping. Jadi bakat timuh tekenan yakin katangkep kurang-kurang awarta.
3: Tuh.
0: Sakinten kitu, kumaha upami sekapenak boh mastakana. Boh aja menaratan. Yen patih na korban kuraden kekasa. Jadi bakat nimuhkan persengketaan ageng nagara sanegara.
3: Tuh.
0: Bobot pangayun timang selanjutnya ngakin dateng pangerasa lagi.
1: Barang sawo germagan Echan Nira benya
3: Echan
1: nuju raos
3: Nira
1: Nira Srira piambana
3: Maninja
1: Manajan asa saurang sapratane pungawa luar ngalaporkeun ka pungawa jero meterakeun aya kajadian huruhara di pasisian utang. Mama Nira ngademan ewuh pagulingan rana. Mama Nira ngademan ewuh pagulingan

0: pangapunten nyun.
1: Saha?
2: Iyo punggawa. Punapa?
1: Pangapunten junjunan paduka pupuden kaula bareng ngaturkeun uninga.

0: langkung tipayun ngahaturkeun semua pangabaktis kaula punga pungawa wanyu paduka dalem
1: dikarima
2: dok terima
1: aya naon
0: aya naon pungawa jero sadaya daya nampi laporan ti pungawa luar di pakampungan palistiki luwetan aya kajantenan
1: kajadian naon kajadian naon
2: berapa
1: kajadian naon tuh cerain kakuring hulanya itu kapanicia hula tak jerema mung kakuring ke bagian konsumsi teh ya naon kajadian
0: dina enjing-enjing tadi aya aletan anu dipimpin ku raja bangsa kot puta angkot puta di negara Dumapala
1: aduh
2: iya iya
1: tuh
2: iya raja Dumapala
0: tapi ini parantos masangrahan di pasisian
2: uloh
0: kalayan ngarusak urang-urang desa bumi-bumi didurukan ingon-ingon digondol dituntun tatanen reksak hasilna dicanak rakyat ditamasa kalayan sumar kemanikan praptaka sia-sia nangtang paduka dalam kalayan nangtang perang sakaligus
1: aduh dijar

0: pagawayan siya tot ayah buntut ini.
1: Amuin. Hai Raja Nasaha.
0: Prabu Sri Danta.
1: Di mana?
0: Di negara Tumapala Katrunan. Prabu Sintawila Paka Pungkur Hujung Menanggungan Ki Aji Namung Iye Raja Tinah Karana Sawenang-wenang Sanaos Bari Nagri Alit.
1: Apun senduki pernah di mana Raka Betara?
2: Upami terlepat dina prasudir gambaran kaki sentrakeun ayat di sakidulin wetan. Panteng-enteng sareng negeri Wirata dinya aya pulo anu alit. Terus dinya teh sidan tanu dasan janten kabeungkeut ku istilah mulku rajin ku anjeun.
1: Nih. Kumaha wae pepertanana?
2: Rupina aya parantos kitu mah. Priogi diajakeun tindakan bae. Tangtos ieu teh. Bahkan nimbulkeun peperangan mawi manawi tiasa diajak badanten sarta tiasa rengsek ku jalan badantenan.
1: Pungawa barentakeun ka sakabeh warga badan tentara Gatot.
0: Allah.
1: Makula sadewa.
2: Lawanun.
1: Barentakeun ka sakabeh warga badan tentara kalangan para prajurit oge aparat negara minta supaya persiapan. Nyuhun geuningan tayungan we kura ka panjenengan. Lawan deungeun datang sedika. Mangga. Gatot dasanak mah.
0: Allah.
1: Urang pada.

0: ulapun truk pisana ka ulapun kalawasa. Abdi Gusti kaulanun kala jebrang. Abdi pun kala jebrang. Abdi dalem pun kala kene.
1: Ih nya.
0: Kene. Abdi nyangaheun kulan. Kala manying sore.
2: Pada lumampah ke tengah daya Amarta serang ancurkan Amarta. Ancurkan Amarta, ancurkan panawa urang. Talukan supaya jadi raja, patarukan negara, negara jajahan urang.
0: Kepinugawe.
2: Ayo pada lumampah.

0: Manga-manga.
1: Hayu, hayu, hayu matur.

Coba-coba aing bakal balitungan lanceuk aing mati. Kaluar mana jawara-jawara? Mana jago-jago Panawa? Selamat kalian ya.

0: Gatotkaca. Sebaliku aku arep takin sopanida. Baula. Kalatrupit sana. Senapati hiji ti negara. Cuma pala. Kurang ajar awak mereka gaya. Kesemaihan lancik kaula. Kemudian kaula geus negerakeun pangampunan kerajaan jin sarta umajak damai. Tapi ditolak malah bakal diganti kerugian jiwa sabaraha. Binatang. Jiwa basa yang ditukerkan karena duit. Iwati kuri tebusku jiwa deui basat.
1: Coba.
0: Matlah.

0: Coba.
1: Kalau trupit sana mati di setengah ini, palu konjuda dening Raden Gatul Kasa. Raden Nakula Sadewa Paiti Wetan. Kalam bagen tumak kain pelak. Arjuna Seking Alor. Mayunan kot buta angkot buta. Kalayan majeng curit Mayunan Prabu Sridanta.

0: Dia bau duit bau. Oh mau lagi.
1: Mau.
0: Ya ini mau bau. Oh ketunggu ai mau.
1: Iya.
0: Bau. Ya.
1: Hah? Dia dah.
0: Tadi mah gampang yang si lain mah untuk yang memasaknya.
1: Iya.
0: Ini. Puhur, puhur.
1: Masakan sendiri.
0: Ya, yeah, nomor tilu ya.
1: Iya,
0: tanya
1: ya.
0: Aduh.
1: Naon teh naon?
0: Aduh, sararea jadi. Ah.
1: Katai.
2: Lajeng Arjuna mayunan Prabu Sridanta.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan palimana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jenaka awak mana kadangnya sih istirahat. Kapinogawe coba.

0: Alkitab sabadu sakali ceker kana mata ngaburi nyai kurang ah jenaka dipun balang awak maneh tumiba lemah hancur siap bener ah.
1: Katampan kuaing sianin
0: sadaya-daya kaulah ngaraos lungsep tengah nama tak lungsep satu laksani
1: hot, maju siat antrinya, diun kula maju, ayah

0: ulah Gatot Kaca.
1: Iya, mangklukna nu kurang ajar ieu.
2: Muasalah teh ieu mangklukna.
1: Panti haing korban pira utusan, coba-coba gamarkeun piraku nagara adil jiga kirti akan sewenang-wenang jahat.
2: Mana prika manusanana? Mana adilna panawa lamun kieu? Gara aku sia-sia kabeh bakal ditalukeun ku aing. Aing bakal jadi ratu mulku raja kawasa di nagara anu tang. Panawa jadi patalukan aing. Amarta jadi raja jajahan aing.
0: Gara samati nungnunganung bapa nungayuga kurang ajar.
2: Alamat balitungan aing karat.

0: Syah! Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena disinar. Prabu Sri Danta mastakana dijejek tak-tak ditoker hingga pegat sapisan mati keturunan Sinta Wilapa.
1: Sakuranu bakal ngaganggu karena katentreman negara, karena gara jeung bangsa kula cilaka nemahan pati.
0: Aduh, kasep nuhun, kasep nuhun. Yayi,
2: bawanun kula.
0: Hingi.
2: Marka dia pangkonan. Marka dia pangkonan sang

0: Yai.
1: Ya Allah non kula.
0: Ya ya ya.
2: Kenapa?
0: Kasep katungasa.
2: Kula.
0: Antre ya.
2: Kula non kula.
3: Loh.
0: Numutkeun dina kamar Ropian. Prabu Sinta Wirapana waktos ayeuna parantos ngabegawan. Ecak dina kalungguhan di pasrahkeun istilah seren sumeren kaputrana Prabu Sridanta anu itikadna sareng paripolakna robih teu jiga ramana. Numutkeun sejarah nu kapenak. Ieu nagara teh aya hiji kaahengan. Kagungan hiji tangkal pusaka disebutna teh caringin bodas. Oh, leres, leres.
4: Kang Semar,
0: leres abdi ge terang. Kapungkur mah teh ku abdi sok diceboran teh. Caringin bodas teh. Hayu nu disebut caringin bodas teh kumaha kang? Ais nulis bahasa ini bodas teh, teu kirang sareng teu langkung gumantung kana kaayaan rupi bae. Jadi dauna teh bodas cuma tak. Malahan dina mangsana wengi caang bulan istuni nyacas dina bodasna. Sok ngaluarkeun sinar atawa cahaya. Ieu teh hiji totolna di mana nagara ngarang-rangal, di mana nagara bakal rusak, bakal teu nemu karuksakan, ieu daun sok ngarang-rangan. Tangkal sok ngarang-rangan.
4: Sok muguran kitu.
0: Eta. Kumaha pamanak ayeuna waktu saeuna? Rajana parantos mati, urang nyuhunkeun widi ka begawan Sinta Wirapa, ieu tangka saringin anu disebat saringin bodas urang alihkeun we ka dayeuh amarta nuju mah kagungan pusaka layang jamus kana musada. Di sareungan aya taman anu di tengahna teh aya saringin bodas engke teu bakal didegdeg ku ahli-ahli turis.
3: Tah, eta laras Belanda.
0: Nyangakeun we sadaya daya namung upami dipasihkeun upami henteu maulah.
4: Oh sae, sae.
0: Namung kumaha upami dipasihkeun kanggo ngalihkeunana ka panteu gampil. Na teu wagel nyuhunkeun petetanana, teu aya petetan nya. Buah teh aya sikian sanes oge tangkal rahasia atuh. Nya moga-moga we cing ridoeun galihna bagja upami amarta nuju mah gaduh pusaka kali musada katamih-tamih. Aya tangka caringin bodas.
4: Sae.
2: Aing deuk nyambung carita kumaha upama kieu.
0: Kumaha rayi?
2: Sangkan ulah pegat akar sapotong. Kapan aing boga anak si Antreja ahli di dasar bumi.
0: Wah, laras.
2: Antreja, kaula. Sareng Sena. Awamu dipentes gawe ku dewa. Dina pengamuk denawa bakal melamar widadari. Aya sia geus dewasa hayang boga gawe, hayang kapercaya. Jiga si Gatut sacana ku aing dijenengkeun jadi pahlawan amarta. Sanggup awan deh pikeun minahkeun saringin putih di negara cuma pala.
0: Wah laras kagening kitu kasep. Berat kan kamu ditempok kana kitu mah nyata da anjeuna atuh da ahli nu dina bumi teh. Nya si doser teh atuh.
2: Wah sanggup sanggup sanggup sanggup sanggup
0: sanggup raden
2: sanggup.
0: Ulah aya akar nu pegat
2: sahiji akar bujeng hingga akar ageung akar tunggal akar ramut muai nu pegat tanggung jawab kaula. Mung kaula teh nya kitu we hoyong disajajarkeun diangkeun putra jiga ka jeung Rahi Gatut Kaca. Sareng kaula teh nya kitu hoyong we ulu biung sareng sarerek-sarerek di dieu sieun.
0: Tagireun kitu rai. Gerabra-gerab buktikeun Antreja.
2: Namun hal ieu nyuhunkeun bantuan sanes bae ku kaula disodok ti handap. Sareng jeung Eyang Antaboga kalau tenyumkeun bantuan genyotan ti luhur sudah sabaros ulah beurat teuing sieun. Sawiyo sareng kaula bae.
0: Sae, sae, sae. Mas Putra Katengasa.
2: Allah.
0: Hidep ti luhur Raden Antreja ti handap.
2: Allah.
0: Saya abdi teu gigir nuar. Hiss, si kunyit. Lain ya supaya ulah rusak maka jeung dituar sia manuar we ngarusak gampil puguh oge. Melaktara nuar getos ya. Kulah lalawar asuk ngajadikan erosi, ngajadikan banjir teh iwa teh etar. Pagawean gagabah nuar cepu-pupu. Kakara bisa nuar ramu gesnya yagikan bini naha tilu naha opat ditancepkan dirinya. Kalastarian alam jaga cu kudu inget. Karusakan alam teh mawa akibat ke manusia.
2: Oh eta mah humor we tupak itu sote. Pada ayat tiluhur tihanap abdi tigigir kitu.
3: Nya. Ngabantu.
0: Atu engana sadaya para pahlawan angkat
2: ka negara Dumapala namung Adpis Kresna. Ulah warawantun ngalihkeun lamun teh acan aya widi ti pangresana Sinta Wilapa. Lajeng Maha Kresna ngadeuhsan begawan Sinta Wilapa.
0: Satu tasna aya widi
2: kalayan binasa kalangkung Sinta Wilapa memang ieu teh numutkeun tutur galur sejarah bakal kapimiliku Panawa.
0: Kalayan moal aya perang sareng ngarang-rangan upami dialihkeun dininya bakal aya peraduan antawis adilna hukum sareng jemarna manah Yudhistira aya totonen saringin bodas anu tangtu
2: ngagamarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa nyata dina hiji tangka saringin anu dauna bodas.
0: Satu tasna nampi widi lajeng nalenda Yudhistira
2: sareng Sri Narayana Kresna oge pala putra satria ningali ka taman anu enah di satengaheung pulo.
0: Mangga rayi urang pada ningal ka ahengan sareng boras. Gapindeuh. Aduh, aheng pisan.

0: ngajangaken dateng pangresa Pan Konjeng Rama begawan.
1: Alah.
2: Agung Paralun Kamaha Betara Hyang Wisnu Linuhu. Kaula miwah pangagung Raja ing Amarta. Kaula nun kula oge para putra Pandawa.
1: Kunapa?
2: Abi can kasebut kulan. Oh, Mang Dawala oge. Yah, dori makasih.
1: Iya.
2: Aya abi sih. Mang cepot ke sami. Ya kan kieu primas.
1: Nah.
2: Eta mah kejeng basa Inggris naon teh? Ih, ahli dek mah.
1: Percaya, percaya weh nama.
2: Kakang Semar, iya nung. Abdi bade ikrar. Nyangakeun celik putih celak herang pusaka Totonden. Mangrupikeun warisan ti luluhur hiji tangkal anu dimemenan kala yang dijaring di aping ku luluhur abdi. Tangkal saringin bodas dauna. Hiji pertana simpulik. Hiji siloka. Kalayan tiasa didamel totonen upami seung nagara bakal kasumpingan durjana juti atanapi bakal aya nu nyerang oge bakal aya bencana sok seueur murag dauna langkung terima
1: ya.
2: Kalayan gabiti kitu ngarang-rangan sareng tiba tandikan yaya kupun anak anu toja ingah lampah mangga nyangakeun mari numutkeun dina kamus hang ramalan ite kedah ngajodo sareng lambang keagungan layang jamus kremusada.
0: Nuhun nuhun nuhun hatur nuhun pangrasa
2: kula nyangakeun muga ulah dugi ka mati saparantos dialihkeun ka alun-alun atanapi ka patamaran Amarta. Jabi ti kitu nyangakeun we kanggo ngalihkeun anak mah mun kaula bade sadumuhun ka luluhur. Sanajan pertobat kanu kagungan sifatna zat kersana Allah anu ngayugakeun muga ngawidian kalayan cinga jodo Gusti Yudhistira nyepeng pusaka Kalimusada oge kagungan totomen caringin bodas. Ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa payus aya di Panawa.
0: Nuhun nuhun.
2: Jami ti kitu abdi teu aya gantar kakaitan ngeunaan gugurna pun anak. Margi hukumna ratu moal ngahukum, pamarentah moal deuk nyiksa. Iwati laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah na goreng. Yen teu teu pun anak teh parantos ngarempak hukum kalian kacuman takaan. Abdi mah nugaskeun sote dipiwarang namut Kalimusada. Bade dikeueuman sadinten dua dinten. Lajeng kena disangakeun deui kanggo nyebor ieu pusaka tapi karpun anak itikana bakal ngawasa palaingna hak nyepeng pusaka Kalimusada. Ku abdi di benuan kalayan tetep murugulna sanes bae ayeuna-ayeuna tapi na sabeting nyepeng kakawasaan nyepeng kalungguhan pun anak teh biadab eueuh-eueuh sarakah benten deui sareng tindakan jisim abdi waktos nyepeng kalungguhan. Atu tetela nyetangkal teteh betahin ayah di negara Dumapala. Komo teteh kila mun diurus ku abdi mah teteh dong.
1: Buat tekan.
2: Kulang. Dihanapna sanala lenor ulah ayah.
1: Loh.
2: Tangkal teki-teki acan nu matak jadi. Goreng kana paninggal ka ahenganana ieu tangkal.
1: Denih.
2: Dan nu sok nyerakakeun teh eta nu sok-sok milu jadi teteh. Mun melak pare teh mah puguh-puguh melak pare wungku jol make jeung gagajahan naon teh.
1: Nya.
2: Sarulang teh.
1: Heeh.
2: Yeuh ge nya kitu yeuh handapkeun caringin ulah duit ka balak kitu teh seurong-rongan rongrongan mode teki jukutriut. Ka eta jukutriut nu jahat teh teh. Hayu ditoel ngariut kitu. Bang bongoh curing hak kitu.
1: Nya.
2: Eta nya ki cucukan jukutriut teh.
1: Milakakeun kitu
2: teh. Nya. Cucukna teh atuh teh.
1: Aduh.
2: nyempe sileng ngerawih wae. Ah nadah teu matak gandeng ngomong sote dina hate imah.
1: Nya dina hate nang toreng
2: kitu. Nya. Nya kaharti sakitu heuh teu kajeun kitu kuring mah.
1: Nya.
2: Yeup jang urang sadumuhun heula ka luhur pangapunten. Kang Semar kulang cing yeup pangmeuleumkeun menyan yeuh. Nya kadepa ulah didahar ka menyan teh haram. Mun dibeuleum mah pek bae kanya. Kaula bade ngadua merdihna ka Kang Semar nyuhunkeun batina langsung ka kersana anu kagungan. Zat Allah goibna ka para malaikat sareng ka para luhur.
1: Nyati.
2: Sang begawan lajeng manukun-nukun ka kersana anu kagungan merdih. Mamrih. Widi ti kersayang.

Nuyo sarang kayakinan di mana tempat teh dinya aya nu ngancikna. Luhur gunung kawir dan latar sirah cai.

0: Hatur nuhun Kakang Semar, mangga nyangakeun bade kumaha cara dialihkeunana ka ulah mah teu terang. Nuhun, nuhun. Katampi tawis kemeningan galih salira. Bageur nyata begawan ngawidian ongkoh masrakeun kitu. Mangduangkeun ongkoh
1: kitu. Mohon.
0: Sabaraha tararacikna?
1: Nyimulun
0: ih, moal ngahargakeun nu kitu mah cu amal kapang. Nya kitu. Amal gede nya, Pak. Eueuh deui panyaranean anjeunna teh pamulangan cu. Pamulangan urang cina tunggu di parucatang dirumpak di mana urang linglung anjeunna oborna wajib dihormat di dama-dama.
2: Atuh nyangakeun dateng Mas Putra Antreja. Dawuh timbalan, kaula bari hubungan sareng Kangjeng Eyang di dasar lapisan kaobat. Tapi ne, Mas Putra kan terasa.
3: Wallah.
2: Maka kasep.
3: Kaula bade persiapan di luhur kanggo ngagenyot ieu pusaka tangkal sangkan ulah aya anu pegat. Akang cihanap ngapikan deui. Tangkal supaya ulah loba. Akar ulah pegat. Mangga ulah sanesan.
0: Ka bumi ditangtangan ku Srinarayana Kresna Raden Jakarta Mangkrian. Adipati Arjuna Bima tekantun miwah dua kasepuhan begawan tekantun Luras Markuda Pawana. Teluhur senyata Raden Gatotkaca dihanap angkatan bumi Raden Antreja Dasar. Atuh eta tangka jiga anu bunga saruring hak daun-daunna kalayan pucuk kaponyakin ngaguluyur kaluarna tina jagat akar-akar mulus daya nu pegat. Enggalna parentos ngalih ka patamanan di Amarta diriung dirogrog ku sadayana pada pingasak angkung.

0: nyangakeun ijab pamungkas ti Kakang Semarurah kuda poema. Cu. Hiji kabagjaan sageung-ageungna kitu au penangtengan kresna.
1: Dumohon.
0: Sanajan kawitna persengketaan tapi kiwari ngawujudkeun kamulusan sarta menang. Tamahan deui hiji tangkal wasiat ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa anu aya kaahengan daunna bodas. Muga-muga dina totone daun bodas ieu teh cing tiasa kasungsi simu cing kasusu siloka cing kabuka.
1: Tah eta ulah.
0: Marah manar aya mangpaatna keur urang khusus umumna keur anak cucu bakal timur jemarna keur bangsa nagara amarga.
1: Tah eta.
0: Cu. Kupina mung sakieu lalampahan carios caringin bodas. Tukilan tina pustaka Raja Purwa kengeng atanapi pujaran ti kasepuhan almarhum Mama R.U. Partaswana.
1: Oh.
0: Kembang tenetik sedang tutup lawan si Kota Atta.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Buah hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Beraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
2: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
2: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
3: Biasa we sok ka dokter
2: ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
2: Alhamdulillah, mohon.
3: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
2: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
3: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
3: saatna
2: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
3: Amin, amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabar botol?
3: Tos 2 tilu sareng iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa
2: ibu tos kamana wae iya berobat mata
3: nyabar obat mata mak dokter mata kantos namun te di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
2: ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabar botol
3: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabar tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
2: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aye Dede.
0: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mengukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis,
1: mohon.
2: Ya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Ya.
3: Nama
1: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal gitu. Ngawitan mah.
2: Kawitan oh. Lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang ngadak-ngadak ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosan mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamangkatan Neng, Neng.
3: Ka abing kan?
2: Apa kabar Neng teh ieu teh?
3: Kegeranya diwartoskeun ku abing.
2: Waduh, waduh. Sok atuh engal.

0: gitu bade angkat ka mana?
1: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajapi?

0: berapa suara sah sih, Teh?
1: Namanya oke, tilu dinten.

0: dia yang bersih teh. Mohon. Ulah hilapnya nengnya. Komik ke Bandung mobil mang ega ge ieu.
1: Mohon Kang Mangga.
0: Mangga aturan di kantor.
1: Mangga, mangga.
0: Dadah Neng, dadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula. Gula netek dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Keras, lamung, tuur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
3: Lalu abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek di naramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui
3: alhamdulillah
4: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya lama terbiasa di semut itu panangan abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh ngawartosannya.
3: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras laras. Panyawa nate kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak batak. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ator dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngecananya ke babu acananya.
3: Nya. Kemana meni ya dah tekarawas teh ya.
2: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngalut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyun asa digerihan ieu teh asa dicocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngalut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabar kali sa dinten ngalut teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Siapa rata tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanggung non way bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambu.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu deas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangah ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya.
0: Mohon. Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: Ida. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba.
6: RT Loro RW 5.
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi
5: masih.
6: Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul.
5: Ya,
6: baru
5: memandang,
6: sebotol
5: ada.
6: Sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maeni. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Iya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Ke dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Rezekina oge tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu? Karaosna.
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Sophies,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Apa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio?
2: Cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha?

0: pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kamana ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh ce.
4: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoan artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Dan tebih nyapa bakasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
0: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngeuleut ladalami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: Ina gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya teh ce.
6: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu tiasa sampean ting telepret geuning kitunya. Teras vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya tajan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu ta. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu ta lah, sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintan karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaliatnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banya.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وعطرها يبقى إذا مست آيادي وكف

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak disiarkan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hambamu dalam mendidik. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya mengawali hari yang tentunya juga penuh keberkahan, yang dimana kembali Allah berikan kepada kita semua sebuah kesempatan dan juga nikmatnya, yang dimana kita di pagi hari ini dapat kembali menjalankan kehidupan, dapat menghirup udara kembali sahabat MK, masih diberi kesempatan, kesehatan, dan juga tentunya diberi waktu untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat sahabat MK. Tentunya juga salah satu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah dengan menghadirkan niat yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita sahabat MK. Terusus juga di kesempatan pada hari ini sahabat MK, yang tentu karena bisa jadi aktivitas yang kita lakukan bisa jadi bernilai ibadah di sisi Allah sahabat MK. Karena itu mari kita awali pagi hari ini dengan tentunya juga kita meluruskan niat kita, menghadirkan hati yang ikhlas, dan juga menjadikan setiap aktivitas kita hari ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari juga sahabat MK kita kembali mengawali hari ini dengan tentunya membekali diri dengan ilmu yang dimana dapat kita upayakan dan juga dapat kita maksimalkan sahabat MK di hari ini dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali mengudara di edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 23 Zulqodah 1447 Hijriah sahabat MK. Setiap ketika insya Allah di pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya juga untuk membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan hadir di pagi hari ini dan juga tentunya disampaikan oleh guru kita sahabat MK.

melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui tempat Anda seperti apa? Boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107 tentunya.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio Sahabat MK. Selain itu juga bagi Anda yang mungkin tidak dapat mengakses frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami melalui website yang bisa Anda ketikkan di www.mkfmnetwork.com Sahabat MK, ataupun juga melalui multi platform kami di beberapa media sosial, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketikkan ataupun juga cari Sahabat MK di MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung Sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store Sahabat MK. Tuhanku yang Esa. Terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya bisa Anda simak Sahabat MK di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Sahabat MK, Anda dapat menyimak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com Sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 Sahabat MK, 0811224107 tentunya. Padamu harusku memohon. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga tentunya kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Yang di kesempatan pagi hari ini nantinya kita akan simak bersama pembahasan berkaitan tentang keutamaan kota Madinah dan amalan di dalamnya, Sahabat MK. Ya Allah Tuhanku. Namun sebelum itu, Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya. Tuhanku yang Esa. Sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk

0: menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MKI kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id atau juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil menantikan guru kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan suara MKFM di edisi Senin pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat diterima dengan baik, bersih, dan juga jelas. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran pagi hari ini. Mudah-mudahan juga tadi doa terbaik disampaikan, doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya. Selanjutnya juga yang sudah bergabung kembali kami sapa ada dari Eyang Alin dari Cimareme yang ikut menyampaikan atensinya di pagi hari ini dengan menyampaikan alhamdulillah MKFM dari Cimareme jernih. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang Alin dari Cimareme di pagi hari ini sudah berkirim atensi tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD sahabat MK. Tentunya mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua keistiqomahan, kekuatan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita setiap hari, dan tentu berusaha adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita semua manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita, kajian kita di pekan sebelumnya ya, tentang pembatal-pembatal sholat atau hal-hal apa yang membatalkan sholat. Dan sebagaimana sambil dari kita berujukan dari buku atau kitab Fiqhus Sunnah yang karya Said Sabiq tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Dan kita masuk kepada pembahasan yang membatalkan berikutnya ya. Sedikit mengulang, di antara yang sudah kita bahas pekan lalu ada tiga yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian wasyarbu, asyarbu atau asyirbu, yaitu minum ya. Kemudian yang ketiga al-kalam amdan fi ghairi musliyatil sholat, berbicara yang di luar dari bacaan sholat atau yang di luar dari dibolehkan dalam sholat. Jadi pembicaraan berbicara di luar bacaan sholat ataupun selain daripada untuk kemaslahatan sholat atau kebaikan dalam sholat itu ya. Adapun kita sudah bahas misalkan seperti membaca sholat.

tapi Yastrib ini berkonotasi negatif ya, kota yang buruk. Kenapa? Karena sering ada wabah penyakit, suhu yang sangat ekstrim, kadang sangat panas, kadang juga sangat dingin, sehingga banyak yang tidak kuat hidup di Madinah ya. Namun datangnya Rasulullah dengan hijrah ke kota Madinah, justru oleh Rasulullah Madinah dijadikan kota yang bercahaya. Al-Munawwarah artinya bercahaya, Madinah Al-Madinah sendiri artinya kota, Al-Munawwarah bercahaya, karena dari kota inilah cahaya Islam memancar. Rasulullah yang sudah berdakwah kurang lebih 13 tahun lamanya dakwah di Mekah, dan sulit sekali untuk dakwahnya, lalu kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka memancarlah cahaya Islam tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita hari ini yang ada di Indonesia, yang ada di belahan bumi lainnya, mendapatkan cahaya Islam karena memancar dari kota Rasulullah, kota Madinah ini. Nah, apa itu Madinah? Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah merupakan kota kedua atau kota suci kedua, disebut dengan Haromain. Haromain itu dua kota yang diharamkan. Kata haram itu artinya dua. Satu, haram itu terlarang ya, sehingga ini makanan haram. Ya, kalau orang Arab di sini, para jemaah haji membeli makanan atau membeli minuman gitu, pemberi pakaian, ditawar ya. Kam hada, berapa ini? Asyru 10 real. Lalu ditawar, khamsa 5 real. Ya, maka orang Arab itu ngambek ya. La haram ya, tidak haram. Haram di sana tidak boleh. Nah, mana haram kedua adalah sesuatu yang terhormat. Kenapa diharamkan manusia makan daging babi? Karena manusia itu terhormat. Kalau makan daging babi, dia merendahkan dirinya. Kenapa diharamkan, disebut tanah haram? Karena haram masuk ke dua kota suci ini, Mekah maupun Madinah, orang-orang kafir. Innal kafirina najasun liyadkhulal masjidal haram. Orang kafir itu najis masuk ke masjidil haram. Itu artinya diharamkan karena mereka tidak boleh, karena menghormati dari dua tanah haram ini. Nah, secara lokasi terletak di wilayah Hijaz atau Arab Saudi ya, dulu disebut Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, kemudian kenapa disebut juga kota yang mulia? Karena tempat Rasulullah hijrah, Rasul itu lahir di Mekah, tinggal di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, lalu tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Ya, maka para jemaah haji yang datang ke Madinah ini, salah satu agenda yang pentingnya selain tentu memperbanyak ibadah di sini, mempersiapkan diri untuk pelaksanaan hajian, adalah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sini juga ada raudhah, taman di antara taman-taman surga. Jadi sangat penting bagi jemaah haji, karena dari sisi rukun, dari sisi pelaksanaan haji, rukun wajib haji tidak terkait dengan Madinah. Orang pergi haji lalu tidak berangkat ke Madinah, dia hanya di Mekah saja, ya sah hajinya, karena Madinah ini tidak terkait dengan haji ya. Nanti ada wukuf di Arafah, itu di Mekah posisinya. Ada mabit di Mina, di Muzdalifah, mabit di Mina, itu pun posisinya tidak jauh dari Mekah, bukan di Madinah. Sementara Madinah ini adalah kota Rasulullah. Kenapa kita dianjurkan berziarah? Agar kita bertemu dengan Rasul, walaupun Rasul secara fisik sudah tidak ada. Jasadnya 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi ruh Rasulullah seakan-akan ada di Madinah ini. Karena Rasulullah menyambut kita tidak langsung secara fisik, tetapi dengan bagaimana suasana Madinah ini akan mengingatkan kita kepada jasa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, ada berbagai keutamaan yang nanti kita akan rinci pada kesempatan ini, apa saja dari keutamaan kota Madinah yang kita bahas ya. Semoga jadi inspirasi tentunya Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, bisa datang ke kota suci Madinah ini ya tentunya. Secara geografis terletak di Hijaz, ini kesimpulannya ya, Arab Saudi, kemudian predikat sebagai kota kedua setelah Masjidil Haram, atau setelah kota Mekah yang ada Masjidil Haram. Di Madinah ini ada Masjid Nabawi.
kemudian disebut dengan Al-Madinah, itu artinya kota. Jadi Madinah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kota ya. Madinatul Bandung, kota Bandung. Madinah Jakarta, kota Jakarta. Nah, kalau Madinah Al-Munawwarah itu, atau Al-Madinah, yang dimaksud adalah kota Madinah di Arab Saudi ini ya. Al-Munawwarah artinya bercahaya. Nah, berikut beberapa sabda Rasulullah SAW yang menjadi pengingat bagi kita, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah ini. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram, yaitu yang disebut dengan tanah haram Mekah, atau ada Masjidil Haram di sana, ada wilayah-wilayah batas tanah haram yang ada bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanah haram itu dilanjutkan dengan para nabi sampai kepada Rasulullah, batasan tanah haram itu. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan tanah haram Mekah. Jadi biasanya kalau Mekah itu identik dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang datang ke Mekah dan pertama kali tinggal di Mekah, mensyariatkan, kemudian menjadi banyak ibadah haji, diambil dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, maka di Madinah itu adalah tanah haram Rasulullah. Karena Rasulullah berdakwah, hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah, sampai beliau wafat di Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih dalam riwayat Imam Muslim, Al-Madinatu khairun lahum lau kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Maksudnya siapa mereka ini? Umat manusia kita semua ya. Wabil khusus kita kaum muslimin. Kita sangat ingin dan merindukan datang ke Madinah. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang kita peroleh ketika kita hadir di Madinah. Nanti kita akan rinci beberapa penjelasan atau dalil dari Rasulullah bagaimana keutamaan Madinah itu. Maka Rasul menyebutkan khairul lahum. Yang dulu ketika sebelum Rasulullah datang, Rasulullah tiba, Madinah ini konotasinya kota yang buruk, kota yang tidak bersahabat gitu ya. Orang-orang yang di sini sering sakit, ada wabah penyakit besar. Kemudian juga cuaca sangat ekstrim, kalau lagi panas-panas sekali, kalau lagi dingin-dingin sekali. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kota yang diberkahi. Maka Rasul menunjukkan khairul lahum. Bahkan dalam hadis, siapa yang wafat di Madinah, tentu wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, maka mendapatkan jaminan insya Allah masuk surga ya. Nah, itu juga yang kita harapkan ya. Baik, kita akan rinci nantinya beberapa penjelasan tentang hal itu. Nah, keutamaannya apa saja? Yang pertama adalah merupakan tanah haram, sebagaimana tadi dalam hadis Rasul bersabda dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah menjadikan tanah haram sebagai Nabi Ibrahim menjadikan tanah haram untuk kota Mekah, dan Rasulullah menjadikan tanah haram Madinah ini. Madinah adalah tanah suci yang diharamkan langsung oleh Nabi, termasuk dilarang berburu, menebang pohon di dalamnya, dan tentu saja sangat terlarang melakukan hal-hal dosa dan kemaksiatan gitu ya. Berburu saja atau menebang pohon yang mungkin secara umum di luaran tanah haram tidak ada masalah ya. Tapi di sini termasuk yang dilarang. Haram sekali lagi, artinya ada larangan di situ karena terhormatnya tanah haram ini ya. Yang kedua, dilindungi malaikat. Nah, akhir zaman nanti itu malaikat akan melindungi dari fitnah Dajjal ya. Kita pun berdoa hampir di bukan hampir ya, di setiap sholat di takhiyat akhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Berlindung dari fitnah Al-Masih dan Dajjal ya. Nah, Dajjal itu nanti di akhir zaman akan mempengaruhi semua manusia.
agar kafir kepada Allah, agar tidak menyembah kepada Allah, agar justru mereka menyembah kepada Dajjal. Mereka akan Dajjal ini akan mempengaruhi manusia agar jauh. Orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu, sehingga tidak bertemu Dajjal. Mudah-mudahan kita juga tidak sempat ketemu Dajjal, karena kalau ketemu bisa jadi iman kita juga luntur, ya. Nah, tetapi Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah. Dia akan masuk ke setiap tempat, setiap kota, bahkan ke lorong-lorong kota-kota yang ada di seluruh dunia ini. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Karena setiap jalan, menurut riwayat ada 7 pintu akses untuk masuk ke Madinah ini, dan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Sehingga kalau dengan datang Dajjal, orang-orang bisa runtuh, bisa luluh lantai imannya. Nah, orang-orang yang ada di Madinah ini dilindungi, sehingga Dajjal tidak bisa masuk dan tetap ada dalam keimanan yang tinggi. Yang ketiga, salat di tempat ini, di Masjid Nabawi di Madinah, mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Lebih utama dibanding masjid yang lain, kecuali Masjid yang Haram. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man salat fi masjidi hada," barang siapa yang salat di masjid, di masjidku ini, "ka alfin duna Masjidil Haram," atau riwayat lain, "siwa Masjidil Haram," ya, maka pahalanya ka alfin, 1000 kali lipat, bagaikan dia melaksanakan 1000. Jadi satu di tempat kita, di rumah kita, di sini kali 1000 kali lipat. Ya, duna Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, lebih hebat lagi, ya. Jadi Masjid Nabawi ini 1000 kali. Ya, tentu saja tidak ada bandingannya, ya. Tidak ada yang sama menyamai 1000 kali lipat ini, kecuali Masjidil Haram saja yang melebihi dari Masjid Nabawi. Artinya itulah yang dilakukan sekarang oleh para jemaah haji di sini. Mereka mengejar untuk bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu, tepat waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Dan tidak hanya sholat wajib, ya, kami anjurkan tentu saja para jamaah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, baik yang rawatib maupun yang nawafil, baik yang mu'akad maupun ghairu mu'akad. Kejar selama di sini, karena kesempatan 1000 ini sulit untuk didapatkan kembali. Kesempatan 1000 ini harus datang kembali, mumpung Bapak Ibu para jemaah berada di sini. Itu yang selalu kami motivasi, sehingga tentu semua kaum muslimin yang hadir di sini merasakan suasana ini dan mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pelipat gandaan pahala. Yang keempat, lahirnya peradaban Islam, di mana Madinah itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah. Setelah kurang lebih Rasulullah lamanya 13 tahun dakwah di Mekah, begitu sulit sekali mendapatkan pengikut, begitu berat intimidasi, penolakan, bahkan penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah ternyata lebih kondusif, ya. Bahkan jauh sebelum Rasul datang, beberapa hari kemudiannya, sebelumnya Rasul mengutus para sahabat, belasan para sahabat yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, untuk lebih dulu membuka kota Madinah, berdakwah di Madinah. Dan hasilnya Madinah lebih kondusif. Lebih dari 200 orang-orang Ansor atau penduduk Madinah asli saat itu memeluk agama Islam sebelum Rasul datang. Dan ketika mereka ketika Rasul datang hijrah, tentu disambut karena mereka sudah banyak kaum muslimin sebelum Rasul tiba sekalipun. Nah, maka Rasul berhijrah dan membangun peradaban, membangun negara Islam pertama. Dari sinilah menyebar ke seluruh dunia. Jadi ada 3 tonggak dalam, saya tutup dulu izin, dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah atau melakukan ketika beliau hijrah, ya. Rasulullah berangkat ke Madinah dengan 3 hal. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Untuk apa? Ini untuk menguatkan akidah kaum muslimin yang waktu itu
sudah mulai terbangun, terbentuk, tapi belum kuat karena juga ujiannya berat. Ya, banyak orang-orang Yahudi di sana menjadi orang-orang yang munafik, lalu terus mempengaruhi mereka yang sudah menjadi seorang Muslim, kaum Muslimin di sana. Sehingga itu menjadi sebuah masalah pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah ini membangun masjid. Nah, disebut dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Ini pun menjadi destinasi tempat yang diziarahi oleh semua jemaah haji maupun jemaah umroh. Tapi tentu tidak sekedar berziarah atau berkunjung atau hanya sekedar jalan-jalan, ya. Karena Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shalla fi masjidi hadza ka umratin, fi masjid hadza ka umratin." Siapa yang salat di masjid ini bagaikan dia melaksanakan umrah. Ini maksud adalah Masjid Quba yang ada di Madinah, dan itu dibangun pertama kali Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah ini, ya. Para sahabat yang tadi 200-an orang sudah memeluk Islam, mengikuti jejak Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair dan kawan-kawan dan para sahabat lain. Lalu kemudian saat itu mulai untuk mendakwahkan Islam. Dan ketika Rasul tiba, mereka sudah berebut untuk disinggahi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak singgah di salah satu rumah sahabat, tapi Rasul turun dari untanya. Kata Rasulullah, di depan rumah siapa unta itu berhenti, maka di situ aku akan menginap, aku akan beristirahat. Ternyata unta itu tidak berhenti di salah satu rumah, tapi berhenti di tanah kosong, maka dibangunkanlah tanah kosong itu, masjid yang pertama. Sampai sekarang menjadi sejarah adanya Masjid Quba yang didatangi. Alhamdulillah kami dari jemaah MK Travel juga kemarin sudah berziarah. Bapak Ibu sudah mungkin menyaksikan juga di medsos, ya, di IG-nya MK Travel bisa disaksikan juga, di YouTube-nya Agim. Kita berziarah ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat dua rakaat, pahalanya sama dengan pahala umrah. Nah, yang kedua, ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul melakukan ta'khim, mempersaudarakan kaum Muhajir dan Ansor. Dan hingga hari ini kami merasakan yang ada di sini betapa persaudaraan itu, ya. Temu dengan saudara orang Afrika yang berkulit hitam, orang Amerika, orang Eropa yang berkulit putih. Ada yang tinggi kekar, ada yang tinggi kurus, ada yang pendek, ada yang berwajah atau mohon maaf ya, hidungnya mancung, ada hidungnya kurang mancung. Wah, beragam sekali ciptaan Allah di sini, berbagai negara, berbagai pelosok negeri ketemu di sini, kita bersaudara. Tidak ada merasa lebih hebat dari yang lain, kecuali kita hadir sama-sama menghadap Allah, kita hadir sama-sama berziarah kepada Rasul sebagai umat Rasul yang memuliakan Rasulullah sebagai nabinya. Kita hadir pun dimuliakan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ke Masjid Nabawi ini. Nah, itulah ta'khi, persaudaraan. Yang ketiga, Rasulullah membangun hubungan diplomatik. Oleh karena itu di Madinah ini adalah menjadi jalan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan, saya lanjutkan share screen-nya, ya, menjadikan peradaban Islam atau tempat negeri Islam yang pertama. Rasulullah sebagai pemimpin, dan kemudian dilanjutkan estafetanya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, dan kemudian para khalifah yang lainnya. Lahirnya adalah di kota Madinah ini. Yang kedua, yang kelima, syafaat bagi orang yang wafat. Dalam hadis Imam Tirmizi, barang siapa mampu meninggal di Madinah, maka Nabi akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Ini salah satu cita-cita. Ya, gimana takdir Allah saja meninggalkan, kita tidak tahu kapan dan di mana serta sedang apa, karena itu misteri. Tapi boleh dan dianjurkan, salah satu cita-cita kaum muslimin adalah ingin wafat di Madinah. Kemarin agak kaget juga saya, tiba-tiba ada seseorang yang kirim WA, "Ustaz lagi di Madinah, iya, tolong doakan saya." Dan doanya itu ya,
ingin datang ke Madinah dan ingin wafat di Madinah. Masya Allah ya. Saya jadi terinspirasi, saya juga jarang batu mungkin perasaan belum pernah minta doa seperti ini, tapi terinspirasi. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita ya. Kalaupun meninggal di mana saja, yang penting husnul khatimah. Namun tentu menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita dapat syafaat dari Rasulullah dan diantaranya meninggal di Madinah. Yang keenam, pusat keimanan. Ya, di mana Rasul bersabda, iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Nanti lama-kelamaan Islam ini akan hilang dan akan habis satu ketika ya. Jadi ada masa yang secara sejarah kita tahu pernah Islam ini berada di posisi yang puncak memimpin dunia, tapi juga pernah jatuh dan sangat anjlok dan seterusnya. Bahkan di akhir-akhir zaman nanti Islam akan kembali jaya, tapi juga Islam akan kembali hancur. Nah, tapi iman akan kembali ke Madinah. Jadi Rasulullah menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini seperti ular yang kembali ke sarangnya. Atau burung, dia pergi, dia terbang, pasti akan kembali ke sarangnya. Ular, dia pergi, dia akan kembali ke lubangnya lagi ya. Nah, nanti iman juga akan kembali ketika orang sudah tidak ada yang beriman. Di seluruh dunia sudah kufur karena pengaruh dajjal, lingkungan dan sebagainya. Maka iman akan kembali ke Madinah, karena di sini tempatnya memancar dulu iman. Yang ketujuh, ada Masjid Nabawi dan Raudhah. Ini yang tadi saya sampaikan, dapat pahala 1000 di Masjid Nabawi, juga ada Raudhah yang merupakan Raudhatul min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ya, alhamdulillah kami juga jam MK Travel sudah hari ini, sudah dari kemarin ya, sudah memasuki secara berjadwal memasuki Raudhah untuk bisa sholat di Raudhah, untuk berdoa di dalamnya. Dan salah satu doa yang dianjurkan adalah minta surga ya. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatul min Riyadil Jannah. Rasul bersabda, antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Maka taman surga itu diantaranya adalah kita meminta kepada Allah bisa beribadah dengan nikmat dan meminta kelak menjadi ahli surga. Raudhatul min Riyadil Jannah. Yang kedelapan, ada makam Rasulullah. Ya, selain di sini ada Raudhah, ada makam Rasulullah. Ini pun tempat yang menjadi tempat yang dijari oleh para jemaah haji tentunya. Di samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Juga tidak jauh dari area Nabawi ada pekuburan Baqi, makam para sahabat di situ, sehingga juga bisa berziarah kepada Rasulullah. Sekali lagi, secara fisik Rasulullah tidak ada, tetapi salawat kita dibalas dan dijawab oleh Rasulullah. Bahkan tidak satu kali, setiap sekali salawat dikali 10 kali lipat, bahkan dilipat gandakan kepada 1000 kali lipat. Masya Allah. Yang kesembilan, doa diberkahkan Nabi ya. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma barik lil Madinah kama baraktal Makkah. Ya Allah, berkahi Madinah sebagaimana telah Engkau berkahi Makkah. Dan termasuk doa ini berlaku bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua berada di Madinah, insya Allah dapat doa dari Rasulullah, doa keberkahan gitu ya, dari keberkahan adanya kota Madinah ini. Dan Rasulullah yang ke-10 mencintai kota Madinah ini sebagaimana Rasulullah mencintai kota Mekah. Ketika Rasul mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah mengatakan, ya Allah, wahai Mekah, aku mencintaimu. Tetapi karena Allah memberitakan aku hijrah, maka akan hijrah meninggalkanmu. Rasulullah meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, dan Rasul mencintai Madinah, bahkan melebihi kota Mekah sebagai kota kelahirannya. Karena Rasulullah kemudian juga wafat di kota Madinah. Nah, sebagai tambahan, jadi ada 3 tempat penting di Masjid Nabawi. Ya, Madinah ini secara keseluruhan kota, tentu pusatnya ada Masjid Nabawi dan juga ada Raudhah di situ. Ya, Masjid Nabawi ini menjadi masjid yang salah satu masjid yang harus kita ziarahi. Dimana Rasulullah bersabda, La tashuduriha illa bisalasati masajid
Masjidil Haram wa Masjidil Hada wa Masjidil Aqsa. Rasulullah bersabda, tidaklah kalian bersungguh-sungguh, artinya Bapak Ibu mempersiapkan diri, menguatkan niat, yang belum umroh, belum haji, nabung, yang sudah nabung ada daftar, yang belum minimal doa minta agar diundang ke sini. Itu merupakan perintah Rasulullah ya. Kita boleh berwisata kemana saja, dalam dan luar kota, bahkan dalam dan luar negeri. Tapi Rasulullah mengatakan, la tasyudu, tidak ada yang harus paling kita sungguh-sungguh. Jadi anjurkan dengan sangat, kecuali datang ke tiga kota. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Hada, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan selain ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, juga kita bisa ke Masjid Aqsa, Palestina, dengan semoga Allah segera memerdekakan Palestina. Ya. Yang kedua, Raudhah tadi, disebut dengan Raudhah Syarifah, yang mulia. Rasulullah bersabda, babaina baiti wa mimbari, Raudhatul Mindranil Jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Itulah Raudhah yang juga menjadi tempat yang tentunya didatangi oleh para jemaah haji ketika berangkat ke sini. Dan pahala 100.000 ini merupakan satu keutamaan dibanding yang tidak ada pada tempat lain kecuali Masjid Haram. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Semoga saya berdoa khusus bagi Bapak Ibu para penyimak pendengar MK pagi ini, semoga Allah undang semuanya ke Baitullah, bisa berhaji dan berumroh, bisa hadir ke kota Madinah ini untuk berziarah kepada Rasulullah, sama-sama menikmati ibadah di Masjid Nabawi, ke Masjid Quba, bisa ziarah ke Jabal Uhud dan tempat-tempat lain, dengan kita berdoa meminta kepada Allah, serta kita senantiasa untuk berupaya berhusnuzon kepada Allah, artinya dengan doa-doa kita dan ikhtiar kita ya, sehingga Allah layak melayakkan kita, memampukan kita untuk bisa hadir ke dua kota suci ini wabilus untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Ini saya rekaman dari langsung dari masjid apa dari Nabawi, maaf, dari kota Madinah Al Munawwarah di Arab Saudi, di Madinah. Mohon doanya semoga kami semua yang sedang melaksanakan ibadah haji dan sekarang masih pasir Madinah, insyaallah beberapa hari ke depan akan ke Mekah. Semoga semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan ibadah, sehingga pulang ke tanah suci dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku laqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang keempat adalah amalu tasiru amdan, banyak melakukan gerakan di luar gerakan salat. Yang kelima tarku ruknun au syartun minas salat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat daripada salat tanpa uzur. Dan yang keenam adalah tabasum wa dhahak, secara tersenyum dan tertawa dalam salat. Lebih spesifik lagi, tertawa dalam salat itu yang membatalkan menurut Imam Nawawi dan juga para ulama lain, termasuk yang saya kutip dari kitab Fiqh Sunnah karya saya Said Sadiq ini. Alhamdulillah baik, masih ada waktu kurang lebih 17 menit, 18 menit. Ada 4 partisipan sudah raise hand di Zoom, juga Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang ada di MKFM yang melalui pendengar streaming, ada juga yang melalui MKTV, ada juga yang melalui YouTube, Facebook, IG, silakan juga bisa dicat pertanyaannya. Kita mulai dari Zoom ya, ada Ibu Vivi, ada Pak Hafid, ada Bunda Malika, ada Ibu Juniarti di Bandung. Sudah ada 4, mungkin Ibu Vivi dulu yang Bu Juniarti alhamdulillah sangat sering ya Pak Hafid. Kita beri kesempatan yang jarang, Ibu Vivi silakan Bu.
1: Baik, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Maaf Ustaz, ada pertanyaan. Saya kan ada anak kecil ya. Kalau sholat itu pasti di beliau anak itu ke tempat sujud saya. Setiap mau sujud saya pindahin gitu Ustaz. Tapi itu setiap mau sujud Ustaz, kadang-kadang gitu. Gak membatalkan sholat ya kalau begitu. Karena sering hampir setiap sujud gitu Ustaz. Terus kalau anak itu kan suka lihat muka saya kalau lagi sholat. Saya suka senyum, ajak senyum gitu Ustaz. Itu gak membatalkan ya.
0: Baik Bunda, siap. Ya, ada 2 ya, saya jawab ya.
1: Maaf Ustaz, ada lagi tapi di luar tema gak apa-apa.
0: Nah ini dulu aja, tema dulu. Nanti saya boleh dicat.
1: Oh, baik,
0: Ustaz. Tema boleh dicat ditulis ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Vivi ya. Alhamdulillah.
1: Sama-sama,
0: baik. Ustaz. Yang pertama banyak gerakan karena tadi menggeserkan anak atau mungkin bayi ya. Dalam penjelasan sebelumnya tentang hal yang dibolehkan ma'yubahu fi shalat. Apa yang dibolehkan dalam sholat itu termasuk boleh ketika menggendong bayi atau menyimpannya, menggesernya atau menggendongnya lagi gitu. Dan itu pernah dilakukan ketika Rasulullah SAW menggendong cucunya Hasan atau Husain. Itu riwayat menyebutkan Hasan, sebuah riwayat menyebutkan Husain. Tapi salah satu dari cucunya ini naik ke punggung Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian membiarkan, bahkan sempat agak lama sampai para sahabat bertanya, ini Rasulullah kok lama sekali sujudnya, sampai-sampai sahabat ada yang mau bangkit, dia ternyata Rasul belum, dia sujud lagi. Dan setelah salat ditanya, selesai salatnya, kenapa Rasulullah, pun kata Rasulullah, barusan cucuku berada di pundakku, aku biarkan dia untuk menikmati dulu, artinya dia biarkan dia puas gitu ya. Ya Rasul agak lama sujudnya, lalu kemudian Rasul menyimpan itu. Nah, itu dibolehkan ya, termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya dalam sholat. Jadi anak bayinya terus nangis, kalau gak digendong maka ibu juga harus sholat, maka sambil sholat sambil digendong bayinya itu. Nah, maka itu dibolehkan. Jadi insya Allah tidak membatalkan ya. Kemudian yang kedua, berarti apa tadi saya lupa. Aduh masya Allah, tulis-tulis ya. Bunda yang kedua apa tadi, Bunda Vivi maaf.
1: Yang kedua, kalau anaknya suka lihat ke muka saya, terus saya suka senyum gitu ke anaknya, ketawa, cuma ajak senyum aja.
0: Baik. Oke, senyum ini termasuk tadi tidak membatalkan ya, kalau memang tidak sampai keluar bunyi atau tidak sampai tertawa. Ya di sini tadi yang terakhir ya, tabassum wa dhahak fi shalah. Nah, tersenyum dan tertawa dalam sholat. Kemudian waqala aktsarul ulama, aktsar itu berarti mayoritas gitu ya. Mayoritas ulama berpendapat la ba'sa bit tabassum, tidak membatalkan, tidak apa-apa tersenyum itu. Wa in kana ghalbatu dhahak wa lam yaqwa 'ala dif'atu falad tabtilu shalat. wakana in kana yasir, ataupun tersenyum apa tertawa tapi tertawanya tidak sampai bersuara dan apa spontan saja begitu ya, maka itu pun tidak membatalkan. Tapi kalau bisa dihindari tentu lebih baik, karena kita sedang menghadap Allah. Karena ada hukum, itu memang ada hukum yang secara tegas bahwa itu ya batal, tidak ada pilihan. Tapi tidak batal hanya tidak baik, atau tidak batal hanya harus ditinggalkan. Itu yang masuk kategori banyak dibahas sebelumnya tentang bab. Kan kalau ini berarti mubtilat ya, tentang hal yang membatalkan, tentang makruhatis salat, hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi makruh itu tidak membatalkan, tapi sebaiknya tetap dihindari dan baiknya tetap ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan atau sudah kandung dilakukan, maka tidak usah diulangi sholatnya, maka dianggap sudah melakukan hal tersebut. Begitu Bunda Vivi, terima kasih ya. Baik, lanjut Bunda Malika, silakan. Sudah resen juga. Kalau Bunda Malika boleh unmute, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ustadz, izin bertanya. Takbiratul ihram itu kan bagian dari rukun sholat ya Ustadz?
0: Iya.
2: Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap rukunnya kita harus mengangkat tangan takbiratul ihram atau hanya di rakaat pertama saja Ustadz? Gitu saja Ustadz, terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada takbiratul ihram, ada takbir bukan takbiratul ihram atau disebut dengan takbir al-mufassal ya, atau saya lupa istilahnya. Jadi takbir untuk membedakan antara satu gerakan dengan gerakan lain. Semua gerakan sholat itu dengan menggunakan takbir. Kita kecuali yang tidak ya, kita ruku Allahu Akbar ruku, kemudian yang tidak sami Allahu liman hamidah, setelah itu sujud kita juga membaca takbir. Takbir al-mufassal ya, takbir yang pemisah satu sama lain gerakan. Kemudian duduk antara sujud, takbir Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar, begitu ya. Kecuali yang tidak kita membaca sami Allah, semua gerakan sampai kemudian kita menutupnya dengan salam, jadi sampai tahiyat kita membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, pertama apa yang disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah hanya takbir pertama, jadi yang lainnya bukan takbiratul ihram. Takbir yang itu adalah takbir pertama. Ihram artinya mengharamkan. Ya, seperti halnya orang yang berumroh, berhaji menggunakan kain ihram. Haram atau terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram. Bapak Ibu, ketika sholat takbiratul ihram, maka memulai untuk gerakan sholat dan aktivitas sholat, sehingga haram melakukan, terlarang melakukan di luar gerakan dan bacaan sholat. Makan, minum boleh, itu mulai kita. Tapi ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi makan, minum. Ya, nah kita berbincang-bincang, ngobrol, berbicara dengan orang sebelah kita, boleh saja. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh lagi ada obrolan itu. Karena sudah ihram, sudah diharamkan. Ya, jadi takbir yang mengharamkan gerakan atau bacaan di luar gerakan dan bacaan sholat, disebutlah takbiratul ihram.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Sos IMPD, yang membahas berkaitan tentang keutamaan kota Madinah dan amalan di dalamnya, sahabat MK. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah mudahkan untuk kita memahaminya serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, sahabat MK. Dan juga mari sahabat MK, kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitasnya, dan juga dikuatkan setiap langkah aktivitas dakwahnya, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah berkirim atensi, kami akan hadirkan kembali tentunya sebuah informasi terlebih dahulu, sebuah amal kebaikan yang bisa kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Bertambah alangkah susahnya mendidik.
0: Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang di pagi hari ini sudah berkirim atensi, menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada dari Ibu T dari Kabupaten Bandung yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya juga ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Eis dari Banjaran, Pak Sandi dari Banjaran. Selanjutnya juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu,
1: Cipendi. FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teh aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di

0: pertama atas ngaroskeun hasiatan apanya.
1: Alhamdulillah gitu. Mun teh teh ngapdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya, mohon kadua ayeuna.
0: Mohon. Bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alpa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saatnya acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data nama upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu tos raos itu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkorin yudeing ayeuna mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiu dienten matak apa percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeuna ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos biasa cendik biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.